Paramon ya, yang ada di area Jenggul ya. Halo yang ada di Jenggul, yang ada di Bumi Harja dan sekitarnya ya, yang mau beli produk-produk dari PT Denatur Indonesia, yang ada di Tangkil Mindaka, halo. Iya, bisa ke Apotik Arayan ya. Terus bisa juga ke Apotik Mindaka, terus bisa juga ke Apotik Nara Farma ya, yang ada di depan pom bensin Mindaka ya. Terus buat yang ada di kawasan Karangjati, Karangcegak dan sekitarnya ya, area Karangmangu, Lebeteng, silakan bisa ke Apotik Sehat Sejati ya. Terus buat yang ada di kawasan Dermasandi dan sekitarnya, halo yang ada di Dermasandi Purbayasa ya, silakan bisa ke Apotik Dermasandi Sehat. Terus buat yang ada di kawasan Bugareslor, be Apotik Algi Farma. Pimen Kamuktar, cepetan ngonek kenapa san suara, mohon maaf san suara.

0: Hari ini kayaknya semangat banget. Lagi banyak orderan.
1: Alhamdulillah nih Jok, lumayan buat nutup target.
0: Cuaca kayak gini, hati-hati loh. Ntar masuk angin,
1: target. Dan konsumsi habut top, aku ya.
0: Baru aja aku menawarin, iya emang. Banyak juga konsumenku yang ngakui kekhasiatan Habutop. Habutop memang ramuan Arab yang paling top deh.
1: Loh, emang kamu agen juga?
0: Iya dong. Selain buka warung kopi, aku juga jadi salah satu agen PT Denatur Indonesia. Jadi, ikut menyehatkan orang-orang di sekitarku, bro. Dengan cara yang alami dan juga herbal.
1: Mantap. Berarti nanti kalau Habutopku habis, bisa order di kamu aja kali ya?
0: Pastinya, guys. Harus dong.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh,

0: stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutops lagi ngetop.
1: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Fma, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos 55. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Hub Sidoharjo, telepon 74652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarjo, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Kiwi dari Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Saya dulu pernah punya keluhan tensi tinggi, tapi setelah saya mendengar iklan Habutop di radio, akhirnya saya beli di agen resmi. Alhamdulillah, sekarang keluhan saya sudah membaik dan tidak pernah pusing karena darah tinggi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya, silakan konsumsi ramuan herbal Arab Habutop yang lagi ngetop. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
4: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Ya, kembali lagi masih di Pagoda ya, Paramon Goyang Dangdut. Masih dari 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete ya. Buat balanya Setara yang saat ini lagi butuh multivitamin untuk menambah nafsu makan ya, multivitamin untuk menambah berat badan. Nah, solusinya ya mengkonsumsi madu Vitapedia ya. Ya, madu Vitapedia ini bukan cuma buat anak-anak saja, tapi buat orang dewasa, buat orang tua, buat lansia bisa banget ya. Ini harganya Rp60.000 ya untuk harga madu Vitapedia. Silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balan Setara Paramon. Yuk, yang mau gabung lagi di sapa di 352888. Halo, pagi Balan Setara Paramon. Halo. Selamat pagi. Halo, halo Bandung. Halo. Halo, enggak mau nih. Waduh, aduh. Yuk, dicoba lagi yuk. 352888. Halo, pagi Balan Setara Paramon.
1: Halo.
0: Halo.
1: Dan Dute.
0: Saporete. Nemen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya baik, baik saja ya.
1: Lagunya gara-gara sebotol minuman.
0: Gara-gara sebotol minuman ya. Iya. Yo.
1: Selalu sehat. Terus yang mau mus Kang Doli ya.
0: Yo, ha.
1: Ya, Amit Parmadu.
0: Ya, Bu Rini, halo.

0: Witno, Guci pagi Kang Witno.
1: Kang Witno
0: nonton apa? Lagi nonton ya. Iya. Ya.
1: Kang Witno.
0: Mbah ini ayam Umali. Mama Nadia.
1: Nadia.
0: Mama Mut Pesta.
1: Mama Mut Pesta.
0: Iya.

0: teh botol, pagi teh botol.
1: Terus mami.
0: Mame Abdillah.
1: Mama Abdillah, Mama Firda. Istri.
0: Mbak Tali Dungteng. Iya, Dungteng gembruduk ya. Iya. Teh botol, terima kasih teh botol, teh. Terus
1: empat sekawan ya.
0: Kang Mukson, Mbak Rohyat.
1: Ibu Rohaya.
0: Sereng nong. Iya. Oos pagi Os. Oos. Iya. Semangat dong teh botol, semangat. Semangat ya.

0: ya.
1: Mami
0: terus Mbak Tari Dungteng. Kang Witno. Terima kasih Kang Witno. Kang Witno ya. Nggih, iya. Iya, Mama Hasan melu Bu grup Jemblem. Ya grup Jemblem. Iya. Iya kayak wong telu atau trio ya telu. Jengatini Mama Hasna si jine Mama Gendis. Iya. Iya. Heeh. Iya. Iya, pimen Mbak Tari golek tembe ketemu. Iya ke tembe bae lab ya. Iya. Terus buat siapa lagi?
1: Mama Yola.
0: Iya.
1: Juga.
0: Pak Jabidin J. Iyem. Timbilen iyem nginggeng iyem gue. Iya, caplang pagi plang ya. Papani Karisma, pagi Papani Karisma. Iya, Mama Rengganis.
1: Mama Rengganis Madam.

0: Di mana? KB Bae ya.
1: Iya, wis KB Bae wis.
0: Kang Mukhtar Kasri Pimen. Wah, Bu Bae. Iya, Bu Bae. Mbak Tari Dungteng, terima kasih. Iya. POP. Oh, Mbak Febi.
1: Mbak Febi udah
0: kurang ya. Abo. El Cabi pagi. Abo.
1: Iya.
0: Iya. Siapa maning?
1: Umi Habibah pada gondro.
0: Iya, iya Mbak Am pagi Mbak Am. Iya.
1: Trio blesek.
0: Iya, Trio blesek Mama Hilman.
1: Mama Hilman.
0: Iya.

0: Iya, kecret seporete ya. Iya, kecrete saporete. Ungkas nyublek ya. Yuk. Nji. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jublak tinting. Jos, jos. Terima kasih Ungkas nyublek ya. Iya, Ungkas Nuri sama Mama Wiwinya ya. Yang ada di kawasan Lebetang. Iya. Si Cimani Yu di sapa di 614577. Halo pagi Balonin Stara Paramon.
1: Pagi, halo Stara Paramon. Saporete.
0: Saporete nemen. Nemen. Ya.
1: Oli
0: potolan gurih-gurih. Gurih-gurih nyoi.
1: Heeh. Cuman iki sapa iki? Iki
0: apa?
1: Iki.
0: Sapa, A?
1: Biduan.
0: Biduane, eh nyirutul mono, A? Eh, biduane, eh kalonjong ya, iya.

0: Lagunya apa
1: ya? Buka duplak tinting jos kudu buka tinting jos. Buka dikit jos. Iya kok teh botol ya. Ning ning ning ning. Iya apa ke ah lagunya ah? Apa?
0: Lagunya.
1: Apa sih lagunya? Apa?
0: Uut wes.
1: Uut permata sari ngapa ya?
0: Nikmat cinta.
1: Nikmat cinta. Oke, nikmat cinta Uut permata sari.
0: Ada buat Miki yang kasuri ya.
1: Yo.
0: Di Kamukta. Terus buat
1: Ros.
0: Madu.
1: Iya. Furkon.
0: Apa mbak?
1: Mama Regani sare Uon.
0: Mata Berenginang.
1: Iya, salamnya di Kendo. Ya? Eh, karo siapa sih? Karo bisa ora terima lo, bimbing sih jarene ngono wis duwe sing ganteng kaya gue. Wis duwe dewek kaya.
0: Iya,
1: kayaknya be ganteng jare AA jare mama. Nah, iya dia nih wis iya. Iya Mbak tadi. Mbak tadi dungteng jare salam. Oh maksudnya Furkon saiki online terus ya. Wah, iya.
0: Iya Yutari, Yutari sing ora tau nongol ke suarane.
1: Iya lawas ya.
0: Iya.
1: Iya. Iya mama mood yang ada di pesta ya.
0: Mama menyelam dapang ya. Terus buat
1: buat siapa lagi? Iya.
0: Terus buat Mbak Suri Miki ya. Terus buat Mama Lani, Kang Pacu.
1: Yo.
0: Mama Asna.
1: Kang Jenal Jait Nyong AA.
0: Kang Jenal Jait.
1: Iya.
0: Selamat pagi.
1: Sugeng Rawuh.
0: Iya.
1: Selamat pagi Sugeng Rawuh.
0: Kang Akbar.
1: Mama gak pimen Mbak Febi Afurkan Mama Reginang karo intip enak endi
0: enak intip
1: Mame Abdillah pagi Mame Abdillah iya yeah.
0: Mama Abdillah
1: Putra Krishna
0: Putra Krishna
1: Bu Ida bareng Lima Sri Kandini
0: Bu Ida Ben Katon Bu
1: iya Iem Mariem
0: iya
1: iya
0: terus
1: buat siapa lagi
0: Bibi Belpas ya
1: yuk Furkon apa pimen Mama Reganis Furkon seneng gemben emak pimen maksudnya
0: apa pak, sih
1: mbuh gem bukan pulang
0: udah mau gambar
1: pimen iya gue
0: gambar pimen disenangi
1: lho Bu Ida lagi angon ayam aa Bu Ida lagi angon ayam oke temen
0: oh gitu ya.
1: Anak ayam, anak kangkung, anak gedang, ya. Wes ya gedang ya.
0: Terus buat ya. Kang Akib, Cengrombi, Da Agustin.
1: Aki.
0: Terus buat Mama Arpa Panahari.
1: Oh, iya. Iya.
0: Kang Doli.
1: Starling pagi Starling.
0: Starling.
1: Iya Mariam ya iya men men pon pora ya iya iya senangnya ngindik bin timbilan ya iya
0: dong tukang
1: dong ngindikan kok timbilan pimen budek mut
0: budek mut pimen budek
1: ning nomor si jine budek iya pagi Starling iya iya
0: terus buat Mama Binda Kaliwingi juga Mbak Ila Andi Pagi Anten
1: iya
0: terus
1: Yuyun Mbak Yuyun pagi Mbak Yuyun iya Wirat Rama Pebeden salami kue Rama
0: kan ngeri kok kena
1: iya ngeri kok kena ya ya ya mak ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma ya ma
0: Pebeden yang rajin menabung gitu dulu Rama
1: iya Bunda Nukis halo Bunda Nukis Mbak Nia halo Mbak Nia nginggeng
0: Mbak Nia juga
1: iya iya
0: terus buat Ayongki juga terus buat apa lagi ya tapi baik sih lah Bunda Ate juga apa Mbak
1: orang gue Budi emut ya
0: Madam Berenginang sama sekolah Pak
1: siapa Madam Kang Teddy Mama Dewi Kunti
0: Kang Teddy
1: Adnan pagi Adnan Pak Jabidin A.A. Uon
0: Pak Jabidin selamat
1: Wartiem selamat pagi Wartiem Kang Mukhtar Embu Bay ngono Kang Mukhtar Embu Bay
0: Mbu Bay
1: Mbu Bay ya Rani Mukhtar beli
0: good mama anu ya sing gak apa-apa sembah ya
1: wis
0: ya makasih assalamualaikum
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh duplak tinting jos terima kasih Afurkon ya apa miki ya lagune agak oh ya nik pancinta ya aduh kue pemen Bunda Nukis sing kenalannya apa Dudu ya Mbak Nukis kayak Mbak Nukis jawab Mbak Nukis ya Rizky Aper ya Kiki Bakpo selamat pagi well juga selamat pagi well pemen kue Starling masih nonton Starling maaf ya Starling ya sing bloknya duduk aku tapi kayak Starling masih nonton Starling weh Starling halo Starling Starkit Bunda Nukisan Junteng iya saya kenal banget oh Bunda Nukis onjenje iya paham iya ya Mbak Tari kenal nemen oh ya karo adik indutnya kenal nemen ya Bunda Nukis ya ya wes lo ada gara-gara sebotol ya iya gara-gara sebotol Revina Alvira ya digoyang di pagoda

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Fahmatul Husna, alamat di Desa Candimulyo, RT1, RW1, Kebumen. Jadi saya punya keluhan, yaitu mata saya sering pegel karena terkena sinar radiasi dari layar laptop dan juga handphone selama pandemi ini. Gitu. Terus karena mendengar iklan di radio, ibu saya berinisiatif untuk membelikan produk dari PT Denatur Indonesia yang berupa kapsul Vitama yang diminum 3 kali sehari, sekali minum 2 kapsul, dan juga produk Vimata dengan anjuran pakai diminum juga 1-2 sendok makan 2-3 kali sehari. Tapi kalau saya pemakaian lebih sering untuk ditetes ke mata ya gitu. Ini sudah merupakan pembelian saya yang ketiga karena saya juga merasa cocok dengan produk Vimata dan juga Vitama dari PT Denatur Indonesia ini. Saran saya bagi seluruh pendengar yang mungkin mengalami hal yang sama seperti yang saya alami, bisa langsung saja dicoba dan rasakan khasiat dari produk PT Denatur Indonesia ini, Vimata dan Vitama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon, alamat Jalan Raya Dampiak, 132 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT01, RW04, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160 D, Kota Tegal. Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT01, RW02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT01, RW03, Kecamatan Taruk, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT06, RW02, Taruk, Kabupaten Tegal.
3: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqman Yoga Masaputra. Saya berasal dari Panjingkiran. Seringkali saya mengalami rasa tidak nyaman pada mata saya karena pekerjaan menuntut saya untuk bekerja di depan komputer dengan waktu yang cukup lama. Mata saya sering terasa perih, panas, dan lama-lama jadi pusing. Setelah diperiksa, ternyata mata saya minus 2,5. Sempat bingung sih sebenarnya karena banyak orang yang bilang jika menyembuhkan mata minus itu susah dan cenderung nambah parah seiring berjalannya waktu. Beruntungnya, saya direkomendasikan orang terdekat saya untuk menggunakan obat herbal Vitama. Tanpa pikir panjang, akhirnya saya beli. Setelah saya coba rutin beberapa kali, mulai terasalah efeknya. Mata lebih segar, tidak gampang perih dan panas, dan rasanya mata saya sudah bisa melihat lebih baik tanpa bantuan kacamata. Meskipun pandangannya masih sedikit kabur, tapi setidaknya sudah agak lebih baiklah daripada sebelumnya. Saya sekarang sudah tidak khawatir untuk bekerja lama-lama di depan komputer lagi. Alhamdulillah ya. Buat teman-teman yang punya keluhan seperti saya, bisa banget nih coba obat herbal yang satu ini. Semoga setelah menggunakan obat herbal Vitama, hasil baik juga bisa dirasakan oleh teman-teman semuanya.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramount, alamat Jalan Raya Dampiak, 132 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
3: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Kramat, Kabupaten Tegal.
4: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampi.

0: Duda, Paramon Goyang Dangdut.
1: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Esporete ya. Iya, ada kangen ya, Evita Mala sudah digoyang, goyang, goyang. Ya, Kang Witno Irama ya, yang ada di Kuci ya. Selamat pagi. Yuk, yang mau gabung lagi di sapa di 352888. Halo, pagi Balan Istara Paramon. Halo, selamat pagi. Saporete nemen. Nemen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nemen bonggan jelingna ya wis. Singelingna ya sapa ya. Alhamdulillah sehat Bude.
2: Sarapan.
1: Sudah dong.
2: Pimpirah.
1: Satu kali saja ya.
2: Oh, iya.
1: Satu kali saja sarapannya ya. Nanti sebentar lagi juga sarapan lagi. Mega Mustika ya.
2: Rindu bertumpuk rindu. Iya.
1: Oh, rindune buat siapa?
2: Sing lagi ngomong.
1: Oh, masa sih?
2: Biasa.
1: I hate you. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Iya.
2: I hate you. Yo, namanya menjadi
1: nomor. Iya kue. Apa mikir lagunya ya? Rindu bertumpuk rindu.
2: Rasanya kayak apa ya
1: ta? Iya kue. Wis rindu be kayak apa? Ditumpuk ya. Rindu bertumpuk rindu. Ya wis obate. Kalau ketemu maring kok ya.
2: Seperti yang kita rasa.
1: Oh, begono ya. Ya sudah dong. Diluap. Mentare. Iya, diluapkan dong rindunya dong.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Siap.
2: Sore kan.
1: Apa?
2: Mio ya.
1: Iya.
2: Mampak tuh kan padahal.
1: Mampak. Sore kapan ya?
2: Awan lo ya.
1: Oh iya. Iya. Ngemim. Iya, ora apa-apa.
2: Kenapa?
1: Sing heran kan
2: ngomong
1: sing heran anyong tak ibi heran kan Nabil sedurunge metu mak iya sedurunge metu mak barang nang dalan nang kepan mak miaya mau apa bahasa nang eh guyu tok he sen guyu oh ditakon isin sih tebebe mak ya
2: sama sayur asem
1: iya sayur asem terus mie ayam terus maleme mie lagi mie terus ya iya baso ya. Baso iya mama dia pas iya iya iya bu ya iya mama mau testa mama mau
2: mama mau caro Mas Nur Jati ya
1: iya
2: ya ketularan sing nyetir lah
1: iya kowe rindu bertumpuk rindu I hate you iya ya. Emang jadi emang ana lagu rindu duduk bertepuk tapi bertumpuk. Rindunya tuh ditumpuk-tumpuk I hate you iya iya iya ngoro I hate
2: you
1: wong Tegal ganyong doyan ganyong doyan Bude
2: doyan
1: lah mas ora doyan ganyong iya enak kok
2: enak
1: Mame Abdillah pagi Mame Abdillah
2: Abdillah pagi
1: doyong ke sing sebang sakaya kue kenyong malah seneng
2: enak ya ta
1: iya
2: seneng
1: guci tumbas oh Bodin seneng
2: angkrik
1: seneng ganyong seneng
2: gembili
1: seneng SW SW pagi SW kayak dikemutan dong cilik ya nyong seneng men karo SW SW iya SW sing nganggone ungeh sih ya
2: aturan SW
1: iya ren SW nyong min iya ngaranine SW iya es gabus Nurna gemili doyan sing bangsa kaya kowe kenyong memang doyan Bude
2: tapi sing alus ya ta
1: ya
2: sing akeh rambute lah
1: sing akeh rambute ora apa-apa oh iya kan dibuka
2: ya kan kadang rambutnya kegawa
1: ya ora ya dibuka kok bisa nek kegawa sih kepiben
2: ya,
1: rindu bertumpuk rindu Iya ya. Di sana ya. Gemblong alo si doyan-doyan lah kayak mama emut yang iya.
2: Doyan mah.
1: Rindu bertumpuk rindu ya sane goletin ngendi ya umpetan ngendi sih ya anak-anak iya anak iya kudu diledek iya
2: cara salam ya
1: yo mama dia
2: karo omaku
1: ya Mbak Tari Dungteng kayak jari Mbak Tari rindu bertumpuk rindu karo siapa Bude
2: karo
1: Mbok kek we
2: melu Mbok Sabtu Mbok
1: Mbok Sabtu izin Mbok. Ayo kerja baik ayang ya. Iyo. Aja kerja baik sekali-kali ya, sekali-kali cukup prei. Terus iya, terus halan-halan ya kowe ya. Iyo.
2: Amin Pak Armadu karo
1: Mimi. Amin Pak Armadu Mama Ikma Bude bareng tiga darah manis. Kang Ripto, Kang Ripto. Mama Anjeli, Om Kasnuri. Iya, Mama Wartiem. Mama Wartiem keh jagung karo boleh doyan.
2: Apa ya
1: tak? Iya, keh jare Mbak Tari engko kucing liyen Mbak Melas.
2: Ya kan ditinggal, sing akeh.
1: Iya, Eli Cabi, pagi Eli Cabi ya.
2: Putra Krisna iki MP.
1: Iya. Mama Ikmah jare elu Bude elu. Ayo. Om Kasnuri. Bengkuang seneng ya Bude Mut.
2: Bengkuang.
1: Iya.
2: Penyarep pas sama aku. Bengkuang.
1: Bengkuang seneng.
2: Aku.
1: Orang seneng.
2: Orang doyan.
1: Orang doyan.
2: Orang.
1: Oh bisa. Om Ali Mbak ini ayam selamat pagi. Dong enyong Bengkuang Mbak Nurul Bengkuang ke jagone wes. Iya. Iya.
2: Ya.
1: Mbak Feby Belpas. Bodin doyan ya. Bude. Iya. Ke cari Mama Hasna kayak cari Mama Saka ya lagi ngemut Bude. Orang mau sih muni mau maam gembili sing anak wene.
2: Iya wingi.
1: Iya. Mas Loi, terima kasih Mas Loi, terima kasih. Sudah gabung ya Pak Jabidin. Iya, terima kasih Mas Loi.
2: Terus
1: nggak? Kan silang jahit, ya. Papan Uya, Maman Uya, iya Mas Loi, waalaikumsalam Mas Loi, Mama Ayi Bengle. Iya, Bu Ida Mataloyo, barang lima Sri Kandine, iya. Terus? Iya, nangke lagi sibuk apa Miki ya? Enduk.
2: Terus itu.
1: Apa yang mau ya?
2: Apa yang?
1: Lah. Apa ya? Iya, Kang Doli pagi Kang Doli. Lagi bisnis ayam.
2: Oh, sedih manis.
1: Ana memang ngingu ayam, mulai nduki akeh sih. Kala nduki akeh, Bu Ida. Nduk terus sih ayamnya ya. Wianti pagi ya. Wianti yo trio pesek. Iya, trio blesek, trio blesek.
2: Iya, Mama Hilman trio blesek ya.
1: Yo, Pasukan Dunteng Gembluduk Mama Anjeli. Kaya boneng karo danye po.
2: Oh iya boneng danye.
1: Iya. Piol Budi samut. Iya.
2: Iya.
1: Mama Hasna ke grupe trio jemblem.
2: Oh iya trio
1: jemblem ya. Iya. Iya. Wong ireng bareng Mbak Nia Mama Ikma kosi kae. Kosi kae ngomongnya orang izin ya kayak cacilik orang dijak nyaluk melu Mbak Ria Budeta wongnya apik ya jawabannya hayo ikut ya gue ya.
2: Aku mas apa bae mas asal ana waktu ayo.
1: Iya Tika halo Tika iyalah. Bu Sri Maam Cakra, iya Bu Hodija salam dua kapsul. Iya,
2: Amrul.
1: Terus Piol Peter, Papa Uya Mama Uya wis ya. Iya. Kang saya lobo. J.
2: Mane pingsan.
1: Iyo. Terus
2: Bu Heni Kang Ali.
1: J. Siti Sophia.
2: Siti Sophia.
1: J. Terus siapa maning keh? Mama Ikmah monine dudu grupe njaluk melu kaya kue. Aduh. Iya. Samsung Tegal Adiansah ya, Kang Adiansah. Kangkung. Oh, Bu Ida kowe. Kangkung. Iya, akeh. Ndak kowe. Gedenge anak. Ndak kowe. Bu Ida. Ndah kowe abulana pagi gedange anak, kangkunge anak, endoge anak, ayame anak. Wah, wis komplit ya. Luar biasa. Ya mulane saiki jarang nyumul sih Bu Ida, ya gedang gembur jare Budi. Gedange gembur. Ardiansa Kang Ardiansa pagi ya. Isa busana. Iya kowe. Iya saiki Bu Ida somse. Iya.
2: Kangen
1: itu. Iya, saiki laka waktu nggo nyong ya Bu Ida ya.
2: Lomba ketemu ya, Bu.
1: Kliswati, halo Mbak Wati.
2: Oh iya, Mbak Wati.
1: Mbak Wati. Masak-masak ya Mbak Wati. Ya. Masak kayak apa ya? Mbak Wati masak kayak apa Mbak Wati?
2: Terus pasukan bolong ya.
1: Ya, Budek Mut. Mbak Wati. Andri Kedawung.
2: Madam Rengganis.
1: Madam Rengganis Bu Sri Mie Ayam Cakra. Mbak Tari Dungteng.
2: Ya,
1: Kang Witno, Kopini. Kang Witno. Mama Kiwi.
2: Oh iya ge Bu Ida.
1: Bu Ida.
2: Ya Bu Ida.
1: Yo Bu Ida. Iya, oke. Ayam serundeng, embek-embek bari. Waduh enake. Enake. Iya, nah, ayam sundeng ya nyong. Tong ayam sundeng nyong malah milih serundengnya gitu ayamnya Mbak Pati.
2: Aneh.
1: Asli. Nyong sun. Pak Latif pagi nyong awet cilik seneng sundeng. Eh, Min kan umsume berkat ngene sundeng ya. Iya loh. Sundeng karo kacang apa ya?
2: Kacang krompyong.
1: Nah, kue kan. Nah, aku.
2: Ini warna-warni.
1: Kan? Nyong dong kue mesti nubruk ya, mesti.
2: Kacang krompyong.
1: Iya, taruh serundengnya. Tapi saiki laka ya? Saiki hilang ya?
2: Hilang?
1: Bisane ya?
2: Koning entanyo nanti ya.
1: Mas ana sundrenge ngono kaya mien ya aku. Oh, di kaya cuman Iya sing dikreket ngene damar ya, nganggone kae kan damar di sret ceplik ya sret ya kowe ya.
2: Iya ta.
1: Nah, kowe. Saiki jarang ora jarang maning Mbak Wati memang kayane laka Mbak Wati. Asli.
2: Mending Mbak Wati
1: mantuin. Ya kowe ya. Lah khusus nggo penyare Mbak Wati ngono kali sundeng karo kacang kowe. Iya. Eh sih tapi memang kowe khas nemen lho ya.
2: Sedep
1: lho ta. Sedep nah. Dah kowe, lha disuntek ya nduke melek ora merem.
2: Nduke
1: sing ngarep nduke melek ora merem. Lha kowe ya wes. Apa ya rindu bertumpuk rindu ya. Oke, okay, Kang Cinon Jaya cari Mbak Mut.
2: Dalam.
1: Mbak Mut, ingin disunat. Ini mana sudah Bu Demut pan disunat, kan?
2: Gebrek kok.
1: Ya, ya Bu Ida, Bu De, endoge ngelirik Mbak Ria, dak kowe endoge ngelirik si Maem ya. Iya. Ya kowe Jihan senenge serundeng, serundeng aku Mbak Ria kowe Jihan.
2: Iya.
1: Iya. Nanti pas dibekarannya uwer pagi uwer. Iya, yo.
2: Yo,
1: yo.
2: Cater.
1: Eh, Mas Sora cak lalen ya.
2: Iya, Mas Sora aku mau jam 3 ya.
1: Oke.
2: Mama Ikma Melo,
1: Mama Ikma.
2: Mama Ikma jam 3 ya.
1: Okay. Yo, Abu, pagi Bu. Iya, Abu tok ya.
2: Budine melar ora?
1: Iya. Ora melar. Ya. Uwer Melo aja enggak apa enggak uwer aja ya. Kita pagi kita aja uwer aja Melo uwer aja. Aja bahaya dong uwer Melo bahaya. Iya dong nyong mantu ya Mbak Ria kue busi memang cakra dong nyong mantu kok pan gawe sundreng Mama Ikmah ora usah melu kejar Bu Ida ora apa-apa Bu kok teman melu ya. Ya. Wis.
2: Yo.
1: Yo.

0: teman-teman.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa melepuh Nong Baria.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Ya kan, kesucian hati.
0: Kesucian hati.
1: Iya.
0: Kesucian hati. Versinya siapa nih? Yeni Inka. Happy Asmara apa?
1: Yeni Inka baik.
0: Yeni Inka aja ya, kesucian hati. Oke.
1: Salam.
0: Monggo.
1: Tadi Budek Emo, selamat pagi Budek. Terus Madam Renggani.
0: Mama Anjeli nyai.
1: Mama Andri.
0: Mama Anjeli, Anjeli.
1: Mama Anjeli.
0: Nggih, Umi Ii sama Umi Dine.
1: Umi Ii.
0: Terus
1: Ros. Mbak Dewi Kunti,
0: Mbak Dewi Kunti Bibi. Ya, Maimun, Maimun.
1: Kang Parjo.

0: May pipil pa.
1: May pipil pa.
0: Kang channel jahit. Terus.
1: Furkon mintanya dipanggil ayah.
2: Aduh, tapi... ayah Furkon. Piol nyai atuh, nyai atuh.
1: Kang piol.
0: Iya. Madam Rengganis.
1: Madam Rengganis.
0: Iya.
1: Iya. Mama Rizki.
0: Malah
1: yo Mama Nono Mama siapa ya sabunya
0: opahnya ya? Dai opai dai sama opai omahnya dai nang dinuk ya opah iya. Dai omah dai
1: opai
0: ya.
1: Dai omah dai
0: yo terus buat siapa lagi.

0: sih, Gumalar?
1: Gumalar sama yang ada di Jalan Kemuning.
0: Oh, Jalan
1: ke Jambon.
0: Oh, Jalan Kemuning ke Jambon, ya.
1: Iya, ada Mama Rizky. Iya, deketnya Kang Pi.
0: Heeh.

0: Abah Yanto Songgo. Mbak Heni. Vino, halo Vino.
1: Vino, halo.
0: Mama Emut Pesta. Mama Emut Pesta.
1: Mama Emut Pesta beda sama Bude Momot.
0: Beda dong. Satunya kepala. Ini kan Bude, kalau ini Mama Emut.
1: Mama Emut ya.
0: Mama Emut di Pesayangan Talang ya.
1: Pesayangan.

0: Tilawang pasukan umbul-umbul.
1: Iya,
0: Mama Wadra, irung mancung, hidung mancung.
1: Hidung mancung. Mancungnya keluar.
0: Selamat apa? Pagi. Ini mancungnya keluar. Kalau yang keluar. Siaran itu baru mancungnya ke dalam ya.
1: Siapa lagi yang belum imitar Gotrak?
0: Iya.
1: Di Pemalang.
0: Iya, Mbak Tari, Mamak Mut.

0: Tari ya. Iya, Mbak Tari jengkel. Ngantuk ya.
1: Masih pagi, kamu nanti kena mesin ya tangannya ya.
0: Bang Alvin ya. Mbak Mudrika Zen. Kang Channel ya, Wak Atoma. Ur kakunan mek itu mending ngomongnya irunge mancung memburi ya gue ya kayak kan. Iya. Kan memburi berarti kan. Iya, heeh.
1: Semuanya aja.
0: Semuanya saja.
1: Humanitar.
0: Iya, nyeblorong.
1: Iya. Nggih. Buat Mbak Ria, semoga sehat selalu. Selalu diberi keberkahan, kenikmatan, sehat, rezeki yang
0: bertambah. Amin.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting. Jos, terima kasih Ananyi Ratu yang ada di Bantar Bolang. Ya Mbak Tari Dungdeng ini apa mai sing rujak teplake pedese ora umum lah ku. Kayung gawe huha huha. Iya Mbak Devira, selamat pagi gawe nyong huha. Iya si doyan pedes be huha huha. Apa mani enyong si ora doyan pedes. Ya wiso. Iya ngosek mam rujak kayak wai. Mak, nyong osek mam rujake mak. Ya ora doyan pedes tapi ari gawe pedes sambele nyong osek. Iya, pemen magni. Karena bisa min jebur, jebur. Kayak bulan puasa ya kemutan ya. Iya, pan gawe jeburan ya kayak. Artinya apa sih jeburan dan nyompan iya bisa ne kata jeburan ke identik karo pas waya puasa jadi barang hadir Riki Pratama je nyompan gawe jeburan jeburannya apa jeburannya ya kolek ya war pimen war ya Mama Dini sering rujak Mbak Imanok ora tau mono. Iya, urung tau mono, urung rumah Maden. Maden sering kah? Sering ma'am rujak di situ kah? Sering rujak di Mbak Imah rujak kah? Iya ya, lagi kayak pas pada mana ya? Iya nyong ora melu lah kayak kue dedeni nyong urung tau ngerujak kayak ngerujaknya Mbak Imah rujak kayak kue ya. Rindu bewis kayak apa?
2: Rindu.
0: Ditumpuk rindu. Walah dalah. Jen.

0: dibales-bales. Len tak telepon, Len. Halo?
1: Halo? Mas? Halo? Mas? Ya, ya Ayang. Ada apa?
0: Bisa nih WA nyong ora dibales sih. Penting, Kak.
1: Iya Ayang, maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca, hanya bisa membaca hatimu saja.
0: Alah, melegedes. Wis, bu, pokoknya orang belum ngerti. Saiki kudu jemput nyong nih pasar ya mas ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku Vitama, kanggo memperbaiki matanya sampean gue.
1: Oke Ayang, papa OTW ya.
2: Halo Ayang, papa sudah sampai. Ayo, lompat kok.
0: Mas, kayaknya rengkelek ya.
2: Salah uang. Ayo, mencina.
0: Dasar itu, mis.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
5: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
6: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja bisa diperkenalkan dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Waryati.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya RT2 RW9 Mintaragen, Jalan Citarum.
1: Sebelumnya ibu punya keluhan apa, Bu?
2: Darah tinggi, sama asam urat. Setelah konsumsi Habutop yang isi 100, habis saya beli yang 200. Ini habis, mending keluhan saya itu membaik, enteng ini kabel.
1: Berarti udah habis berapa botol, Bu?
2: Dua botol yang ya? 200 sama 100.
1: Udah merasakan khasiatnya gitu?
2: Alhamdulillah, makanya saya bawa teman saya sini.
1: Ngajak teman.
2: Ini dari Jakarta, Cilambon.
1: Oh, ini kesan dan pesan buat pendengar gimana, Bu?
2: Pendengar kalau memang ada yang keluhan seperti saya, cepat-cepat minum Habutop. Ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Maknah atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan madu anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.

0: 101.5 Setara Paramount FM Tegal Dangdute Saporete ya, kasih dan sayang ya. Iya, sudah digoyang yang ya. Halo, pagi Balani Setara Paramount. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdute Saporete, nemen. Ya. Takkan pisah dari Eren ya. Takkan pisah. Iya. Amin.
1: Masalah di permusuhan ya.
0: Iya, terus. Iya, Mbak Leha Beduk.
1: Mbak Leha Beduk.
0: Kartono Lilis. Kartono. Kang Sayelobo. Mama Denis.
1: Mama Denis.
0: Mbak Ina Bumi Jawa. Iya.
1: Mas Parto.
0: Iya, Uwer pagi Uwer.
1: Iya.
0: Iya, biasa Uwer dong lab kan kok radone ngengkeng ora, radone ngengkeng Paramon ya. Iya, Iwan pagi Iwan. Iya.
1: Heeh. Trio pesek.
0: Trio pesek. Terus trio blesek iya. Iya. Sapa?
1: Casak.
0: Casak oh dinake kayaknya kapiran no. Iya.
1: Bokong tepos.
0: Iya, Kang Mukhtar kue personil ya. Aziz, halo Aziz. Selamat pagi Mbak Ria Jenakan J. Aziz. Aziz Munchen ya. Selamat pagi. Bunda Oka, pagi Bunda Oka. Wartiem. Selamat pagi Wartiem. Piol Mbok Lani Mudun jare Warti Mudun aku wis manjat. Aduh. Iya Mbak Tari Dungteng, jasa kaya ora katon. Iya Bu jasak sak karing bisa kaya ora nongol sak. Astrid pagi. Waduh aduh aduh aduh aduh aduh. Jasak lah kabane jasak. Iya Mbak Tari Dungteng Astrid pagi Astrid. Iya Mbak Tari Dungteng ya. Iya. Iya. Cerek. Iya, cerek Kang Sayo nih memanjat gue mudun ya.
1: Iya, urung.
0: Jasak lagi idr tempe Mbak Mama dia. Iya, ya, dengaran ke jasak boring di Abayanto Songgom.
1: Abayanto Songgom.
0: Jasak kalah terus ya. Jasak kapiran wes. Iya. Nggih. Dedek Firdan, Dedek Firdan. Sama Mama Firdan. Wong dia mau ya Mama Firdan ya. Wong dia nyong lalen. Iya. Iya. Iya. Mbak Feby Belpas. Mama Comel, pagi Mama Comel. Om Kasnuri. Iya. Oh, Jatirawa, Jatirawa. Jatirawa mau sih mamanya Farhas ya. Iya. Iya, Kang Anton Lawatan. Iya. Amir Lau, pagi Amir Lau. Ahem, Mbak. Mama Emut Pesta. Pak Jabidin. Mbak Esti jasak lagi katisen jare.
1: Iya,
0: Bu. Mbak Puri, pagi Mbak Puri. Aditya Setiawan, pagi Aditya Setiawan. Iya. Stefano, Kang Raju, pagi Kang Raju. Kang Raju ya.
1: Semangat,
0: Dev. Terus yo, Weryu mangkat, mangkat hari ini. Bapaknya Karisma. Ki persalil iya duo tepos iya mariem pagi em iya iya balul iya ibu gemoy iya mama Nita Bengle iya
1: salam doa kasih.
0: Wikan Danu pagi Mbak Wikan.
1: Mbak Wikan Danu pagi.
0: Iya, Mama Ning Marisa pagi Mama Ning Marisa.
1: Ning Marisa.
0: Mama Firdan pendatang baru Mbak Rian Ji, Mama Firdan ya.
1: Selamat datang.
0: Iya. Mamanya Devira yang Pacul, mamanya Devira. Iya. Iya.
1: Devano.
0: Ya, ini mamanya Devano yang lagi online. Kalau mama Devira tuh di Pacul ya. Iya, nang Pacul.
1: Devano ngomong mama. Aku selalu nonton live bareng.
0: Aduh.
1: Karena dagang.
0: Iya, iya, iya. Siapa siarannya sih?
1: Devano.
0: Oh, Devano. Oh iya iya iya. Oke oke. Kang Mas Parjo nonton.
1: Oh iya Kang Mas Parjo.
0: Iya.
1: Kang
0: Rosikin. Kang Rosikin ya.
1: Pak Mandor, Bu Mandor ya.
0: Ci.
1: Pak
0: Rini. Yo.
1: Terus Mbak Ati.
0: Yo.
1: Mbak Ila Tower.
0: Iya Mbak Ila Tower. Yo. Kang Mukson Barohya Ci. Iya, Mama Firdan. Terima kasih Mama Firdan. Iya, Diva halo Diva. Iya. Terus yo. Terima kasih Mama Farhan. Astrid ya namanya ya. Wis kabeh bae mah. Iya. Eri Eri Yahoo sing mlebu suarane jare cilik nemen pancen, cilik nemen ya suarane. Eri Yahoo Yahoo. Spesial
1: Mamalani
0: ya. Yo Mamalani Martiem, nyuwis lan nyopan mudun ya wes. Iya. Yo yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ding ding. Jos, terima kasih Mama Lani. Oh, Astrid ini kakaknya Firdan, Mbak Ria. Oh, iya berarti mamanya Firdan sama mamahnya Astrid ya. Halo, pagi Balalistara Paramon.
2: Halo, selamat pagi juga.
0: Pagi.
2: Balalistara Paramon.
0: Nggih. Kandute
2: Sapurete.
0: Sapurete, nemen nemen nemen nemen nemen nemen. Nemen mola mohop ya. Bunda Sal pagi Bunda Sal emong lah emong.
2: Bunda
0: Sal ya. Eva.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabar Mbak?
0: Sehat alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Eva, Rizka, Amalia, HP ini nonton lab ya.
2: Radio tetap. Amalia.
0: Kupingnya tetap ngeringok kena radio ya. Iya. Semarang.
2: Ya mungkin saking demene ngono lho, Mbak.
0: Kayak mengkononya iya, wes. Ya Lilis Mbak, apa?
2: Lagunya.
0: Pagi
2: lagunya.
0: Apa, Kang?
2: Lagunya khususnya malam ini aja ya, Mbak.
0: Khususnya malam ini?
2: Iya.
0: Berarti khusus ya malam ini ya?
2: Khusus spesial.
0: Oh iya, spesial malam ini. Malam ini mau ngapain Kang Ibni?
2: Oh, saiki malam Jumat.
0: Iya, khususnya.
2: Iya.
0: Oh iya, ini khususnya malam ini mau ngapain?
2: Ya malam, ya malam Jumat ya sih, nanti buat masak.
0: Iya. Malam ini, khususnya malam ini.
2: Salamnya buat yang barusan turun, Mama.
0: Mama. Allah. Iya. Iya.
2: Baik kita gonyong radio ini karo berbet-berbet ya, Mbak.
0: Wah, berbet-berbet ya, wonge berbet-berbet ya.
2: Ora wah.
0: Oh. Wonge juga berbet. Wonge juga berbet-berbet to.
2: Wong lancar
0: selalu. Ora, sapa ngomong, sapa bilang. Kang Ibni ki selalu berbet-berbet Mama dia ya.
2: Mama dia.
0: Wong sing ngomongnya angel ya. Iya.
2: Tarik.
0: Apa Yan? Apa Yanto? Tarik sis semongko.
2: Apa Yanto? Selamat pagi juga.
0: Ya mamanya Astrid sama mamanya Farhan.
2: Mamanya
0: ya.
2: Astrid, mamanya Farhan.
0: Iya.
2: Selamat pagi juga.
0: Selamat pagi. Iya.
2: Iki waktunya wis momot ya, Mbak ya.
0: Maaf, butuh mamanya Farhan, mamanya Firdan. Oh, salah.
2: Oh, mamanya
0: ya.
2: Firdan.
0: Mamanya Firdan sama mamanya Astrid, ya.
2: Iki penyiar sak ora usah. Mata tulisane gremet-gremet.
0: Soalnya nama Mama Farhan juga neng Dinuk aja ya. Mama Farhan itu namanya itu siapa ya namanya? Miranda. Iya, Miranda. Itu Mama Farhan, Ci.
2: Kayo nganu ya merek Semir bae ya, Mbak ya.
0: Sampean. Ya lagi apa sih tak tok tak tok bae sih Kang Ibni? Nyong jenang jahit ya. Kang Akil, Kang Ibni Adrem sama Ameran teh.
2: Kang Peter. Nah, kita tak cerita nih, Mbak.
0: Iya, oke.
2: Okay. Yune Aki berbet-berbet antenanya rubuh.
0: Waduh, kayak yang komplit temen. Wis radione suarane berbet-berbet antenanya rubuh. Wis.
2: Malam-malam tanggane ketemu gue efek gedabruk-gedabruk.
0: Oke, Kang Akil, Kang Akil. Jare Kang Ibni Adrema ame rante, ra enteng ya. Ra enteng. Ra enteng. Ma ame ra enteng. Ya, ra enteng kan, Mbak. Ma ame rante, ra enteng. Ra enteng. Nengane kok ora enteng. Ora enteng ngerti ora sih ora enteng?
2: Ora enteng ya ora enteng.
0: Oh, berarti pada ya. Oh. Iya. Kata Kang Akil berarti rante ya. Rante. Aduh.
2: Kang Akil, Kang Peter.
0: Iya.
2: Kang Parjo.
0: Nje.
2: Kang Hendro.
0: Anje.
2: Wis kok kabeh
0: bae. Wis momot Kang. Iya, wis momot to.
2: Durasine.
0: Nah. Iya, Bu. Iya, kecetot ya. Iya. Tahu ora? Ngerti ora artine dicetot?
2: Ngerti.
0: Apa?
2: Ya, apa? Itu jerone abang di pencet cetut ngono.
0: Kita telepon no?
2: Iya mulai.
0: Kue telepon sini cucu, iya dipejet, muncrat ya. Kue telepon Kang.
2: Cetut.
0: Iya, cetot ke beda maning dong, cetot ke laka ke abang apa gula jawa nih jerone Kang.
2: Nek cetot ceko.
0: Ya aci.
2: Cetan.
0: Oh aci yo, heh salah.
2: Cepon ceko budin.
0: Salah sampai harus aku sanggel menulis pan senangnya lo omong kalau sampean kangen lo wis lah kangen gue
2: tarik sis
0: semangko digoyeng
2: ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tingting jo semangat nuwun Kang Ibni Abdillah ngel wis ya jelas na yang ngel tau lagi jiwit pe jiwit Mbak Atun mi em ceker ya jiwit no Mbak Atun spesial buat ngel no di kandanio ya Kang Ibni ya. Bener mama dia wong sing ngomong angel ya. Ya wes yo digleser ya. Ada Eren ya.

0: wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebri, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotik Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT4 RW3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
4: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

Selamat pagi ya buat Balanis Tara Paramon ya, yang masih terus setia ya, seduprak ya, tetap madep mantep ya neng pagoda Paramon Goyang Dangdut ya. Dan matur nuwun yang sudah hadir di 085293199588. Iya, kayak Mama Sari ini Agustusan balik ya. Mama Sari ini ana lomba-lomba. Kok Mama Sari ini lawannya yang wis lomba maem kerupuk ya kena. Apa-apaan lomba, iya, mentung banyu ya kena ya. Kok lawannya yang Mama Sari ini ya, jadi Agustusan pan balik ya. Balik ndang balik Mama Sari ini ya. Ahmad Farozan ya. Ya uso cakrangkring-krangkring wis ya wene kok krangkring-krangkring. Iya tak dangka tapi monggo ngobrol dewek bae ya, suwayan delengna.

Cara dedek natin, no, no, no, no, no. Tak, no, no, no, no. Yes, marem ya, marem. Kupinge ngriyokno radio. Mripate nonton lab. Ya, wis marem. Mama Gemoy, pagi Mama Gemoy ya. Ya, marem ya, marem. Men lah. Ya, mamanya Astrid, mamanya Firdan, marem ya. Ya, yang sudah bergabung di 0852-931-99588. Selamat pagi. Ada siapa? Baby Uni. Baby Uni juga melipatnya nonton. Kupingin ngeringok kena radio ya, Baby Uni ya. Ya, Upi. Selamat pagi Upi. Deva, pagi Deva. Yang sudah gabung ya di 0852-931-99588. Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Ria, bagus dewek. Salamnya buat semuanya saja, Balani Sara Paramon ya, spesialnya buat anak bojo, buat Mbak Ria, makasih. Terus ada Mama Kiwi, selamat pagi, sudah hadir Mama Kiwi. Ella, halo Ella Tewang. Selamat pagi Ella Tewang ya. Iya, Ella juga lagi nonton, lagi nyinggeng Ella ya. Ngawas ngoti bilen lah. Ada Mama Kiwi sudah hadir ya. Terus Kiki MP, halo bersama Putra Krisnanya, selamat pagi sudah hadir. Mbak Asifa sama Dede Hafiznya juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada Mbak Atun Kang Boim juga selamat pagi sudah hadir. Mbak Mutrika Zen di Sidang Mulia, selamat buat semua Balanes Tara Paramon, buat Mbak Ria makasih. Terus ada Kang Parto, selamat pagi Kang Parto. Iya, iya, Mama dia bareng empat sekawannya buat Mama Sarani ditunggu kepulangannya. Aisyah, salam kenal ya. Asiah ya, Asiah, salam kenal. Terus ada Samsung Tegal juga ya, selamat pagi sudah hadir. Terus ada Kang Parto sudah ya. Terus ada Mama Ayah di Arjuna Sarok juga ya, selamat pagi sudah hadir. Salamnya buat semuanya saja Balanes Tara Paramon, spesial buat anak aku, makasih buat yang siaran. Ada Mama Lydia juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada Ipurwanto di Pesarean, salamnya buat Balanes Tara Paramon KB. Terus ada kami sebegitu bareng Mama Hilman ya, grup trio Blesok ya juga sudah hadir. Ada Semasa Berang di Harkit ya, salamnya buat semuanya saja, buat Baria semoga sehat selalu, terima kasih. Mbak Am di Kembang Pang juga hadir, salamnya untuk Mbak Mutrika Zen, Mbak Nia, Mbak Feby, Mbak Ila Kupat, ada Mbak Tari, buat Rinil, buat Mbak Wikandanu, Mbak Tati, Mbak Nurkanti, buat semuanya saja, buat Mbak Ria makasih. Terus ada assalamualaikum Mbak Ria, ini dari Mama Mut di Pesta, salamnya buat Cecak Laju, pada Uwer, buat Husen, buat Tatang, Bagus Dewek, Puji Mahmud, Budi Emut ya, buat semuanya saja, spesial buat yang perasa ya, buat Mbak Ria matur thank you ya. Terus ada Bu Rini bersama Pak Pramudiono, selamat pagi sudah hadir. Terus ada siapa lagi? Oh, ini dari Mbak Nurul minta nomor WA-nya Paramon ya, 0852-931-99588 ya. Mbak Tuti, selamat pagi sudah hadir Mbak Tuti. Terus ada Mama Nat Nadia, selamat pagi sudah hadir ya. Amrul di Purbasana juga hadir, selamat buat Budi Emut, Mbak Nia, Cisak Lajum, ada Kang Kasri, buat Afurkon, Om HM, ada Mama Lani, Mama Reganis, buat Kang Pajok, buat semuanya saja, Balanes Tara Paramon ya, buat Mbak Ria semoga sehat-sehat, terima kasih. Mama Abdila, selamat pagi sudah hadir. Terus ada Kang Mukhtar bersama Mama Notnya juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada lagi, halo assalamualaikum dangdutnya saporetin teman-teman Mbak Messi Belik hadir. Selamat buat warga Belik ya, khususnya buat semua pedagang di pasar Belik ya, semoga jualannya diparingi larisan ya. Buat yang lagi tugas semoga sehat selalu, terima kasih. Ada siapa nih, Sugeng Enjing Mbak dari Kaki Sigit di Depok.
Salam kenal buat sing siaran ya, spesial kanggo Kang Bawor, terus Kang Catmiko, ada Biung Sekar, terus ada Mas Wanto, ada Mbak Tari Balamoa, super spesial ya buat Balane Sara Paramon semuanya ya. Terima kasih. Terus ada lagi, halo assalamualaikum dari Mama Rizky di Gumalar ya. Hadir dan Rute Saporeti, salamnya buat Balani Paramon KB dari A sampai Z ya Mbak Ria. Salamnya buat anak putuku, semoga pada sehat selalu. Terus buat Mbak Ria yang lagi siaran, semoga sehat selalu, semangat terus ya. Dupla Teting, jos, jos, jos. Ada Om Kasnuri juga, selamat pagi ya, sudah hadir. Ada Kang Ripto, assalamualaikum, selamat pagi. Salamnya buat Balani Sara Paramon KB, salam spesial buat kedua anak-anakku ya, terus sama istriku yang lagi mekaya. Semangat terus. Ini dari Suripto di Pacul ya, Kang Suripto ya. Mama Hasna, selamat pagi, sudah hadir Mama Hasna. Iya, pingin nyong pan mampir orasi deh ya Mama Hasna. Lagi dina apa pingin ya? Pinginan-pinginan dina apa? Kayak dina apa? Kayak dina Kemis ya, dina Selasa ya. Iya, pan mampir orasi deh Mama Hasna. Iya. Pas ning kertas sari ya. Ning apotik Nulung Farma. Terus ada Papa Uya, Mama Uya, selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Ayu Bengle juga, selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Ikmah ya, bareng Tiga Dara Manise. Salamnya buat semuanya saja, Balani Sara Paramonnya spesial untuk Mas Faiz Banu, super spesial buat yang selalu ada di hati. Buat Mbak Ria, makasih. Terus ada lagi, halo Padi Rakyat, pagi Padi Rakyat ya. Ada siapa nih, Abu Tok, iya selamat pagi ya. Umi Ii sama Umi Dine, selamat pagi sudah hadir ya. Mama Anjeli hadir ya, iya. Buat Danyep sama Boneng, selamat pagi yang selalu monitor di lawatan ya. Ada Afurkon juga, selamat pagi Afurkon ya. Terus ada Mama Rengganis ya, selamat pagi Mama Rengganis. Ada Mama Devira yang ada di Pacul, selamat pagi Mama Devira. Terus ada Peter yang ada di Villa Pingkal Bengle ya, hadir. Salamnya buat Om Kasnuri, Kang Duli, buat Bang Al, Kang Parjo, Kang Teddy, Akil, buat Piol, buat Mama Lani, Mbak Nia, Mama Ikma, Mama Nadia, Mama Zira, Mama Zira, Jasak Rajum, buat Ami, buat Umi, Teta Agustin, buat Jeng Robi, terus buat Mbak Ila Taura, buat Kang Ibni Abdillah, buat semuanya saja wis, buat yang siaran terima kasih. Ada Wong Ireng ya, selamat pagi Wong Ireng. Salamnya buat Balani Sara Paramon, super sayangnya buat Mbak Nia yang selalu ada di hati. Buat Mbak Ria, semoga sehat selalu, terima kasih. Terus ada Pak Jepidin, assalamualaikum hadir. Sama Bu Bisri, salamnya buat Nyi Ratu, buat Om Kasuri, buat Mama Wiwin. Ada Bania Pangka, Kang Pajo, Kang Doli, buat Jack Rajum, ada Om Jojo, ada Budi Emut, ada Mama Kiwi, buat Ami Pakar Madu. Terus buat Umi Lela, buat semuanya saja Balani Sara Paramon, buat Mbak Ria makasih. Pio, selamat pagi Pio. Iya, Mama Firdan ya. Selamat pagi Mama Firdan. Ya Pio, hadir Pio. Bunda Oka, selamat pagi Bunda Oka. Salamnya buat Mbak Nia, Budi Emut, Mama Lani, Cilak Rajuma ya. Buat semua Balani Sara Paramon. Ya buat Mbak Ria makasih. Terus ada Mbak Tari Dungteng juga, selamat pagi Mbak Tari Dungteng ya, sudah hadir. Mbak Wikan Danu, selamat pagi ya, sudah hadir Mbak Wikan Danu. Terus ada Mama Comel hadir, selamat buat Budi Emut, Cecak Rajum. Iya, terus Cecak Rajum bareng tempe bontone Sak Rajum. Terus buat Nok Dita Wartim, buat Madam Reganis, buat Balani Sara Paramon, makasih Kang Gopi Nyare ya. Terus ada lagi, halo Mbak Febi Belpas, selamat pagi sudah hadir Mbak Febi Belpas. Salamnya buat Kang Parjo, Kak Suri, Cecak Rajum, ada Ami Pakar Madu, Kang Doli, Mama Dia, Mama Lani, Budi Emut. Terus buat Mbak Am, buat Kang Kofidin, ada Kang Mukhtar, Ibu Suhada, Ibu Saada, buat Awang, Mama Hilman. Terus buat Bu Ida Mataloyo, Kang Ibni, Kang Agib ya, buat Mbak Ria, terima kasih. Terus ada lagi, halo Mbak Puri, sudah hadir Mbak Puri ya. Terus ada Esti Bakul Geplak di Kebasen, selamat kanggo Balani Sara Paramon KB, spesial buat anakku Putri Opi sama Dede Akil ya. Buat Baria makasih. Ada lagi, halo assalamualaikum Baria dari Lilis, absen Barian Jil Lilis, selamat pagi Lilis ya. Terus ada Akil, pagi Akil di Pesarean ya. Iya Kang, channel jahit nyimak Sara Paramon sing dandute saporete. Iya, salamnya buat semuanya saja ya, Balani Sara Paramon. Uwer, selamat pagi sudah hadir Uwer ya. Sugeng rawuh,
Assalamualaikum, Sugeng Rawuh, salamnya buat Najib, Cilok Jumbo, Tegal Selatan, Ami Pakar Madu, buat semua balani Sara Paraman, buat Mbak Ria, matur suwun, semoga saya selalu, terima kasih. Kang Raju, bareng Mama Silisbon dan kelima bidadarinya hadir, salamnya buat Mamai Prabu, Mama Ella, Mama Ina, Mbak Siva Pekalongan, buat Ateng, Ari di Cabawan, ada Teta Gusin, Mama Lani, Mama Hasna, Papa HM, buat Culanseng, ada Mas Jatmiko, Pak Mui, ada Pak Wi, salam manis, saya buat si kembar, Nok Isna, Nok Esa, buat Nok Windy, Nok Anissa, buat Baria, makasih. Mama Uli, selamat pagi ya, nyong hadir ya Mama Uli. Mama Wartim, selamat pagi sudah hadir Mama Wartim ya. Ada Bunda Sal, absen awan-awanan, biasa gusrek ngerebus lotek nih baru pada mateng. Iya. Oh iya, makasih Neng juga juga rombongannya kemarin sudah sempat mampir ke warung Bunda. Iya, Bunda Sal juga rujaknya mantep ya. Iya, terus ada siapa lagi? Ahmad Albar. Assalamualaikum. Albar di Debong Lor hadir, salamnya buat Mbak Nia, Nyi Ratu, Um Kasnuri, Dinal Jahit, ada Budi Emut, ada Kang Doli, Abah HM, ada Mama Lani, Teta Agustin, buat Balani Paramon KB, buat Balani Paramon KB mau kepada sehat ya. Abayanto Songgom hadir, Mbak Ria J. Assalamualaikum Mbak, dari Najib Jog Debong Kulon, salamnya buat Kang Channel Jahit, Cecak Rajum, ada Sugeng Rawo, salam spesial untuk Mbak Ria, berkas selalu ya Mbak ya. Terima kasih. Kang Mukson, absen dari Kang Mukson, salamnya buat Balani Sara Paramon KB, buat Baria, makasih. Kang Mukson bersama Mbak Rohyati, jreng nong jreng nong. Bude Eravana, selamat pagi sudah hadir Bude Eravana ya. Ini lagunya enggak masuk di Pagoda ya, ini masuknya di Memori Dangdut ya. Iya, sama di Diva, ini juga masuk ya di Diva ya. Iya, jam 4 sore. Iya, wis. Harsi aja. Selamat pagi. Ya, Balani Sara Paramon sampai di sini saja ya. Kebersamaan kita di Pagoda Paramon Koyang Dangdut ya. Terima kasih untuk kesetiaannya ya, yang sudah setia 6 sampai dengan 10 pagi ya. Yang sudah gabung juga ya di live TikTok juga ya. Iya. Semuanya terima kasih ya, sudah sangat setia sekali ya. Iya. Kuping Ening Radio, mripate aring live ya, mripate ya. Iya. Jasak racun. Waduh, sak racun. Nang ningnung ning nang ningnung. Sak racun tembe nyumul sing mau aring endi. Nang ningnung ning nang ningnung. Nang ningnung ning nang ningnung. Sak racun. Aduh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Paramon Tarling Saporete.
1: Betul, Paramon Tarling Saporete setiap hari di Paramon FM mulai jam 10.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Parawan FM Tegel. Halo Wilujeng Siang. Ketemu di hari Kamis 23 Juli 2026 ya, bersama Nurul di Patas Paramon Tarlingge Saporete sampai jam 12 siang saja ya, bersama obat herbal ramuan Arab yang top mark kotop dari PT Denatur Indonesia. Tiada lain tiada bukan adalah Habut Hop ya. Pokoknya kalau mau beli obat herbal ramuan Arab ya di apotek-apotek, pastikan pilih yang kemasannya berwarna kuning ya, jangan yang lain ya. Karena yang kuning ini adalah obat herbal ramuan Arab yang pertama ya, yang number one, number wahid, sing lawas, sing wis pasti teruji. Makanya aja ganti-ganti, oke? Okay? Iya, ditunggu SMS WhatsApp-nya, mangga di 085239319958 dan telepon online nanti di 3528888 dan 614547.

0: Iya, patas paraman tarlinge saporete yuk ya yuk 3528886145477. Halo Wilujeng siang. Stara Paramon FM Tegal.
1: Iya, selamat siang juga Paramon FM tarlinge saporete.
0: Idolanya Mama Hasna ini. Kalau Kang Ipini Wonosobo online, Mama Hasna senang sekali. Halo Mama Hasna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabar Mbak?
0: Baik, alhamdulillah. Waras bergas terengginas. Mbak Am Kembang Pang hadir.
1: Kembang Pang hadir, selamat siang. Terus lagunya dulu ah.
0: Iya, lagunya apa Kang Ipni?
1: Lagunya demen-demen sepira.
0: Demen-demen ya. Sepira ya. Oke. Okay. Sepira ya, kira-kira ya.
1: Ya.
0: Pokoknya jangan sampai 100%.
1: Salamnya.
0: Salam buat
1: Mbak Doli, Mbak Puri, Mbak Wiwin, Hami Bakar Madu, Umi Laila, Bapak HM. Terus Om Hawang, Mbak Sangat ya.
0: Iya.
1: Terus Kang Mandor Leman, Nelson Mandilani, Kang Ridi Ansor, Mama Jolikone, Kang Agib, Abah Sahrul, Kang Peter, terus tuh, ya, Mama Ari, Bapak Ari.
0: Aha.
1: Kawasan dingin-dingin.
0: Sapak, iya. Mama Dea.
1: Mama Dea, Kang Agus.
0: Bisa nih, mau nina kayak kue ya? Mama Dea, Mama Dea.
1: Mama Dea, Mama Lisa.
0: Kang
1: Agus deh. Aku selawatan Agus Kang.
0: Pasan tidak merubah nada dering.
1: Kang Edi Gadot.
0: Iya.
1: Selamat siang juga. Terus Kang Darmo, Kang Parto,
0: okay.
1: Kang Tito, Kang Hendro, Kang Aryo, Kang Parto, Kang Sarno, Kang Parto.
0: Siapa?
1: Kang Handoko.
0: Mbak Am Kembang Pang, makasih Mama Dea, makasih.
1: Mama Dea.
0: Siapa sih? Mama Rengganis, Mbak Feby Belpas.
1: Mbak Feby Belpas.
0: Iya.
1: Terus. Apa sih Mbak Kerangkring?
0: Iya, nggak tahu ini.
1: Terus sedikit lagi.
0: Uang
1: iya. Malu, Mamping.
0: Mbak Feby Belpas, Abah Yanto.
1: Abah Yanto. Kang Apno, Kang Tirto, Pak Bagio, Andi Lanoto, Kang Handoko, Upo Galo Happy. Terus Kang itu Sayu Lobo.
0: Kangkung.
1: Mama Gal Gilang Bolo-Bolo.
0: Iya.
1: Mama Kiwi. Mama Wajrahmu. Yusin Tren. Terus buat semuanya ada Mbak.
0: Oke. Okay.
1: Para Paramon FM dimanapun berada.
0: Iya.
1: Siang semuanya. Spesial buat Panjenengan.
0: Terima kasih.
1: Diberi kesehatan. Yo, terakhir itu aja Mbak.
0: Oh yes, kayak kue be.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belak ting-ting. Tejus, di belakangnya. Di belakangnya.
2: Halo.
0: Ada siapa di belakangnya? Kami Bini Monosobo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Para mau apa? Saporete ya, teman-teman.
0: Oh, Abah Yanto. Abah Yanto. Kepriben? Aduh. Lagi dina apa?
2: Wingi
0: mangkat toh?
2: Wingi mangkat.
0: Iya.
2: Tadi mangkat aku.
0: Lah iya gue.
2: Ane karo kene kan online set den aku.
0: Oh iya.
2: Iya. Lagune getah.
0: Getah. Lompong.
2: Iya, getah lompong.
0: Oke, okay, siap. Ki siapa ya Ki Abah Yanto?
2: Abah Yanto.
0: Iya,
2: mesti go online kan. Monggo sih
0: weh. Oh, kayak kue.
2: Oh, iya, apa?
0: Iya, apa ya Anton yang dia omah ya, Bah?
2: Songgom.
0: Oh iya, di Songgom.
2: Ya, berarti pada dulu kan terima apa ya Anto ya?
0: Iya, makanya aku keder.
2: Iya.
0: Baru mendarat di planet Patas.
2: Salam-salam ya.
0: Iya, salam-salam.
2: Salam buat Manoro, sekeluarga semua pada sehat.
0: Terima kasih ya, Bay Hento.
2: Oh, Jaksa Ratu, Mama Lani juga. Tuh, Mang Piin.
0: Ah, kucing.
2: Bagiannya. Sampai mana baru aku pada kelalen kak, PPN ini lama sih ya.
0: Sapa ya? Ya,
2: ayo.
0: Sapa hai.
2: Mama Regane, setanggal ya. Nanti pakai anten, resikin, pakai jangan. Ya boleh pada kamu utas satu
0: baru. Iya.
2: Ya terus. Bukan lama sih kan bawa orang ngaku aku mana kalau kabut top sih ya bisa. Terus apa mana yang lain? Sama Eka ya, sama Erwin juga.
0: Iya.
2: Terus mau kabel bayar malah.
0: Mau kabel bayar?
2: Ya iya bisa om. Pernah kelarin kabel.
0: Ami bakar madu, Umi Lela. Hai.
2: Umi Lela ya. Terus odong-odong siapa ya?
0: Oh, Kang Muhtar. Odong-odong. Iya.
2: Terus Mama Kiwi.
0: Iya.
2: Oke. Iya. Ardiansah. Coba temut saya di sini terus.
0: Kepriben, Abah?
2: Coba temut saya.
0: Apa hane gue?
2: Iya kan lu pernah lah kasih barang. Kasih kacau mau siapa tuh ya?
0: Iya.
2: Panglima Kumbang atau belum pusing ya?
0: Panglima Kumbang.
2: Iya.
0: Iya. Mari ngendi ya dong ya.
2: Bu aku tau jatah pintu pintu mana?
0: Ah iya.
2: Lampar banyak tuh sih.
0: Masya Allah.
2: Tampuran juga ya. Di kertas kerap. Pengarpe. Aryo.
0: Iya.
2: Terus Pak Tati Pepe Jan ini ngeliat ini pasar gitu lagi jadi kedua kayak Pak Roman. Terus siapa maning ya?
0: Siapa maning?
2: Terus gua kabel bayar apa lu?
0: Gua kabel bayar
2: ya wis dari A sampai Z berarti ketangkep kabel.
0: Iya wis sip
2: ya. Terima kasih bro.
0: Sama-sama.
2: Cobok ding-ding
0: Jos Abah yang tadi songgom ya. Belakangnya ada siapa? Halo Wilujeng Siang Star Paramon FM Tegal. Iya sek.
3: Ngobarin mbak.
0: Baik sek. Alhamdulillah sek.
3: Lagune yang ada kora.
0: Lagune pengen apa sek?
3: Lagune kasri.
0: Kasri sek.
3: Iya.
0: Ini
3: ngono kasri.
0: Kasri iya.
4: Kasri,
0: kuleti Kasri. Kasri sedang mencangkul.
3: Alamat Miki.
0: Mama Dea. Halo Mama Dea.
3: Miller.
0: Lawas Mama Dea.
3: Ya, Kang Duli.
0: Iya.
3: Jadi mau. Mama Anjeli, Kata Kristi,
0: okay.
3: Kang Nabila, Kang Fendi, Kak Nuri Mama Wiwin, Isi Jados, Dharma Papa, Ami Parmadu, Umi Laila, Mama Lydia, Kang Parto, Diwung, terus Mama Elsa, Urini, Pramudiono, Mbak Pepi, Mbak Kembang Pang, Mama Sira, Mama Kiwi, Mama Wajirahmo, Apurkon, Bang An, Mbak Kopiti, Mama Anjeli, Mbak Mudri Kasen, Mbak Atau, Mbak E, Mbak Trinil, Mbak Tari,
0: Mane yang
3: waktu
0: mau iya
3: Amin tiga leone semua Ude Arapana Bunda Sakti
0: KBB ya, Sak?
3: Iya.
0: Oke deh.
3: Lagunya keputer.
0: Iya, Sak.
3: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting ting. Sak sak sak sak. Lagunya apa Miki ya, Sak ya?
3: Ah.
0: Apa ya lagunya?
3: Kasri.
0: Oh iya. Bisa kelelin Kasri. Oke, siap.
3: Sampai kerumbalnya kok ya.
0: Durung.
3: Ya aku akan ngilu.
0: Iya ngelingok iya Kasri murine nyong ya.
3: Iya lho.
0: Kasri lagune siapa sih?
4: Kasri
0: Imam Jun.
3: Iya segala.
0: Iya ya. Oke siap Sak. Iya apa loh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belak ting ting. Yuhu, di belakangnya jasa kerajium ada siapa? Halo, Wilujeng Siang Stara Paramon FM Tegal.
5: Halo, Stara Paramon, Bang Duta Saporet. Terima kasih ya, Miki ini orang ngomong kasri nyong orang mancing, prot.
0: Kayak kue.
5: Iya.
0: Kasri, Kasri.
5: Iya, kelamaannya sakit kan. Lagunya apa ya, nyong kurang manji.
0: Oh iya iya, dilalain nyong kelalen ah.
5: Iya.
0: Apa ya jasak bikin jaduk lagune?
5: Ya ul.
0: Stara Paramon FM Tegal, oke. Okay.
5: Iya, kayaknya lagune kayak goyang apa ya?
0: Goyang apa?
5: Goyang dirat.
0: Goyang?
5: Dirat.
0: Dirat.
5: Birak, birak.
0: Bi?
5: Judul, sing nyanyi su sing apak.
0: Sebentar aku cari dulu ya. Goyang, bi?
5: Birak.
0: Birak. Apa kue goyang kayong apa ya?
5: Bu, video klipnya kayo, kang tau heo.
0: Goyang birak ader.
5: Iya.
0: Eh.
5: Salat krem.
0: Iya, kayong saya kini leng video klip lagu-lagu Tegalan lucu-lucu ya.
5: Kayak kudu lagu Tegalan sih, cuma uangnya kayaknya ngapak, tapi lagu-lagu Tarling.
0: Oh, Susi ngapak, lagunya goyang birak, bener. Oh, video klipnya pakai Tohal Arobi, itu Tohal Akalaka. Coba nanti aku cari deh.
5: Iya.
0: Wong kae lagune Jakanyong apa ya sing judulnya apa wingi nyong deleng be. Iya kae anak Endang Margondange gayuh terus kae Juragan Sarung Tegalan wong Arab kae sapa rane kancane nyong lah lawas. Iya nyon be. Sapa rane kae? Heeh.
5: Miki pertama siapa ya? Ibni Abdillah.
0: Iya, Ibni Abdillah. Kang Kasnuri, terima kasih Kang Kasnuri.
5: Kang Kasnuri bersama Umi Bakar Madu bersama Umi Dalane.
0: Oke. Okay.
5: Terus buat Wong Parat, Rupi, Umi Abdi Bapak Tegondrong. Iya. Mbak Febi Pelpas, Mbak A. Di Pagi Anten, Mbak Ila. Mbak Sahrul, Mama Ari, Bapak Nari.
0: Oke. Okay.
5: Terus buat apalagi Kang Agib, Jeng Rani, Madam Rengginang, Bunka, Bunda Eka, Bunrong, Bunda Blorong. Terus buat Do EE juga ya, Eka Erwin. Terus buat apa mana? Papa HM. Papa Ara HM selamat ya. Siang. Apa Mbak?
0: Biasa loh, setoran. Iya.
5: Setoran ini dicari.
0: Oh, kipas angin. Dengarin sih
5: dia. Kena buka, peksono kersak-kersaknya Mbak.
0: Iya nang. Kipas angin berga, ini larang nemen Indonesia tok ya. Kayong Indonesia beritanya lagi membuat sesak dada ini ya. Kemarin di kebun binatang Surabaya apa ya yang dikorupsi untuk pakanan hewan sampai pada mati hewannya kurus-kurus. Dikorupsi
5: harus ke situ aja enak Mbak.
0: Iya segala sesuatu kayong mikirnya wetenge dewek tok ya.
5: Iya mungkin wetenge gede-gede.
0: Sedih sampai di Aceh itu aduh jembatannya rakyat sendiri yang bergotong royong.
5: Tegel kayaknya anak sing polisi Mbak.
0: Yang apa ya? Yang polisi gimana?
5: Yang kasus narkoba gue lah, kasus gue ngono.
0: Oh, yang itu KDRT.
5: Bukan yang obat terlarang nung gitu.
0: Oh, iya kah? Aku belum dengar itu kalau yang kasus belum
5: denger.
0: Itu.
5: Ya bisa jadi bahasa nyungut.
0: Iya udahlah, kita asik-asik aja happy-happy di patas ya.
5: Iya. Warna nasing anuk. Terus buat apa lagi ya? Teh Agustin ya.
0: Iya.
5: Kang Doli, Mbak Nia. Wong Barat. Tim Wong Barat.
0: Wong Barat.
5: Kaya doyan mangan roti.
0: Oh iya benar.
5: Iya Wong Barat senengnya roti Wong Barat.
0: Makannya roti
5: iya,
0: deh.
5: Iya lebih keras susu.
0: Langka-langka pancen.
5: Alami senengnya terong Mbak ya.
0: Terong karo susu kaleng.
5: Iya susu kaleng.
0: Wah amin. Iya andalan.
5: Ya wis ngopi bisa Mbak ya.
0: Sama-sama.
5: Iya bikin lagu apa?
0: Lagunya katanya itu sih Goyang Birak.
5: Ya ol.
0: Iya kan.
5: Iya klipnya Kang Tohel laka-laka.
0: Coba deh.
5: Iya. Ya makasih menurut.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di umlak ting-ting.
5: Cocok-cocok.
0: Yuk di belakangnya. Di belakangnya AA Furkon ada siapa ini? Halo Wilujeng Siang Setara Paramon FM Tegal.
4: Dan dune caporetek. Teman.
0: Halo Kang Bawor. Iya, selamat siang juga Kang Kasnuri.
4: Lagunya es nyantak ya Mbak? Bagai apa? Lagunya kia Mbak?

0: Iya, iya.
1: Ya, Mangandugal.
0: Lagunya Mangandungan, Mangandungan. Mangandugal ya, Kang Kasnuri ya.
1: Iya, iya.
0: Oke, siap. Ya. Salam-salamnya?
1: Salam melu baik.
0: Lah, dengar rendakul salam melu baik.
1: Wong lima sih, Mbak.
0: Oh, adur.
1: Iya.
0: Ya Allah, nyong melandrang ya. Iya, iya. Iya ya, ya Allah.
1: Anak gue.
0: Iya, iya. Oke deh, biar lagunya diputar semua ya.
1: Iya, wes, melu.
0: Asyik.
1: Pagi sampai malam.
0: Ya, oh.
1: Ya, spesialnya gue jenengan ya, Mbak.
0: Terima kasih, Kang Kasnuri. Yuk.
1: Nama Mama Wiwi, no. Terima kasih atas.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumulak ting-ting.
1: Jos.
0: Ya, makasih Kang Kasnuri bersama Mama Wiwin Lebeteng ya. 5 penelpon ternyata. Aduh, gak apa-apa deh. Spesial buat Kang Ibni Wonosobo nih lagunya nih. Dari Dede Risti, Demen-demen Sepirah.

0: konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Amik Bakar Madu.
1: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Kabar Amik Bakar Madu sendiri bagaimana?
1: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
0: Ya, ini saya mau menanyakan, Amik punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
1: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
0: Jadi setelah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Amik Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
1: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar itu. Terima kasih, Kang Bawor.
0: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama kami, Bakar Madu.

0: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habuto, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT1 RW1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
2: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2 RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 239. Tepatnya, sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jaima, alamat Jalan Mohal Mahera, RT 08, RW 011, Mintaragen Tegal. Profesi saya warung nasi lengko. Sebelum ngomsum

0: Tur Indonesia Haputop Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT 7, RW 2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Palabarat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: lanjut lagi ya, Patas Paramon Tarlinge Saporete. Sekarang jam 11 lewat 6 menit waktu Setara Paramon FM 3L. Ada Vita Madan View Mata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Harganya hanya Rp150.000 saja. Halo, Wilujeng Siang Setara Paramon FM 3L. Halo. Halo, halo, halo, Wilujeng Siang.
1: Halo, Wilujeng Siang.
0: Dari siapa di mana ini?
1: Dari Lampung.
0: Dari Lampung. Oh, dengerin pakai streaming ya?
1: Abah Dani.
0: Oh, Abah Dani. Sehat Abah Dani? Halo.
1: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Sehat, syukur deh. Iya. Iya, salam-salam Mangga, apa mau minta lagu apa gitu?
1: Mau ikutan, Mbak.
0: Iya, silakan. Mau minta lagu?
1: Salamnya buat semuanya.
0: Oke. Okay.
1: Balanya Paramon.
0: Ya. Iya.
1: Lagunya
0: terus,
1: ini Mbak, Sambal Goang.
0: Lagunya Sambal Goang, oke ditunggu ya, Kang. Sambal Goang, iya.
1: Spesial buat keluarga yang ada di Brebes.
0: Keluarganya di Brebes, Brebes mana? Brebesnya di mana?
1: Dumeling Wanasari.
0: Oh, di Dumeling Wanasari. Iya. Oke deh.
1: Ya gitu aja Mbak ya.
0: Oke. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diulang ting-ting. Yuk, jos. Mungkin agak ini ya, loadingnya ya perlu interaksinya ya, jadi agak-agak lola deh. Halo Wilujeng Siang Setara Paramon FM Tegal.
2: Selamat siang Setara Paramon Tegal.
0: Iya, Mas Anjas. Mas Anjas. Ini adalah Mas Erwin. Iya, sama-sama Eka sih ya.
2: Oh iya.
0: Satunya Eka sini nih, Kepandean bersama Mas Anjas. Kalau yang ini Mas Erwin bersama Mbak Eka.
2: Iya,
0: Kanjeng.
2: Tetap beda orang ya.
0: Iya, sama-sama Eka ya.
2: Sehat ya, Nur ya.
0: Sehat insya Allah.
2: Insya Allah sehat. Lagunya apa ya?
0: Pengennya apa dong?
2: Lagunya apa ya? Kepalang Demen ini.
0: Kepalang Demen, oke.
2: Salam ya Mandarun.
0: Iya, Mangga, Kepalang Demen.
2: Yang pertama buat Mandarun dulu ya, berbiasa keluarga. Auon, Bang Al, terus Kawan Margani, terus suka Kang Samsul, ataupun Mama Ani, Sabah Yanto, terus juga buat Margani, Mama Rizky, Omalani bareng dedikan ini Kak Nuri. Kami bakar mau dengan Umi dalam muda dah sehat ya.
0: Amin.
2: Terus juga buat apa lagi ya? Buat semuanya ini apa terus dari A sampai Z semua bapak paraman semuanya dari A sampai Z. Spesial super spesial buat saya kak ya. Mudah-mudahan sehat sekali berin keluarga di situ.
0: Oke.
2: Mereka buruk salam demen ya, Bandarul ya.
0: Ditunggu.
2: Oke, matur suwun Bandarul.
0: Sami-sami, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumplak ting-ting. Ya, dari AA Erwin. Di belakangnya ada siapa? Halo Wilujeng Siang Setara Paramon FM Tegal. Halo, halo Wilujeng Siang Setara Paramon FM Tegal. Gede suaranya ya. Halo, halo, halo, Wilujeng Siang Setara Paramon FM Tegal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat insya Allah, Umi. Insya Allah ya.
3: Lagune, lakini tak bayali.
0: Anak.
3: Anak ya.
0: Lagune siapa kue, Ami?
3: Lagune siapa sih, pokoknya lakini tak bayali.
0: Oh iya, ada.
3: Ada ya?
0: Ada.
3: Lakinya
0: tak bayar Riwan Nipiro.
3: Lah, Mbak Dodo lah, gelem yang bayar lidah kayak kuda imut lah.
0: Tidak untuk diperjualbelikan. Oh, amin.
3: Salamnya untuk kami BW. Bebe
0: kalau
3: Eka Mama Lani ada apa Kakak Juli Bibin Bener Kang Juli Alma Alio
0: Oke
3: okay. Oon Albi Mama Hasna Kang Yanto Apa Yanto Walemu kalau jalo jahe.
0: Iya.
3: La Pasha Mbak Lili Mbak Pol kalau Bapak M terus Ibn Asila terus siapa Mani ya
0: siapa Mani.
3: Oh iya kamu taruh jodoh Mama Nol Mama Selin.
0: Oke okay.
3: Ya terus wajahmu nong masih gak bisa tersayang nih Sintre Mama Kiri Kang Daud terus kayo Mama Nol kalau Subambang
0: iya
3: jeng hati ini ya grup jemblem Erwin kalau Eka Lonjong Baby Belpa Mama Nolong kali nyamar Mama Nadia Kang Kopi Mama Ijad Rayo Mangkang Kopi Silampo Bunda Sepi Baksonya mantul Bunda Sepi Yakin Jos Buka-buka ke hostel ya Adina Ami kayak yang wingi rasaan baksonya
0: Embuk gue rasaan, rasaan enak
3: oh, ya, ya, bebe ya.
0: Ya Mi
3: Bunda Ana Kang Joli Kang Joli bibir batang gak bebe lah ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumblak ting ting.
3: Hai, ya.
0: Ya, Sami Bakar Madu Umi Lela. Silakan. Halo, halo Wilujeng Siang Stara Paramon FM Tegal. Halo, halo.
4: Paramon, laporan
0: ya. Iya, Mama Dea, Mama Dea. Makasih Mama Dea.
4: Halo.
0: Halo juga. Abah Kamari.
4: Iya betul. Kita lagunya
0: apa?
4: Kak Jigaul.
0: Kak Jigaul.
4: Salam-salam ya.
0: Iya.
4: Salam-salam untuk Bunda Amin. Pakdol. Assalamualaikum. Kak Lonjong. Ayah.
0: Oke. Okay. Haji Gaul.
4: Terus Eka Koyong.
0: Iya.
4: Kang Doni Jasa Kacum. Eka Suri. Kang Ali Ayo Alvin. Ratu Niki Kulit Terus lo Mas Akib Terus Mama Lani apa yang Mama Lani
0: iya. Oke
4: okay. Abis Bawis Pak Nurul.
0: Oke
4: okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting ting. Terima kasih banyak Abah Kamari di kawasan Purin berada ya. Ada Vitama dan Vimata dari PT Denatur Indonesia. Ini paket ke, paket komplit, paket hemat, paket sehat untuk kesehatan mata kita ya. Harganya hanya Rp150.000 saja, sudah termasuk kapsul yang diminum sama yang diteteskan ke mata. Jadi pengobatannya maksimal karena dari luar dan dari dalam ya. Vitama dan Vimata ini membantu memelihara kesehatan mata baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, silinder, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Goyang be birang-birang nemen ya, anak goyang dompet, anak goyang patah-patah, anak goyang itik, goyang ngebor. Anak koyang birak. Koyang birak kayak apa sih?

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, sudah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma.

0: PT Denatur
1: Indonesia. Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotek resmi kami. Agen Apotek Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
3: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Sian Ken, Soli Ken.
1: Nggih, Pak Haji.
0: Tulung ki ya. Tulisan apa Ken? Pemberitahuan untuk warga bla bla bla bla bla bla.
1: Nggih, Pak Haji. Laka-laka bla bla bla neka.
0: Iya Ken, mulane enyong ngongkon kon maca kena surat kiye. Matane wis blerengen Ken.
1: Kowe Pak Haji kena gejala mata minus. Mending Pak Haji ngunjuk vitamin dan atur baen. Endah penglihatane normal maning. Aja guru-guru fulus karo wong ayu to gamblange.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur
3: Indonesia. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotik Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotik Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotik Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT01, RW04, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160D, Kota Tegal.
5: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya.

Terima kasih banyak yang sudah SMS dan WhatsApp ya di 0852-9319-9588. Abah Yanto, Mama Rengganis, Mbak Feby Belpas, terima kasih banyak ya. Terus ada Wong Ireng hadir, salam buat semua saja Balanes Tara Paraman FM 3L. Super sayangnya buat Mbak Nia yang selalu ada di hati. Makasih Mbak Nurul, semoga sehat selalu, amin. Ada Kang Kustoro ya, Mas Kliwon, terima kasih, salam buat semuanya saja. Bunda Septi, halo Bunda Septi. Terus ada Mudrika Sen di kawasan Sidamulia ya, salamnya buat semua Balanes Tara Paraman FM 3L. Spesial buat 4 anak tercintaku, Ayu, Singgi, Kiki, dan Reza. Salam sehat selalu ya buat Neng Yos juga. Belum datang Neng Yosnya, abis ini ya. Terus ada Tari Dung Teng, Dung Teng gembrut hadir Mbak Nurul. Ada-ada aja ih. Terus dari Mbak Feby Belpas juga ya, terima kasih banyak. Salam buat Kang Ibni Wonosobo, Kang Parjo, Kang Parjonya dua kali loh. Kang Farto ada, Bu Demut, Mbak Am, Afurkon buat Mbak Nurul, makasih lagunya insya Allah ya. Iya Mama Rengganis, makasih Mama Rengganis. Terus ada Mbak Am Kembang Pang juga, makasih. Ada Kang Jabidin, Ibu Bisri, salam buat Jasa Kerajum, Kang Kasnuri, Mama Wiwin, Kang Parjo, ada Om HM, Om Jojo ya, Ami Bakar Madu, Umi Lela, Mbak Nia Pangka, dan buat semuanya saja Balanes Tara Paramon FM Tegal. Mbak Nurul makasih. Kang Parjo sama Om Jojo beda ya? Sama ya? Sama Bapak Jabidin. Kang Parjo, Om Jojo, kepada baik. Terus ada Fitter, selamat siang Fitter hadir di acara Patah. Salamnya buat Mudrika Zen, Mbak Am Kembang Pang, Mama Lani, Kang Parjo, Mbak Nia Bogares, ada Kang Doli, Bang Al, Kang Kasnuri, ada Piol, ada Akil, ada Kang Teddy, Kang Edi Dados, Kang Ibni Abdillah, Nyiratu, Mama Nadia, Wong Ireng, Ami Bakar Madu, Umi Lela ya, Aon, Mbak Feby Belpas, Tete Agustin, Yang Robi, Atun Tewang, Mbak Ila Tower, dan buat Balanes Tara Paraman FM kabeh bewis ya. Buat Mbak Nurul makasih, dan Mbak Tugas terima kasih.

saja lah balan Sara Paramon FM tinggal buat Mbak Nurul. Makasih lagunya. Yuk ya yuk. Bapak Supai, Mama Ais, Mengori Pemalang. Salam buat Ibu Roni, Mama Kiwi, Kang Kasnuri, Pak Bagio, ada Kang Kumis, Mama Juwita, Mama Ho, Kang Tarjo, Kang Agib, Kang Seto. Buat Mbak Nurul, Mugio paringi kawilujengan sehat, berkah barokah, amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak doa baiknya ya Bapak Supai, Mama Ais. Terus ada Bunda Siti Bengle ya. Dan sampai di sini saja Nurul menemani Anda di Patas Paramon Tarlinga Saporete jam 12 siang nanti, ketemu sama Eo Sandarista seperti biasa ngancani balane Sara Paramon FM Tegal ya leya ya. Ada lagu-lagu campur sari, keroncong, pop nostalgia Indonesia dan juga mancanegara. Jangan lupa, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita adalah Vitama dan Vimata dari PT Denatur Indonesia ya. Yuk, Nurul permisi. 101.5 Sara Paramon FM Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-nya mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasinya nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan sporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Selamat siang dan apa kabar Bala nih Setara Paramon. Ketemu lagi sama Is Anda Arista. Seperti biasanya di Parasari Siang, di kesempatan siang hari ini, hari Kamis di 23 Juli 2026, selama 2 jam ke depan, dari mulai sekarang sampai di jam 2 siang saja, kebersamaan kita di Parasari ya. Ada demang-demang campur sari dan juga ada demang-demang keroncong yang akan dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda, menemani suasana leyah-leye Anda ya, dan untuk menemani aktivitas Anda yang saat ini masih sibuk berkutat dengan segala aktivitasnya. Yang lagi kurang enak badan, mungkin yang lagi sakit, saya doakan mudah-mudahan cepat sembuh supaya bisa kembali melakukan aktivitas seperti sebelum-sebelumnya. Semangat sehat ya, dan jangan lupa untuk mengkonsumsi Habutop setiap hari, 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari ya. Untuk mendapatkan produk-produk PT Denat dari PT Denatur Indonesia, ada Habutop dan juga Vitama, Anda bisa datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132. Yang mau gabung silakan, nanti ditunggu bersamanya. Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 3528888 dan di 6145477. Anda juga bisa berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852 931 99588. Sampai di jam 2 siang saja kebersamaan kita, jadi pastikan jangan kemana-mana. Tetap di 101.5 Setara Paramon FM Tegal di Parasari Siang, bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Kelinci ucul, special untuk Anda.

0: Dengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Atas nama siapa, Pak?
2: Rahmat.
1: Oh, Pak Rahmat dari
2: Kebonduan,
1: Kecamatan Kramat. Usianya berapa, Pak? Mohon maaf.
2: Usianya 74.
1: 74 tahun. Sebelumnya punya keluhan apa sebelum konsumsi?
2: Asam urat. Ini tadinya ada di dengkul. Saya kalau bawa jalan sakit.
1: Oh, gitu.
2: Iya, bawa saya jalan sakit. Maka saya makan coba Habutop di kampung. Ada perubahan, alhamdulillah sehat. Sekarang nyoba lagi Habutopnya. Ya, saya coba lagi. Sekarang kalau ini habis lagi, insya Allah saya beli lagi.
1: Oke, siap. Ya, tetap ikhtiar gitu ya, Pak ya.
2: Semua penyayang dari Allah kembali pada Allah.
1: Mungkin ada pesan-pesan buat pendengar yang lain, Pak.
2: Ya, pesan-pesan moga-moga ya orang yang minum Habutop dapat sembuh total gitu, demi katanya sih. Saya juga nanti kan insya Allah kalau ada perubahan saya beli lagi insya Allah.
1: Ya, untuk kayak tahan tubuh gitu ya, Pak.
2: Ya. Habutop Ramon Arab yang paling ngetop.
3: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.
0: Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek.

0: Alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01 RW 03 Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu. Alamat Jalan Brojo Sumarto nomor 2 RT 06 RW 02 Tarub, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Suara Paraman FM Tegal. Ada Yus Andi Arista di sini di Parasari siang sampai di jam 2 siang saja bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habbut Obat Herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Yang mau gabung di 35288 kita sapa dulu. Halo, selamat siang Balani Suara Paramon.
1: Halo.
0: Halo AA. Oke. Campur sarine saporet tenemen.
1: Mudang-mudang nyong ya.
0: Apa, A?
1: Iki sih.
0: Lagune ya, A. Lagune pemen sih, A. Menjang nemen ya, A ya.
1: Demi iki mudang Mas.
0: Lagune menjang nemen. Ora aku sing nyanyi menjang nemen. Ah, ana iku nang apa.
1: Iya mudang Mas pe menjang Mas.
0: Iya, Mas konyol-konyol. Tengane nyanyi nang ngarepe A, langsung diseruduk ya, A.
1: Undang-undang
0: nyong ngetir nyong
1: tang.
0: Oh, dadak melek, melek aja tangi.
1: Maksudnya tangi.
0: Ora tangine amatiri, mulane melek bae. Tangine amatiri, melek bae. Ya, lagunya apa?
1: Wewe es lilin nang sana ya.
0: Ada, A?
1: Ya wis es lilin. Kenang gompeng botan.
0: Es lilin. Apa-apa no, A? Awan namanya enak kayak nginungnya es jeruk. Ami bakar. Lagi apa?
1: Lagi mangan terong.
0: Ami bakar dadak tangi udah nggak online.
1: Terus buat.
0: Katel pengen nyambung.
1: Dasar baju.
0: Ya. Yeah.
2: Menurut aku ngundang Mas kayak versi nemu jung akun Mas.
0: kayak Mama Lani maring Kang Mas ya, Ma. Iya, Ma.
1: Iya, Parjo
0: Bunda Septi.
1: Bunda Septi, Mama Lani ya.
0: Kang Wisnu.
1: Kang Wisnu.
0: Kang Amrul Purbasana.
1: Kang Amrul, ki am pakat masuk ya.
0: Heeh, primen.
3: Purun nanti salam ke sing Ayu.
0: Ayu sayang
3: aku. Tetek-tetek mas salamnya ya.
0: Si Ayu. Ayu anak apa nih Mama Rengganis? Si siapa? Oh Ayu, oh kanca temenmu. Temen deketmu.
1: Nah kita gue si madam gue pacar baru.
0: Oh ya udah papa wis ikhlaskan saja ah. Ikhlaskan saja ah.
1: Si
0: itu di dunia nyata. Kalau yang ini yang baru itu nyata.
1: Nyata.
0: Iya, bukan halu, bukan.
1: Bukan.
0: Bukan halu. Oh, ya alhamdulillah. Ya wis abis lah ikhlas nah wis a.
1: Mendengar baru.
0: Ya, mendengar baru. Nah, namanya siapa? Mama Rengganis.
1: Nongol loh.
0: Ini di sini.
1: Iya.
0: Apa iya? Oh, Mama Rengganis durung kae sih, durung waleh.
1: Walai.
0: Jadi aku enggak tahu. Malam mungkin ya.
1: Seorang pilot, Mbak.
0: Tak iya itu pacar yang ya.
1: Iya pacar haluan.
0: Haluan kanan dan haluan kiri. Sing saiki anyar jare anaman.
3: Ya nyata ya, bukan orang Indonesia bukan.
0: Oh.
3: Bukan orang Indonesia.
0: Oh, bukan orang
3: Indonesia. Kita perlu orang Indonesia.
0: Oh, bukan orang Indonesia, Kak. Oh, orang luar.
3: Puron cemburu.
0: Iya.
1: Kritik iya
0: nih. Puron cemburu jare. Oh, berarti maksudnya anyar maning bukan si fan radio yang biasa
1: radio,
0: online.
1: Tapi macamnya orang gelem.
0: Iya dia maunya sama yang orang balet sih, bukan orang Indonesia. Berarti maunya sama orang balet, jangan-jangan sama Bang Al ya.
1: Ini ngerti
0: Mbak. Emang sih itu kamu yang dimaksud? Lah orang lah. Wah, Bang Al kayaknya bapak jual mahal tahu. Ya apa?
1: Jual mahal banget.
0: Iya jual mahal ya. Demeni nok kita be ya, mainnya ke primen. Mainnya lah.
1: Lanjut ya.
0: Mbak Mudrika.
1: Iya. Selamat siang.
0: Nji. Oke. Kang Fiter.
1: Selamat siang.
0: Iya.
1: Apa sahur?
0: Nji.
1: Apa HM?
0: Mm-mm. Bude Eravana.
1: Iya.
0: Yang di Kalimantan, Mami Tika Leoni.
1: Mama Tika Leoni. Selamat siang.
0: Ya, sugeng siang Aa Furkon, Kang Wisnu.
1: Sugeng juga.
0: Sugeng juga. Sugeng juga. Sugeng. Orang dimana siang ke ngarang. Sugeng.
1: Sugeng, sugeng, sugeng apa
0: selamat
1: tuh ya?
0: Sugeng juga, tapi nyong, dari ini angan-angannya maring di dia orang ngomong sugeng juga.
1: Sugeng, sugeng apa sih artinya
0: pada
1: ceweknya?
0: Iya selamat.
1: Iya selamat.
0: Iya.
1: Selamat siang.
0: Ah tapi angger sugengnya Mama Lani kan sejen artinya.
1: Iya, sugeng itu tengah-tengah
0: dan uang. Iya, ya bisa jadi ya.
1: Sugengan.
0: Iya. Pokoknya anggar sugengnya Mama Lani sejen artinya.
1: Gitu ya.
0: Iya.
1: Mama Lani ya.
0: Kalau sugengnya Mama Ami Bakar Madi sejen.
1: Terus buat Mama Ari, Mama Ari. Apa buat ini buat?
0: Apa? Apa? Mami Tika. Beli me, A?
1: Tika Lani. Iya, terus buat
0: Tata Agustin.
1: Tak Agustin selamat siang.
0: Wa Atomai di Gedung Ma-a- Banteng. Wa Atomai.
1: Wa Atomai.
0: Iya.
1: Tari Tungtang.
0: Iya.
1: Yeah. Terus. Ini Abdila juga.
0: Iya. Karo ngemut apa sih A?
1: Hah?
0: Orang nyambi apa?
1: Orang kayak kumura sih.
0: Apa? Iya apa sih? Kuku kuku kayak kue.
1: Ayam kayak.
0: Iya suaranya kuku kuku kuku kuku kuku kuku. On.
1: Ayam cukup boleh.
0: On.
2: Kuenya Ami nyusu sing ageng.
0: Mama Lani.
1: Mama Lani.
0: Ya wis lah ya. Ya beda artinya Mama Lani. Iya. Oke oke.
1: Terima kasih Mbak.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ting ting.
1: Yos,
0: terima kasih. Ada Afurkon ya yang ada di kawasan mana? Alah nyong orang ngerti omahmu nang endi? Aja guguni Furkon temenan, Mbak Yos. Aja guguni Furkon temenan, Mbak Pan karo Ayu. Ayu siapa? Kan nang Paraman kan anak Ayu Poso. Anak Ayu Jelita. Anak Ayu Komang, Ayu siapa Mama Rengganis? Delik sing kaya apa modelane? Modelane sing kaya apa kowe Ayune Afurkon? Ya mau gabung lagi yuk di 477 kita sapa kembali Allah selamat siang Balen Setara Paramon.
4: Halo.
0: Halo. Wong pala.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dumplak tenteng.
0: Jos. Dumplak ting ting jos ting ting dumplak ting dumplak ting ting ting ting ting jos dumplak ting ting ting ting jos dumplak ting
4: lembang wae
0: eh nyoda ana tabun iki pengine gendong sampean bang enak ya bang ya
4: apa nih
0: iya tangan ana tembangan iki pengine gendong bang al iya
4: bang kayak mancane sing enak apa ya
0: karepmu.
2: Ayu, kue tanggane Mama Renggeni.
0: Oh, iya iya.
2: TikTokan ditane Oon kenalan.
0: Oh, kenalan terus konangan Mama Renggeni. Yes.
4: Tanggal kulon kue.
0: Oh, iya Dean.
4: Mama Gaul.
0: Iya, Mama Gaul. Oh, si bisa kenal si si Bang?
4: Aku tadi tanggal lah. Halo.
0: Oh, apa? Apa? Padahal rumah rumahmu kan bukan di si tanggal kan?
4: Aku takkan sana nih kawasan kono, Mbak Yon. Kawasan Jakarta nan ya nah.
0: Iya.
4: Iya.
0: Eh lampar berarti ya Bang ya.
4: Iya dong ya kedua kanca panjalat maya dua kanca.
0: Lampar berarti Bang lampar
4: ya. Nung kono ya nak tuku ingin dan satu tuku ingin ya kedua kanca nih kono.
0: Walah.
4: Lakannya nak kini nung kono kono bisa tegal gaji kita lagi ngopi ya buat apa.
0: Oh.
4: Cuma repan si tanggal loh si tanggal ngetan nata nih kono.
0: Lagi dulu. Oh lagi ngopi nang Bang Al. Walah hebat nemu ya.
4: Belen.
0: Belene akeh berarti Bang Al. Belene akeh Bang Al ya. Iya.
4: Seneng seneng
0: akeh. Akeh sedulure ya Bang Al ya. Ayu si tangga
4: ngat.
0: Apa? Jangan manca. Ini kan campur sari, Bang.
4: Oke, anu sapa oleh
0: ya Obang, bukan sepanjang hari.
4: Sepanjang jalan.
0: Lagunya apa Bang?
4: Selangkangan TV. Apa ya?
0: Apa Bang?
4: Asing Moni Munggu, yang siapa ya?
0: Apa sih Bang?
4: Yang rambut panjang.
0: Kalangkang, apa ya Bang? Iya Kalangkang.
4: Selang, apa sih? Selang, apa sih?
0: Tak selentik, tak selentik.
4: Rambut panjang,
0: rambut bangkal.
4: Disangkan
0: rambut bangkal.
4: Lala unan.
0: Rambut bangkal, rambut bangkal. Dawa ikel ikel. Bulan kemarin nggak ketemu sama aku ya, udah lama kita nggak ketemu. Aku pengen kamu enggak Bang, maksud kamu aku pengen kamu tampilan baru lin, rambutnya dicukur lin Bang. Nah, katon gagah Bang.
4: Iya mak. Belum usah ketemu.
0: Iya, aku pengen maksudnya pengen lihat penampilan baru kamu ketika rambutnya nggak begitu Bang. Biar nah, bisa membanding. Lah sih gue bimbing sih Bang, jimatnya gue memang orang lihat dipotong Bang. Ayo Samson, makanya Samson Betawi rambutnya kudu dawa.
4: Dawa ya. Atane tak cepak kok ya, kan ilang akeh nemen
0: ya. Iya, iya. Iya, iku kene menen Bang, cepak Bang. Primen.
4: Cewek-cewek pada ngomong iku saiki dadi culun ki beli angas maning kaya apa beli
0: mancok. Oh, berarti kamu lebih bahagia dikatain angas.
4: Ya, begitu sih. Kedene ya ning kono juga.
0: Oh iya, oh lebih confident.
4: Iya.
0: Lebih percaya diri. Lebih merasa saya punya power. Ya jangan itu Bang, jangan dicepak kok Bang. Ya di model-model sekarang rambutnya itu kan banyak Bang, di guys sekarang biar lihat wah seger Bang.
4: Lah,
0: Bang Al, Mas hari kue senyum bisa ora dikabulne.
4: Suka-suka gua lah.
0: Ya udah sana mau Bang.
4: Itu namanya style. Style
0: kamu ya yang namanya kadang kan orang barang kamu enggak mikir mungkin mereka yang lihat aku bosen sama tampilan aku yang sekarang ya aku coba pengen gaya lain gitu, style lain gitu kan bisa Bang.
4: Inner beauty kan gak kelihatan.
0: Engko gampang kue wis Bang, didawek nemaning wis Bang.
4: Iya
0: Bang.
4: Gak apa kok judulnya
5: tak Inggrisnya over apa Mbak Yos kegian maling kue si
0: Bang Al.
5: Bang Al
4: apa Yos
0: ikon ngomong over.
4: Over
0: kayak pinter. Pinter kayaknya.
4: Kayak kok bisa kayak
0: orang tapi kalau pelan-pelan bisa kok Bang.
4: Iya. Kau bisa kayak.
0: Iya bisa.
4: Over. Bisa ya.
0: Mana nggak?
4: Ngomong mantap
0: kalau. Lah sampean-sampean-sampeannya.
4: Over ya, over bisa ya.
0: Ya sampeannya, wah sampeannya, wah. Sampainya ga uang, curang.
4: Bisa ya,
0: curang.
4: Ya, berarti kan bisa.
0: Caranya Bu Santo, pengennya nyingset ya Mbak Yos. Pengennya nyingset rambutnya Bang Al, Bu Santo.
4: Bisa ya, Miki ya.
0: Papa Ari, Mama, ora itu bukan suara kamu. Ya belum lolos, belum lolos. Besok dicoba lagi ya. Ikan uwer. Nek coba wis iki kongkonane kon ngomong kayak uwer. Kang Ibni, Kang Ibni.
4: Kang Ibni.
0: Ya.
4: Katane cengat ini.
0: Mami Tika Leoni.
4: Mawin. Pekaro.

0: Bunda Sal, selamat siang. Bang Al, carane Bang Sal, carane Bunda Sal. Bang Al, lama kita enggak ketemu, kayak ansin kangen ge.
1: Bunda Sal.
2: Oke, nyokap pun.
0: Yakin? Si Bang. Tapi sampean selete ge sih Bang, karo Mbak Mudrika sih Bang.
1: Bang, paham.
0: Ya orang melas lah Bang, sampai nolak kebelas kasihannya sama sekali sih Bang, Mbak Mudrika. Orang ya aja pilih kasih ya Bang, masalah yang disebut Mbak Mudrika orang disebut. Kan Bang, baru gue. Iya, Mbak Mudrika, nyuwun ngapunten.
1: Mbak, angin ngomongnya Mudrika gue ya.
0: Min ero Bang.
1: Lah angin ya beli.
0: Ya bisa. Boten sakit Mbak Mudrika. Sakit tapi Bang Ale ayong isin ya wis kalangkang Bang judulnya Bang
1: mana sing ngenteni
0: Bang kalangkang Bang iki judulnya kelangkang Bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam di belakang ting.
1: Ya.
0: Tiru-tiru akhirnya. Aduh, anak apa nih ya? Apa yang kamu, apa kebiasaan kamu ditiru sama Nyi Ratu? Bang Alis mulai nular ya, nulari Bang Allah virus Afurkone. Iya, saya siapkan dulu, benar ya? Iya Bang, kalangkang ya Bang, judulnya Bang. Ya sudah benar lagi di belakangnya Bang Al di 888. Allah selamat siang Balane Star Paramon.
3: Siang
0: Bayang. Selamat siang Mama Lali.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Para Paramon FM.
0: Parasari
3: nih.
0: Saporete.
3: Nemen.
0: Iya. Mama Lali hari ini enggak kemana-mana. Ya mama kemana sih ma? Kenapa online tapi kok ditinggal?
3: Tinggal laringan.
0: Lah iya tadi suaranya menghilang ya. Saya takut ditinggal Anda dong.
3: Iya kan. Iya.
0: Maksudnya hari ini nggak kemana-mana.
3: Nggak kemana-mana.
0: Lagi nggak ada agenda acara sama agenda gaul. Ada rutinitas tertentu ya ma? Ada rutinitas ya ma?
3: Sabtu minggu
0: ya. Seminggu sekali. Waduh hebat nemen. Kok cepetan lah Rama.
3: Dina Sabtu karo Minggu ana acara maneh.
0: Iya tapi bukan Dina itu
3: semua. Oh,
0: tapi sama teman lain. Apa sama si Jada Gaul?
3: Sama teman lain.
0: Oh sama teman lain. Oh kirain kemarin kan habis membentuk grup
3: juga,
0: iya ikut. Ya barangkali ada pertemuan setiap apa rutinitas pertemuan begitu antara kalian. Iya, arisan sisan no, tapi wong telutuk arisan wis gede-gede.
3: Empat.
0: Oh, jadi siji. Iya, berarti pirang wong?
3: Berarti kan trio pesen perlu 3
0: jeneng. 8. Iya, lumayan mah siji maning ya. Arisan seminggu pisan arisan 1.000 ora 1 juta.
3: Sebulan pisan.
0: Oh, sebulan pisan ya 1.000 lumayan 1 juta ya. Oli nggak tuku pacetan karo wedang-wedangan ya, dan ini orang abot. Nang
3: mes apa?
0: Iya bener. Oke, biar ada pengikatnya ya mah ya. Ya wes, oke.
3: Aku pengen lagunya apa ya?
0: Lagunya apa?
3: Kayak apa ya? Stasiun Nganjuk apa alun-alun Nganjuk mbak ya?
0: Alun-alun Nganjuk. Kalau stasiun Balapan.
3: Iya, alun-alun Nganjuk.
0: Oke.
3: Salamnya
0: ngomayos
3: ya. Sehat selalu ya. Nggih. Rezekine lancar ya,
0: Mbak. Amin, Bun. Ibu Santo.
3: Paramon ya. Afurkon. Alve. Wer. Bujang Paramon.
0: Iya. Iya pada bujang KB ya.
3: Mas Handoko. Terus siapa namanya? Piol.
0: Kang Piol, Bunda Santi Purbowo. Bunda Santi hari ini makannya sama oseng gurih sama peda tempe tahu wes. Mantap. Ya iya jadi kelambeni ya Bunda Santi ya ben sedep ya.
3: Kan kering bumbune
0: ngresep. Ya sebenarnya ora salah cuman asal pikiran nyong besing kotor kan mah.

0: kenal.
1: Aring orang teme kan tengah di belakang.
0: Iya.
1: Iris kayak tengah.
0: Iya biar bumbunya meresep maksudnya.
1: Iya, kok mateng kan gurih riang-riang.
0: Iya,
1: ya,
0: orang betul. Salah. Uh-huh. Iya, cuman karena ya mungkin yang pikirannya kotor. Iya, kayak ini kadang kayak karena pikirannya semrawut, akhirnya jadi ini kayak mendadak sampai semdewek ya.
1: Karena Umi ya. Mas Parjo ya.
0: Mama Lani, Bunda Sal bisa ikutan enggak grup baru? Coba tanyain Mbak Yos. Sampai si Jurnal.
1: Bunda Sal kan melo.
0: Iya, monggo ikut saja ya.
1: Bunda Sal kan jende ya.
0: Oh iya ya, jende ke ulah melebu ya.
1: Bunda Sal, mama saya
2: kira-kira kotor
1: ya. Mama saya Mama Lani gawe uma nang punduan no Bunda Sal.
0: Oh ada saudaranya Mama Lani. Tapi
1: Bunda Sal nang kuburan anak masjid mengulun anak geng.
0: Oh Bunda
1: Sal mungkin paham.
0: Bunda Sal mana sih rumahnya sih?
1: Bunda Sal kayaknya punduan.
0: Oh punduan.
3: Tempe rada asin enak.
1: Petan salad.
3: Tapi ini tahu enaknya asin.
0: Oh iya.
1: Yep. Ari tahu orang dibelek, tapi ari tempe dibelek.
0: Bunda Santipi ngomongnya bener kak, tempe anggar asin enak. Anggar tahu orang anggar tahu kasinan ya orang enak. Tapi bener kan?
1: Tempe asin tambah gurih.
0: Iya. Yeah.
1: Barina ya.
0: Iya. Yeah.
1: Mawang ibu saatem,
0: Bapak Tikun Rong, Ibni Abdila. Ami bakar enggak? Ami bakar. Gatel.
1: Apa komennya pimen?
0: Orang kok komennya tak lewat SMS, oh coba enggak kecembut tulisan apa ki? Kecut nih, apa bu pokoknya ini gatel.
1: Lewat pe.
0: Gatel kepengin online pengen nyambung ngomongan Mama Lani.
1: Oh. Terus kayak oh Purini ya.
0: Iya.
1: Yeah.
0: Oke. Okay.
1: Mama Nadia, Mama Nunung, Mama Lani.
0: Anji.
1: Anji. Mama Rizky, Mama Nunung, Mama Lani. Pak kawan. Mama Dea, Mama Aliza, Mama Lidia, Yumarti.
0: Mama Ari, Papa Ari.
1: Mama Ari, Papa Ari. Grup B, Mama Ari, anak grup B.
0: Anak mana ini? Apa grup apa
1: empat,
0: kue?
1: Empat bangir, Nunung.
0: Empat bangir.
1: Iya kayaknya oh,
0: nih empat sekarang, empat angelmen ya, manggir.
1: Mama Ari, Mama Uya, Ibu Saade.
0: Ya.
1: Risi Dines apa ya?
0: Ibu Saade ya, kirain Ibu Suhede.
1: Risi Dines, bojone Karisma.
0: Bojone Kang Karisma.
1: Kue
0: berarti empat sekawan manggir ngonong.
1: Iya, pokoknya mau sore wis diresmi kenang anang power kah.
0: Angel manggir ngomongnya suka lancip ngonongnya kenal.
1: Iya, mancung ngonong iya. Mancung, ari manggir.
0: Mancung tak terlalu apik bahasane lancip, bela lancip ngonong lah.
1: Orang mancung bahasanya ari manggir, ngobong alora bisa.
0: Oh, Bang Al melu napa kaya grupe? Sing rambutnya gondrong siapa yang dikumpulnya lihat rambut gondrong awur-awuran awur gondrong
1: orang gondrong
0: iya bos pokoknya rambut gondrong uwer-uweran rambut gondrong uwer-uweran kumpulnya di siji
1: kok ali rambut gondrong triok
0: iya
1: apa
0: triok
1: gribil
0: iya triok mbiak wis
1: triok ari Bapak Karisma karo ari Kang Mukhtar.
0: Iya. Apa tepos?
1: Iya pokoknya.
0: Panas ke tepos.
1: Iya dengerin panas tepos.
0: Jasak sih termasuk kalau jasak.
1: Jasak kan belesek.
0: Oh iya mau sebelum belesek sih ya jasak sana grupnya iya, dewek ya.
1: Jasak belesek.
0: Iya wes.
1: Terus
0: WIA
1: ya.
0: WIA.
1: Mama Rengganis. Marina.
0: Bu Santo yang tahu.
1: Santo. Siang Bu
0: Kang
1: Santo.
0: Wisnu. Oh, Kang Wisnu.
1: Kang Wisnu Banjaran ya.
0: Mbak Mudrika.
1: Mutrika
0: Zen. Bunda Septi.
1: Terus Prima Sri Kandio, Bu Ida, Mama Sire, Putri. Terus Ibu Roli. Ini siapa maning? Oh, Mama
0: Asifa
1: ya.
0: Amrul, Purbasana.
1: Amrul, Siul, Mbak Wika.
3: Ya, arane pria lenggarangan, Mbak
0: Yos. Pria lenggarangan. Lenggarangan.
1: Ada lenggarangan, teman Bunda. Lenggarangan kan nenggane kan sing mangani ayam.
0: Ya, tapi kan kudu mangani ayam lenggarangane ya.
1: Mangani
0: ya,
1: apa?
0: Ya mangani kuwe mangan wong. Yes.
1: Terus pasukan ini ke Moyo. Mama Mita wa Bayu wa April kuwi pasukan.
0: Oke. Okay. lain di mikir.
1: Terus no, yakin nyong kangen karo Om Akit
0: mbak. Iya yakin ya, nyong kangen karo Astuti.
1: Iya, cari senengnya kuyune.
0: Takonnya kenapa? Orang mlebu, orang mlebu maju ya mah. Sempet masuk kan? Apa diri apa di Nurul ngonong?
1: Orang. Lebunin karena.
0: Ya ngomong ngomong ke si apa namanya penyiar esok pada kangen ngono Astuti nyong tak kangen Astuti nyong udu
1: kang Akif penyiar Maria karo
0: iya. Iya. Ang, Maria iya. Aku kangen nih karo Astuti ne duduk kang Akif pe.
1: Akif tak ada di kangen.
0: Ora matiri dan dikangen nih kaya si.
1: Iya.
0: Mandor
1: bu mandor.
0: Iya.
1: Yang cara singkir.
0: Iya. Aha. Mas Ari.
1: Terus
0: Caca.
1: Sehat ya
0: Cak
1: ya.
0: Sehat.
1: Terus Kak
0: Bebe. Kak Bebe ya mah ya kesel ya mah.
1: Sosial ngo trio pesek kan sikit-sikit gaul ya.
0: Okay.
1: Supreng ko anak-anakku.
0: Nji.
1: Supreng mani ngo merasa.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ding-ding.
1: Yos,
0: melu-melu afurkon ya, tiga penelpon ya. Di dumplak ting-ting harusnya jos ya, ngucapnya yos. Dumplak ting-ting, yos. Dumplak ting-ting, yos ting-ting, jos. Oke, yuk balenya suara para mon. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari. Habutop ini obat herbal ramuan alam yang lagi ngetop, yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh 2 kapsul, sekali minum 3 kali sehari. Silakan dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga, agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Untuk mendapatkannya, Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke sini di studio Radio Suara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Ada satu demang Sunda. Ini dari Nining Maida. Ada Is Lilin memenuhi permintaan dari A Furkon. Selamat siang saja untuk Anda. Dan jangan kemana-mana, tetap di 101.5 Suara Paramon FM Tegal di para saat siang sampai di jam 2 siang saja, bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang berhasil untuk membantu memelihara kesehatan mata, dan juga ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh.

0: Simak cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri, namanya orang jualan, banyakkan berdiri, kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel, kalau bangun tidur kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Habutop. Habutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya.

0: teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal sutana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: Google. Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588 0852-9319-9588.
1: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588 0852-9319-9588 Apotik Bejo Sehat. Alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti. Alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka. Alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, Nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Star Paraman FM Tegal ya. Sampai di jam 2 siang saja kebersamaan kita di Parasari. Masih ada tebang-tebang campur sari, tebang-tebang keroncong, dan juga beberapa tebang Sunda ya, yang akan terus dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda. Mbak Mudrika Zen yang mengabarkan katanya hari ini cuaca kondisi angin di Dusun Sida Mulia kencang banget, Mbak Yos. Anginnya gembrubut ya, gembrubut itu bahasa mana, gembrubut alias kenceng gitu ya, gembrubut sangat ngantos kulo bade kebek to angin, waduh. Saya sampai sok, sampai kaget ya, apa ya kok sebegitunya anginnya sampai Mbak Mudrika sampai mau kebawa angin. Katanya lah ya, wong aku orangnya kurusin. Tanji wong kulo tiangnya kering gitu. Oh, tapi ya masa sih sampai hampir mau kebawa angin. Ya sudah, kalaupun memang iya benar ya kondisi cuaca di Dusun Sida Mulia lagi kurang baik ya. Banyakin solawat dan istighfar Mbak Mudrika. Semoga Dusun Sida Mulia tetap aman ya. Oke, Bang Al, pripun Bang Al, alala, kalau di Dampiak masih kondusif ya, masih aman. Mau gabung di 352888, kita sapa kembali. Halo, selamat siang, Balanis Para Paramon.
1: Ya, selamat siang juga.
0: Selamat siang,
1: Balanis Para Paramon.
0: Campur sari, Parasari.
1: Sepurite.
0: Nemen.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Ibni Abdillah.
1: Ya, gimana kabar, Bang?
0: Kabar saya alhamdulillah baik saja, Bang Al. Ke Bang Sam, Bang Sam sendul baik.
1: Enggak, lagunya
0: apa, Kang Ibni?
1: Apa jenenge?
0: Jenenge nopo?
1: Itu
0: opo?
1: Hetikus Indrang.
0: Opo.
1: Kuncup hati layu pasti kayak Anora ya, Mbak.
0: Oh, kalau keroncongnya kayaknya belum ada. Coba saya cari. Kayaknya enggak ada yang keroncong.
1: Oh, lawa.
0: Hati. Yo. Ya, adanya yang ori, adanya yang pop nostalgia.
1: Oh, yang pop nostalgia nanti aja aku tak
0: iya.
1: Kapan-kapan ah yang.
0: Iya. Hetikus Endang, keroncong yang Hetikus Endang saya cariin ya.
1: Iya. Terus salamnya buat yang
0: Ji.
1: Mama Lani. Mama Lani.
0: Ji.
1: Mama Nadia, Mama Hikmah.
0: Oke.
1: Okay. Mama Anggani. Mama
0: Ini ada Hetikus Endang kisah kasih di sekolah.
1: Nah, kisah kasih di sekolah.
0: Bewa. Jangan ada dusta dendar kita Dewiul.
1: Kisah kasih di sekolah, Pimen.
0: Tapi di keroncong. Coba, kisah kasih di sekolah tapi di keroncong coba.
1: Di keroncong?
0: Iya.
1: Ya enggak ada musiknya.
0: Ada. Saya musiknya saya deh. Ya. Malu ini. Kan kalau keroncong ada kayak ada gembrujul-gembrujulnya gitu ya.
1: Musiknya
0: iya maksudnya kan ada tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung angel namanya
1: salamnya
0: angel ya Kang Ibni ya penyanyi keroncong orang sida musiknya be
1: aku malu
0: ana deg-deg yo keroncong sih malu
1: ada semut merah yang berbaris di dinding akan ku curiga.
0: Lanjut dong, wes.
1: Pas malam minggu aja aku mau karaoke keroncong.
0: Iya, mending arane laka-laka ya. Jedang dudan buat diselingi keroncong, Pak.
1: Oh, aku ya kadang-kadang ya campur sari.
0: Oh iya, tapi kan kalau campur sari masih ada ya.
1: Terus kadang apa ya?
0: Kedangdutannya.
1: Pingin itu loh, Pak. Apa ya? Gambus Arabian
0: kan. Oh, gambus. Oke, setuju. Kamu di grup bilang gini, oh.
1: Apa?
0: Kamu di grup bilang, "Aku mau karaoke." Nanti aku langsung dengerin, Nes. ya, nanti saya kasih support ya. Saya ini jadi cirit dulu ya, cirit terus Ibni, yo, Ibni.
1: Ora, malam Minggu langsung monitor baik. Apa? Aku apa jenenge online apa enggak?
0: Iya, ya kan kadang belum tentu masuk. Jadi
1: nah, kalau jenengan ke ngono, Mbak.
0: Piye?
1: Kan bisa nyanyi. Yo, jenengan ke nyanyi etok-etoke ngakune sapa ngono.
0: Oh, etok-etok. Oh ya, aku tapi ora duwe HP, kuwi jadul aku duwene HP Android.
1: Tekoni Mas Arfan iki sapa iki dengan siapa?
0: Iya, iya pengok ngonong pengok ya. Pengok aja wis. Iya. Yo kudune kaya kuwi yo. Mengko aku tak tumbas kuwi HP jadul ben bisa online nang Arfan karaokean.
1: Mengko nek wis ngaku jenenge sapa?
0: Ora usah ngaku. Nanti saya ini apa namanya saya sebut. Apa ya? Ya penggemar rahasia gitu wis.
1: Penggemar rahasia lah, aku tak meni. Oh Mas, aku pengen coba duet sama itu penggemar rahasia.
0: Jangan deh, saya kasih nama pengok aja lah, pengok ya, ngok gitu.
1: Terus lanjut sedikit lagi.
0: Mangga.
1: Papa HM, Kak Nuri, Mbak Bibi.
0: Ji.
1: Ceng Robi, Agustin.
0: Oh, oke. Kang Raju. Oke, iya sampun dahar sampun. Mas Ibni.
1: Iya. Yeah.
0: Suantunipun saya sangat jih neng yos.
1: Oh, suara niki pas-pasan cuma.
0: Pas-pasan. Ya, kamu apa-apa mengakui wong memang katanya suaranya bagus gitu.
1: Lah kalau dulu
0: bagus kalau ya. Ngobrol kayak gini apa kalau pas lagi nyanyi?
1: Ora kalau dulu emang ini bukan berarti pamernya apa bukan hal.
0: Dulu kamu pernah jadi juara apa?
1: Vokal Hadroh termasuk Hadroh barang.
0: Oh, kamu vokalisnya Hadroh ya?
1: Ya iyalah.
0: Hadroh. Kalau ada acara hajatan itu ya dapat job.
1: Orang hitanan apa orang mandenan apa ada.
0: Uwer. Miki judulnya rambut panjang uwer Mbak Yos.
1: Kang Raju.
0: Uwer sih mau diundang-undang ya.
1: Terus buat semuanya aja Mbak.
0: Siapa ini?
1: Kira-kira tuh serak soalnya.
0: Oke.
1: Mantuk mendadak sih.
0: Iya Linda. Linda lagi monitor atau gimana ini ya Linda?
1: Septi. Gunda.
0: Iya Linda.
1: Mbak Leoni. Jowes nggo kabeh bae.
0: Semuanya saja.
1: Ya, matur suwun.
0: Kang channel jahit belum nih ketinggalan. Mama Ayi juga terus belum ketinggalan.
1: Terus.
0: Siapa lagi? Sudah semuanya aja ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Wassalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ting ting. Jos, terima kasih ada Kang Ibni Abdillah yang ada di kawasan Wonosobo. Lagunya nanti ditunggu saja ya. Linda sama Sahrul. Iya. Linda lagi monitor Yanda, kamu Yanda. Oke, selamat siang ya. Nok Linda ya. Yang mau gabung lagi di 477-nya kita sapa kembali. Halo, selamat siang Mbak Leni Stara. Ngakuk ya. 352888 atau di 6145477. Halo, selamat siang. Oh. Ada apa dengan namamu? Di 477 ya. Ya sudah di 88-nya aja. Halo. Selamat siang. Oh, garang. Halo.

0: Halo? Wangel. Mama Nadia belum disebut tadi ya, Kang Ibni ya. Mama Nadia juga selamat siang. 477, halo, selamat siang. Wuih, sangel. Wangel, sekarapmu. Halo, selamat siang. Ya, salam. Apa ini faktor cuaca atau faktor angin sing lagi mobat mapi di kawasan Sidamulia ya? Akhirnya sing online ya. Sinyale ML mobat mobit. Mobat mapi. Halo, selamat siang. Balanestara, Nji.
1: Selamat siang
0: Ugi.
1: Pendatang baru,
0: namanya siapa? Kan pendatang baru.
1: Linda, Mbak.
0: Linda, di mana?
1: Pandean, Mbak.
0: Di Pandean. Kamu tumben sih, Nok. Olah bubuk ciang. Ayang alun.
1: Ayangnya lagi
0: abdel. Oh, lagi mekaya.
1: Iya, ya, tapi yang pinggir.
0: Iya, kamu kemarin duet maut sama itu ayangnya dapat apa?
1: Dapat oleh-oleh.
0: Iya, tapi so sweet banget deh kamu kalau lagi nyanyi sama itu abangnya. Laca sih.
1: Iya.
0: Itu siapa di belakangnya?
1: Itu, Mbak.
0: Siapa?
1: Tumina.
0: Oh, Tumina.
1: Iya.
0: Oh, Tumina.
1: Iya,
0: alhamdulillah sehat. Yo, Tumina.
1: Apa ngeliwat tuh internet, Mbak?
0: Masa? Ya, mau ngeliwat tuh kayak sepi. Ya, langsung mabul bayi langsung mendungul. Ya. Ajem mencolot. Aja sampai salah mencolot aja sampai maring kuburan. Umay Yos kan ngarepe kuburan.
1: Sehat ya, Mbak?
0: Alhamdulillah, Nok Linda. Sehat walafiat. Gimana nih? Mau kayak apa? Mau lagu apa? Lagu sing duet? Nyanyi yo, Gan. Kenapa? Dalam?
1: Tanggal pira?
0: Ini?
1: Mengko.
0: Apanya?
1: Satu bulan kali.
0: Oh, nanti tanggal 23. Ya ayolah. Emang kamu gak kangen sama saya apa?
1: Iya, kangen.
0: Iya. Aku saja kangen. Walaupun sebenarnya gak kangen, apa-apanya kangen ngonong lah ya. Tanggal 23 saya tunggu ya kedatangannya.
1: Iya,
0: deket. Iya, nanti di Mejasem, pokoknya deket rumah sakit ini. Teksin. Situ.
1: Oh iya, pasti perak singka ya, ayang
0: Ria. Iya, betul. Sebelum iya. Teksin belok kiri kalau dari sini. Oke.
1: Okay. Iya, di Ayu aja, Mbak.
0: Ah, ayu wong wadon ya, ayu wong nok li.
1: Ya kowe. Wah, malah saiki turangan nyong.
0: Aduh, nyong. Dan aja ngaku kayak kowe lah, ya. Aja ngaku tua. Ya, ngode. Yang kita perengasane itu perengasane dirimu saja, Kang. Linda besi katon ayu melong-melong kayak apa main lagi duet maut. Lah iya kayak pilek kayak corok.
1: Salam ya, Mbak.
0: Mangga.
1: Enggak mau ya, Mama Lani.
0: Iya, Mama Lani, ya Mama Lani.
2: Linda, Abang Arul wis disosoni.
0: Krungu Lin. Mama Lani.
2: Len, Linda. Abang Arul wis disosoni.
1: Ya,
0: Mbak Ila Tower. Mbak Ila. Jati Urawa.
1: Terus Mama Saja Om Awal.
0: Iya. Nji.
1: Papa Ari.
0: Oke.
1: Terus Mama Uti.
0: Kang Uwer.
1: Terus Bang
0: Nia. Afurkon, Bang Al.
1: Oh ya.
0: Afurkon.
1: Ayongki.
0: Iya, Ayongki.
2: Pak
0: Ayongki mlebu, enggak pernah online, dia sukanya sendul-sendul, ngecake dolanan layangan senenge.
2: Alhamdulillah, Mbak.
0: Heeh, primen.
2: Baik. Oh, ya, Mak. Dolan mene.
0: Siapa?
2: Ya, Mak.
0: Oh, ya, Mak.
2: Iya.
0: Ya, Mak udah punya istri?
2: Udah anak, Mbak.
0: Oh, sudah anak. Wur-wur.
2: Perawan, Mbak.
0: Oh, perawan.
2: Perawan, ya.
0: Iya, anakmu lanang apa wedok?
2: Lanang kabeh, Mbak.
0: Oh, lanang kabeh lah keprime.
2: Telu delok papane.
0: Waduh, berarti dirimu cantik, dirimu ayu dewek ya, Lin ya.
2: Iya.
0: Waduh, salah kesinggalah anak kowe nang kono. Lah kok kesayangane Abah Alul berarti Abah Alul, Ayang Alul. Mama Ayi ke dapat kala salam kenal dari Mama Ayi.
2: Oh, salam kenal balik ya.
0: Iya, oke. Iya. Oke. Ini mau minta lagu enggak? Request lagu enggak, no?
2: Apa?
0: Lagunya apa?
2: Baik.
0: Apa tragedi Tali Kutang? Anak. Ada.
2: Kalau tragedi Tali Kutang kita semua. Ampun ya.
0: Oke, sing duet-duet bokan. Rindu Terlarang boleh yang keroncong ya?
2: Iya.
0: Oke. Sampun ok, Ji?
2: Iya, Mbak.
0: Iya, wes. Iya. Jangan lupa nanti ketemu tanggal 23 ya, Nok ya.
2: Iya, iya.
0: Mengko kekepan ya. Tanya tapisan ya.
2: Oh. Kekepan mani bulang-guling.
0: Ya, bulang-guling bareng ngaruh ning dhuwure pasir. Oke.
2: Bulang-guling bareng.
0: Iya lol. Halo beres, aku nyawang kalau di Facebook kamu lagi nyanyi berdua rasanya adem, teman. Ki bocah. Ki bocah ya wos, confident kiye ya. Kemajuannya luar biasa.
2: Yang pengen ketemu sampai selamat ya.
0: Iya ya. Ya suka makan ketemu.
2: Tapi arep sipatnya sipiki.
0: Ora mboten pareng. Nek kalian sampean mboten pareng, kulo cipika-cipikine kalian niku. Si Ayang Linda aja.
2: Iya.
0: Ya wes.
2: Bareng nang Facebook apa tuh ya, Mbak?
0: Sapa?
2: Nyong.
0: Sing takon. Emang ora wes sapi-kepike menungsa ke sing rumangsa ya, Lin ya.
2: Iya.
0: Walaupun sebenarnya si Ayu melok-melok kayak corok ah. Mana nih wis tuh. Ya wes. Ji. Ji. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jumlah ting-ting. Ya, terima kasih. Ada Nak Linda bersama dengan Ayang Alulnya ya, yang ada di kosan Pandean ya. Lama sekali, berapa puluh tahun yang lalu kita ketemu. Sampai detik ini belum kesampaian ketemu lagi. Mudah-mudahan nanti di acara paguyuban sekalian ini ya, dalam rangka memeriahkan hari kemerdekaan Republik Indonesia ya, di tanggal 23 Agustus 2026 yang nantinya akan bertempat di mana ya? Di mana saya lupa? Wasiroh ya? Iya, Wasiroh kalau enggak salah. Di dekat sini deh, dekat dari Dampiak, dekat dari Mejasem dan lebih dekat dari ini ancaran-ancaran di rumah sakit Taksin, begitu ya. Oke, yuk. Untuk Anda balenya suara para Man FM, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dengan mengkonsumsi Habudop setiap hari. Habudop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Selain berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, Habudop juga baik bagi para penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, impotensi darah tinggi, insomnia, diabetes kista, masuk angin, asam urat, mah dan diare, kolesterol, tumor, anemia, bronkitis. Bagus juga untuk stamina, membuang racun ke kelancaran ASI, kelancaran haid, kegebalan tubuh, alergi, radang tenggorokan. Bagus juga untuk kesuburan pria dan wanita, memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah, dan lain-lain. Harga dari Habudop yang isinya 200 kapsul harganya Rp230.000, kemudian yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000, dan yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000. Silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Setara Paraman FM Tegal. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paraman di Jalan Raya Dampiak 132. Oke, Mbak Yos, ke singarane Linda, nyawas kenal teman kalau cak iye. Iya, tambah seger kalin, bisa ngomong nyong saya tambah tua. Aduh, Linda kan mang kanak-kanane Mbak Yos ya. Zaman semono Mbak Yus wis tua Linda si unyu-unyu ya, masih ABG. Saiki Mbak Yus tambah tua, Linda. Aduh. Tambah melong-melong. Kayak Mama Lani tapi sih, Mbak. Mukanya mirip. Ya wis. Iya deh, saya memenuhi permintaan dari Kang Ibni Abdillah dulu ya. Ya, musiknya kayak gitu kok Kang Ibni. Monggo Kang Ibni Abdillah yang ada di kawasan Wonosobo. Tadi bisa 101.5 Star Paramount FM Degel bersama dengan Yus Andarista sampai di jam 2 siang saja.

0: pasti capek banget ya hari ini di acara resepsi pernikahannya Neng. Sehat-sehat ya ayah, jaga kesehatan.
1: Alhamdulillah, walaupun capek, ayah bahagia banget. Anak ayah yang paling cantik dan manja ini udah dapet tamatan hati yang akan bertanggung jawab atas kehidupannya kelak.
0: Iya ayah, hari ini Neng bahagia banget, tapi campur sedih juga.
1: Kok ada sedihnya?
0: Iya ayah, sekarang kan Neng udah nikah dan gak bisa selalu merhatiin ayah lagi. Apalagi udah gak ada ibu. Neng sedih, takut ayah kesepian.
1: Gak apa-apa nak, kan Neng bisa main kesini nemuin ayah sesekali. Dan insya Allah ayah selalu sehat. Buktinya, ayah kan gak gampang capek, mesti seharian sibuk di acara nikahan kamu. Itu karena ayah selalu ingat pesan almarhum ibu kamu buat selalu rutin konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Jadi kesehatan ayah terjamin karena Habutop.
0: Amin.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi. Anda

Apotik BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotek Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

damunok linda. Satu tembang keroncong ya dari Dewi Yul sudah dihadirkan memenuhi permintaan dari Noklinda bersama dengan Bang Arulnya ya, Bang Arul. Panggilnya Abang, Akang, apa Ayangnya Linda ya. Arul, bagus pokoknya biasa nih, Arul, Rul, ngono ya Rul. Kang Arul, karo Noklinda ya, oke. Terima kasih rekan-rekan yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Ayo, ayo, ayo, kita baca satu per satu. Ada assalamualaikum, sugeng siang Mbak Yos, Amrul saking Purbasana Tadupa Rawu, Kamis romantis. Bade request tembang Kusuma Ningati sudah dihadirkan tadi di awal ya. Salam colek kangge Bude Mut, Mama Lani buat Mbak Nia, Bang Al, Bang Al, Bang Al, wis ping telu Bang, wis gejuk bumi Bang ya. Terus buat Mbak Nia, wis sakracum nyoman gak nyami Bang Al. Sakracum, sakracum, sak blesek, sak blesek, sak blesek ya. Sampun sak. Lagunya Kusuma Ningati sudah dihadirkan. Salam colek kangge Bude Mut, ada Mama Lani buat Mbak Nia, ada Jasak Rajum. Terus buat Kang Kasnuri ada Mama Rengganis, Kang Parjo ada Mbak Am Kembang Pang, sedoyo mawon kru lan balane Setara Paramon, sugeng leyah leye rehat siang. Jaga selalu kesehatan, spesial kangge ini pun siaran Mbak Yo. Semoga pinaringan sehat dan bahagia sedanten kalian keluarga. Amin ya robbal alamin. Bunda Septi juga di Jalan Bali, terima kasih sudah hadir Bunda. Ada Kang Fitter, selamat siang Mbak Yos, yang ada di kawasan Villa Pingkal Bengle. Bula banget lah, lagi mau cawe, aku disendul-sendul tak selentik untungnya season, ben protol mana, kotak jejer koro jasak tuh. Kang Fitter hadir di acara Campur Sari dan keroncong para sarinya Setara Paramon ya. Mama Lani, salamnya buat Mama Lani, buat Mbak Nia, ada Mama Nadia, buat Nyiratu, ada Mbak Am Kembang Bang, ada Mbak Mudrika Zen, ada Kang Paju, ada Kang Doli, ada Om Kas Nuri, buat Bang Al, ada Kang Akil, ada Kang Teddy, Jasak Rajum, Kang Piol, ada Kang Edi Dados, Wa Atoma, ada Trinir, buat Jengatini, ada Kang Jabidin, buat Ami Bakar Madu, Umi Leila, Teteh Agustin, Kang Ibni Abdillah, ada Afurkon, dan buat Balane Sara Paramon semua. Buat Mbak Yos, terima kasih dan selamat bertugas. Di belakangnya ada sugeng siang Mbak Yos, kula mamiti Kak Leoni, badi nyuwun tembang kembang wangi, happy asmara. Salam kagem sedoyo mawon, kagem Mbak Yos sugeng mekaya. Jasak rajum, jasak rajum. Masanya kau nyebut dirimu terus, sak. Di belakangnya Mami Tika Leoni ada Kang Ibni Abdillah. Huba. Terima kasih sudah hadir ya Mama Ari bersama dengan Papa Ari juga, terima kasih sudah hadir. Ada assalamualaikum, apa kabar Mak Yos? Semoga selalu sehat. Akang Wisnu Kencana di kawasan Binjaran, mau salam buat Dabalane Sara Paraman KB, spesial buat istriku yang ada di Jaya Rempah Bangson. Kayak kiye dadi wong lanang ya. Salamnya ngomong siji-siji nih istriku kayak kue aja kayak jasak racumnya. Spesialnya nggo rambut pirang sing lambene warna abang ijo kuning biru ungu. Lah siapa orang ngene sing jelas kan itu ibu suhede. Warnanya orang warna-warni kayak pelangi kayak kue sing disalami. Terus ini mana istriku, salamnya buat istriku yang ada di Jaya Rempah Bangson Poso 18. Anak pantun Mbak Yos pripun? Anak kayu kayune sepur, ilang sepure katon kawat. Anak wong ayu ayune sepur, ilang pupur katon kadase. Terima kasihnya buat Mbak Yu Siti Roside. Kenal kalau Siti Roside. Moga segala rasa akan menjadi realita. Dumlak niting enjos. Kang Wisnu ya bela nih guys, temennya Umi Kulsum ya. Sama istrinya siapa ya namanya? Barok ya, sama Mas Barok yang ada di kawasan Tembok. Salam buat mereka berdua ya. Bu Santo yang tahu juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Sejarahnya pengen nyingset rambut Bang Al ya. Dan ngurur rambut Bang Al pengennya disingset nah. Dan aku pengennya ngorok, ngorok rambut Bang Al.
pengen gorok rambutnya bang Al, tapi kenyataannya memang enggak bisa, wis paten kaya kesaktiannya nyungkin nang rambut gondrongnya aku. Dan rambut tenyong hilang, kesaktian tenyong berkurang. Makanya orang gelem beber blas di potong. Bunda Sal juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Oke, Bunda Sal nyaluk masuk di jadi personil grup randa gaul ya. Genepi bisa ben 10. Kemudian di belakangnya Bunda Sal ada Mamar Ganis ya, selamat siang juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Bunda Santi Purbowo juga selamat siang. Ada Noklinda bersama dengan Kang Arulnya ya juga selamat siang. Sing semakin lama usia pernikahannya, mereka semakin memperlihatkan keharmonisannya ya. Seperti keharmonisan yang selalu ditunjukkan oleh Ami Bakar Madu dan Umi Leila ya. Kecret-kecret buat apa ya, tetap kecret. Iya. Cari kecret no sing waktu yang onen sama sih? Mamalannya atau siapa? Kecret cari kayak gue mah. Kemudian Kang Ur juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Mikiran judulnya rambut panjang, uwer-uwer Mbak Yos. Bukan kalangkang, caranya pangkal tak mau nine selangkang. Ya, di belakangnya uwer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Yos kulo rawuh saking sida mulia. Rawuh mawon Neng Yos nji. Teng dusunipun kulo angine gembrubut sangat, ngantos kulo badhe kebek to angin Neng Yos. Iya, masa ya, ya wis lah. Mudah-mudahan sehat selalu ya Mbak Murdika. Kang Raju mawar biru Nokios sampun dahar nopo dereng sampun alhamdulillah Kang Raju. Ada assalamualaikum Kang Jenal Jai di Debongkulo nyimak Mbak, semoga sehat bahagia sukses berkas talu dan buat semua balani setara paramon. Di belakangnya Kang Jenal Jai ada Sugeng siang Mbak Yo, salam buat Afurkon. Ada Papa HM, Mama Lani, ada Kang Parjo buat Kang Andi, spesial khusus buat yang udah masuk. Terima kasih. Mama Ayi di Bengle juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Mbak Sa'adah bersama dengan Om Awangnya, terima kasih sudah hadir ya. Mama Lani juga selamat siang. Ya sing kirim foto bertiga. Kapan disebutnya trio apa ke? Anu Mama Lani ada Noklinda. Ini belakangnya di tengah saya nggak kenal lah. Kayak Mbak Nunung mukanya tapi bukan ya? Bukan Mbak Nunung ya? Oke, bukan deh. Kapan disebutnya trio apa ke? Trio butubut. Ini siapa ini? Kang Yanto yang punya nomor 759. Dikasih nama dong ya, tapi di sini di PP-nya ada tulisan Yanto, berarti saya sebut saja Kang Yanto begitu ya. Selamat siang juga Kang Yanto. Kalau mau kenalan disebut namanya, kemudian domisilinya di mana ya. Oke, gara-gara blesek dadine ora bisa mlebu online, payah. Blesek kesing sapan disit kan personil ana telu. Ana papat karo sampean no ya. Berarti ning sliyane Josok Rajum sapa Ibu Suhede, berarti gara-gara Ibu Suhede. Si jene Mama Hilman gara-gara Mama Hilman. Oh, saya maksud. Maksudnya gara-gara Sandar Ista ngono? Ya, alalala ya. Kayak aku weng tebokan nyong. Yongki, nyong Mbah Hadir sambil unclang-unclang sambil ngajemi gorengan di Surung Banyu Putih. Aduh, mantep ya Yongki ya. Apik teman bahasamu. Uncal-uncal, maam gorengan di Surung Banyu Putih. Budi Arafana juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Lagunya Rangkaian Melati, salamipun Kang Yesdoyo Balani Sara Paramon, matur nuwun. Ami Bakar Madu bersama dengan Umi Leila ya, juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Mama Nadia juga terima kasih sudah hadir, Mama Nadia. Oke, Bang Al juga terima kasih sudah hadir. Sakrajum juga terima kasih sudah hadir. Dan sampai di sini saja kebersamaan kita di Parasari siang untuk kesempatan siang hari ini. Harinya hari Kamis di 23 Juli 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya yang sudah bergabung melalui voice call ataupun yang sudah bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online.
Lembang terakhir ada kembang wangi ya, saya hadirkan untuk memenuhi permintaan dari Mama Ihtika Leoni yang ada di kawasan Kalimantan Tengah. Setelah ini nanti ada Yes Andarista hadir kembali di Lanosta. Ada tembang-tembang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70-80 dan juga 90-an sampai di jam 4 sore saja. 101.5 Star Paraman FM The Girl. Yes Andarista pamit undur dari Parasari Siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Acara gak kasih ngapik temen sih.
2: Gema, anggerpan kerongok na lagu-lagu nostalgia.

0: Nah, kia sih enak. Kia sih acara apa menurut lo?
1: Kue, arane La Nosta. Lagu nostalgia kita. Aja kelalen ya, Paramon FM. Beautiful
2: girl. Yeah, La Nosta. Lagu nostalgia kita Paramon FM. Laka-laka. Gue sampean sing hobi ngrungokna lagu-lagu lama, lagu-lagu kenangan. Pantang Paramon FM setiap hari Senin nganti Sabtu jam 02.00.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Star Paramon FM Tegal. Halo, hai, hai Balani Star Paramon. Ketemu lagi sama Isan Darista. Kali ini saya hadir di Lanosta ya, di kesempatan siang hari ini, hari Kamis di 23 Juli 2026. Dari mulai sekarang sampai di jam 4 sore nanti, kebersamaan kita di Lanosta. Ada tembang-tembang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda sampai sore nanti ya. Yang mau gabung silakan, nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 dan di 6145477. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852 931 99588. Tentunya kebersamaan kita di Lanosta akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada vitamin yang berhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata, dan juga ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari ya untuk mengkonsumsinya. Dan Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda juga bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Don't go anywhere, tetap di 101.5 Suara Paramon. Masih ada Yusanda Arista, masih ada Lanosta, dan juga produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Lincare, Robel is a friend, special untuk Anda balani Suara Paramon.

0: Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Iin Supriyati, alamat Jalan Bening Barat RT 01 RW 11 Tegal Kamulyan Cilacap. Awalnya mata saya berair gatal-gatal untuk melihat jarak jauh kurang jelas. Setelah saya menggunakan Vitama, alhamdulillah mata saya berangsur-angsur membaik. Apabila ada yang mempunyai keluhan mata seperti saya, belilah Vitama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Kembali lagi masih di 101.5 Star Paraman FM Tegal. Masih ada Ustaz Andarista, masih ada Lana Ustaz Tembang-Tembang Pop Nostalgia Indo dan juga Manca di era 70, 80 dan juga 90-an. Masih akan terus hadir untuk Anda Balane Star Paraman FM Tegal. Dan tentunya kebersamaan kita di Lana Ustaz juga masih akan terus ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang dapat membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Monggo yang mau gabung di 352888 kita sapa halo selamat siang jelang sore Balane Star Paramon.
1: Halo.
0: Halo
1: Para Paramon.
0: Nji A.
1: Panjang hari.
0: Oke A.
1: Iya.
0: A ngantuk A.
1: Orang ini teriak-teriak.
0: Orang ngantuk A. Aku ngantuk A.
1: Bang Irama. Kedengaran ini.
0: Acip A. Semangat teman. Semangat teman A nyanyi nih A. Sumbang irama. Ngeden-ngeden nih A ya. Penyanyi nih ngeden-ngeden song. Sumbang irama.
1: Ya kan penyanyi rock Indonesia.
0: Iya rocker ya. Jadi ini memang
1: penyanyi rock Indonesia itu banyak.
0: Suaranya kodone
1: terus
0: apa lagi
1: ya.
0: Mel Sandi ya. Mel Sandi ikutnya itu penyanyi rock juga ya?
1: Tapi saya gak kenal.
0: Oh gak kenal lah, masa sih ya? Gimana sih, kamu kan mungin.
1: Yang lebih nge-hit gitu loh, kayak negatif.
0: Kan Mel Sandi rock, juga rock. Oh, tapi Mel Sandi juga seperti itu kok, nge-hit kok.
1: Bobby Mercury.
0: Tapi memangnya Mercury ikutnya rock?
1: Kan slow rock.
0: Oh, iya wis lah.
1: Tapi ngepin ya.
0: Surat undanganmu.
1: Pernikahan itu.
0: Oh, banyak tekanan-tekanan ya setiap
1: juga
0: lagunya.
1: Di tanganmu.
0: Ngodor, suaranya ngodor ya. Cuman karena ada basicnya penyanyi jadi enak denger.
1: Iya.
0: Suaranya
1: itu.
0: Iya.
1: Bukan anak penyanyi celana ya, bukan
0: anak dirimu penyanyi celana. Ajib celana boxer. Kamu penyanyi boxer aja, kamu kan sukanya pakai boxer kan?
1: Singlet bener pimen.
0: Iya, kamu bisa nedang nengu makin ngangguni boxeran tapi ini. Aku yang tadi nggak tahu jadi tahu loh. Iya, betapa iya betapa penolnya kamu. Gara-gara Kang Lehman yakin aku udah mengerti AA bahenol
1: sebulan.
0: Oh, tapi kan posisi duduk kan ya sekimpol. Bahenol is AA. Kang Tohal Arobi. Wong ireng. Dalam.
1: Best camp.
0: Belum, aku nggak belum minta. Soalnya lagi ruwet sih. Siapa namanya? Si Arvan juga lagi sibuk sama pekerjaannya. Ini masalah kerjaan juga masih ada yang ditanya tapi belum dikerjain begitu. Aku nggak enak mau request lagu, masuk minta tolong masukin lagu. Nanti bis minggu depan.
1: Best camp ya. Bener, terus jaga.
0: Sing pimen nyanyi nek.
1: Sing satu yang ku pinta gitu.
0: Apa adanya. Apa adanya. Aslinya lagu nek pimen sih. Aduh. Dia wingi senyong senyala ke aja. Apa ganti ya best game.
1: Jamal Mirdad biasa.
0: Miki sih dijaluk apa? Pujangga.
1: Pujangga best. Tulisannya bas jam ya.
0: Iya pase. Pase. Ya wes.
1: Iya.
0: Ganti apa a? Cari coba. Toko lete.
1: Miki apa ya Jamal Mirdad.
0: Ini apa, A?
1: Ada cinta, kayak lagu gue enak sih cerita. Ya wis lanjut ya, Pak.
0: Lanjut.
1: Racun. Ya, Bile, Kang Pi, Mama Lani, Kang Parjo, Pak Karmadu, Milela. Buka.
0: As. Masih adakah cinta, A?
1: Ya, Ul. Mata berengginang, mama hari bapak nari.
0: A, sing arane Ayu siapa sih, A?
1: Eh?
0: Sing arane Ayu siapa? Kue tanggane. Kue wong si tanggal juga, A.
1: Ayu, Ayu tau, udah kenal lama.
0: Cari demen nenek kamu, A.
1: Murat ngarang.
0: Apa demen nenek Leman?
1: Ngerti pasal baru ini madem.
0: Iya, itu uang balet jadi sih. Tapi bukan Bang An yang dimaksud. Kamu nek aja yang ke situ. Mau nek kamu nek madem, mau nek kamu madem samanya Bang Al.
1: Bener ya, bisa nyambung ya padahal nyambung
0: itu masuk ke tubuhnya tapi nyambung. Eh bukan. Sama sih A. Coba dibisiki ya, A. Dibisiki arane siapa, A?
1: Hubungannya sama itu.
0: Oh iya.
1: Bang Al.
0: Oh si siapa? Kang Bewok. Kang. Ya wis lah, sing penting madem bahagia madem.
1: Iya ya.
0: Dan sementing A tetap tersenyum. Iya.
1: Ayo ki.
0: Mbak Ila Jatirawa.
1: Jatirawa.
0: Iya, Mbak Ila. AA kelas Mbak Ila. Judul apa saja rock pop dangdut bisa, weh. Mbak Ila carane AA Furkon ke kelas Mbak Ila. Judul lagu apa saja? Lagu apa saja rock pop dangdut bisa kabeh care.
1: Iya.
0: Luar biasa ya.
1: Sing
0: apa?
1: Ya.
0: Oh, dangdut, iya benar.
1: Lika yo, sing
0: Kang Akil.
1: Nita Talia.
0: Iya, Nita Talia juga sama.
1: Sing lagu maling, kau maling, jangan teriak maling.
0: Aa nembang bayi, ah kayak ayam pan ngenduk, cari Kang Akil.
1: Iya, kaya pan ngenduk, kaya nembang pocong.
0: Dalam mengendok dok si Kang Akil, Wong Ireng sudah.
1: Oke, Kang Akil, analog.
0: Ya wes, Linda, Linda,
1: Iya, kami ngomong pendengar lama pada muncul.
0: Iya, pendengar lama. Iya, pendengar baru stok lama. Aa Furkon di sit sing balene Firman, Mbak Yos. Iya. Eh Firman sih gimana ini? Firman tenggelam kabarnya ya?
1: Tenggelam ya,
0: ya. Iya, sama sekali enggak ada kabarnya.
1: Siapa ya?
0: Apa?
1: Sing barang koro sampean no.
0: Siapa sing barang koro aku?
1: Davina.
0: Vina.
1: Iya.
0: Vina.

0: wong nama pelemu apa maning wis dibojok. Tambah merentel lo cocok kok. Cocok kok.
1: Iya. Ini takat madu.
0: Kang Amrul.
1: Kang Amrul.
0: Oke. Kang Raju.
1: Kang Raju.
0: Mbak Am Kembang Pang.
1: Mbak Am Kembang Pang, Mbak Baby Belpas, Mbak
0: Mbak Kajin. Pak Hadi, Pak Hadi. Sugeng siang ugi Pak Hadi.
1: Pak Hadi Pakongan.
0: Iya betul.
1: Pak Hadi Pakongan, selamat siang.
0: Iya. Hadir Roa Afurkon, Mr. Gotrok.
1: Mr. Gotrok.
0: Gotrok juga erane kamu kok akayane A. Soalnya Gotrok awi cilik mentik, awi cilik mentik, ya seneng karo radio. Iya, zamannya masih AM katanya. Radio si AM, si jaran AA kayak nganggone baterai ya ayah. Udah ngadet kudunya dikepuk di sit radio nih, apa dikeprak? Ya dikeprak, prak, kena tabok si sit ya nambe moni A.
1: Cak mau dicipemu, dicipemu, mau dimaming asli.
0: Oke, oke A.
1: Ya makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ding ding.
1: Yos.
0: Terima kasih ada Afurkon. Lagunya masih ada kan cinta di. Tapi nyanyi ini dangdut is ah. Halo selamat siang balane suara Paramon.
2: Hitnya sepanjang hari.
0: Wah,
2: sore.
0: Sakti saiki ya Mbak Eka ya.
2: Ya begitulah.
0: Iya, masya Allah, tabarakallah, Allahumma barik Mbak Eka.
2: Ada Mbak Iyo.
0: Iya, ada Mbak Eka.
2: Ada Mbak Iyo.
0: Ada Mbak Eka.
2: Ada Mas Erwin.
0: Ada Mas Erwin. Ada Mbak Eka.
2: Iya.
0: Ada Kang Albar. Yu ayo medang. Oh, Kang Albar ya. Lagi medangan.
2: Medang.
0: Oh iya. Apa? Alhamdulillah.
2: Oke.
0: Lagunya
2: Mbak.
0: Lagunya apa nih?
2: Biskota. Biskota.
0: Biskota.
2: Iya, gue kan ngerok.
0: Oke.
2: Biskota. Ngerok juga.
0: Biskota. Lagunya
2: rock,
0: apa sih?
2: Rock biskot.
0: Rock biskot. Apa rock
2: dari
0: rockan?
2: Dari Ahmad Abbas apa ya?
0: Coba ya, ada apa enggak muncul apa enggak? Kalau enggak ada ya. Oh.
2: Ya gampang.
0: Oh iya, dari iya benar.
2: Nah,
0: dari Good Bless ya.
2: Cinta pop gitu loh.
0: Kok ada Frankie and Jean ya? Ada ya. Iya wes. Ada dua penyanyi. Berarti yang
2: oh, nah
0: ya.
2: Loro.
0: Ya ya, enggak tapi sama-sama judulnya. Mungkin ini versi Frankie.
2: Ora lah, Frankie Tampak.
0: Oh, kalau yang satunya Good Bless berarti yang Ahmad Albar ya.
2: Iya dong. Salam ya.
0: Monggo.
2: Buat Uon.
0: Heeh. Oh.
2: Wisnu, Kang Ibni.
0: Nama Nadia, Mama Nadia.
2: Mama Nadia, selamat siang. Sore Mama Nadia. Di Kedara Manis ya.
0: Iya.
2: Tempat kawan. Terus Bagus Tim. Terus Cita Jeng Loki Lohit. Kang Tulia Toko dan Sakracung ya.
0: Anji.
2: Papa Nek Uya, Mama Nek Uya. Uye.
0: Uye.
2: Mama Reganis, Noklani, okay. Kang Patul.
0: Kang Piol.
2: Piol.
0: Selamat siang Mbak Eka Lonjong dan Mbak Yos.
2: Ana lagune Mbak.
0: Ana Prime.
2: Piol.
0: Itu penciptanya siapa kamu sama Erwin?
2: Itu India.
0: Oh ada? Ini serius ya. Ada?
2: Enggak ada.
0: Ah kamu berarti yang nyiptain kamu itu.
2: Ya piol selamat sore.
0: Piol. Pasti ada maunya.
2: Mister Gotrok. Terus kayak Mama Ardi.
0: Mbak Ila Jatirawa.
2: Brebes.
0: Iya, Kang Akil.
2: Kang Akil sama dia. Mama Ani.
0: Iya.
2: Kang Dasmat Mbak Ani.
0: Kang Amrul.
2: Amrul.
0: Terus Pak Hadi.
2: Pak Hadi.
0: Iya.
2: Sing Agib, dengerani Kang Agib.
0: Anjing.
2: Tetapi Pakar Madu Umi Lela.
0: Okay.
2: Mama Hikma, Baik Mayu, Watri. Terus buat Mbak Nisa Sirampo.
0: Kalimat.
2: Mama Tia, Mbak.
0: Yes.
2: Mbak siapa ya? Mama Maria. Mbak Nia Mogaris.
0: Dengar kalimat jasa KJD itu apa maksudnya kotor?

0: Gak tahu ini jasa. Dengar kalimat lagi ya. Kamu tulis lagi yang jelas. Aku biar gak mumet bacanya. Terus Linda, Linda sama Arul.
1: Oh, Mbak Linda.
0: Iya, Mbak Linda.
1: Mbak Linda. Terus buat
0: Kang Toko. Ibni.
1: Kang Ibni.
0: Oh, sudah ya Kang Ibni. Lanjut.
1: Terus buat yang di streaming ya, sama yang menjelang sore ya.
0: Mami Tika Leoni streamingan di Kalimantan.
1: Iya, Kalimantan. Gadis manis Kalimantan. Pria manis Kalimantan.
0: Terus.
1: Terus.
0: Lanjut.
1: Buat Bunda Saki Temu dan Darwati ya.
0: Oke.
1: Terus buat siapa mana ya?
0: Lagi.
1: Oh, Kang
0: Raju, Kang Raju.
1: Kang Raju.
0: Mbak Am Kembang ya. Pang.
1: Iya. Terus Mbak Atun Koro.
0: Iya.
1: Bang ya. Eh siapa?
0: Mbak Mudrika. Kok Mbak Atun sama Om Bambang? Ih, nakal deh. Mbak.
1: Iya, Kang Poim.
0: Nah, Kang Mbak Atun sama Kang Poim. Om Bambang sama Mama Neng, Mama Neneng. Ya,
1: Om Bambang sama Mama Neng.
0: Ji.
1: Iya, Kang Poim, Mbak Yanto.
0: Bahasa ada Om Awang.
1: Bahasa ada Om Awang.
0: Mama Ayi di Bengle, Mama Ayi.
1: Mama Ayi. Selamat ya. Mama Ayi. Iya. Terus siapa mana ya?
0: Lagi.
1: Neneng OKP.
0: Semuanya bye. Saja ya. KB bye. Ayo dong lagi pengajian ya. OKP bye.
1: Bye. Spesialnya buat Mbak Yas ya. Semoga selalu bareng keluarga tercinta.
0: Amin.
1: Ya.
0: Doa sebaliknya.
1: Ya.
0: Amin ya Allah.
1: Buat para boleh ini para mengkabe.
0: Oke okay, deh.
1: Yang lagi monitor, yang streaming juga ya.
0: Jin,
1: sehat semuanya.
0: Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin.
1: Yang buat Mas Erwin sehat juga.
0: Oke.
1: Okay. Amin. Berpukiyangan. Oke. Okay, makasih ya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting.
1: Jos.
0: Jos banget. Ada Mbak Eka Tonyong bersama dengan Mas Erwinnya. Ya, sing harapan kita semua pengennya Mbak Erwin sama Mbak Eka itu berjodoh biar sebentar lagi di dombreng. Satu penelpon kembali kita sapa di 888 ya. Halo, selamat siang Mbak Loni, suara Paramon.
2: Siang Mbak Yos.
0: Selamat siang juga Mama Loni.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Para Paramon FM.
0: La Nosta. Hari ke apa namanya berarti jasak sebagai apa sih ya manang kehidupan Mama Lani sebagai apa saya? Iya gue arane apa ya dang sing sing talingan lagu apa arane ya Maya? Simpenan gue arane apa Ma?
2: Simpenan.
0: Ana lagu taling sok kena angel ya.
2: Simpenan.
0: Aduh. Iya si cuil maning. Oh bisa jadi bisa jadi. Bukan
2: bukan
0: usah lanjut kayak kuis.
2: Bisa jadi hampir.
0: Ya, gimana lagu apa Ma?
2: Aku lagu neka Oh,
0: dasar kan yo kene. Lah iya sendul. Makanya gue sendul bae pandak sebut apa ki mikin nyong kelalen. Ngodang kelingan meneng bae konsak.
2: Orang
0: kasih
2: temen
0: kena
2: di
0: bocah kue. Iya, primasi tolong tolup, tolup.
2: Nyampe hawe ini orang nyantol.
0: Iya, dolap.
2: Semoga orang nyantol.
0: Eh, wingi nyantol pesan kalan. Mbak, assalamualaikum langsung mudun.
2: Kue
0: sangin bunga. Aduh, mulas.
2: Cuma aja teh sangelan, tungguh
0: keprok-keprok
2: ya.
0: Iya, sak. Ripun sak, sing sabar ya sak ya. Wong sabar, insya Allah orang kedumen.
2: Sabarin
0: sahwa
2: subuh. Tapi
0: ya, mau tiraya. Lagu, ya cek kesabaran nih sak ya. Sesekali arane maksa.
2: Nggak
0: masa.
2: Yakin kerima ngapa
0: bisa? Pokoknya jasa kita orang lembut cari gara-gara nih blesek ya kue mah. Blesek orang pesek ya sak ya. Iya benar.
2: Kalem sak, anak patire.
0: Kalem sak. Oke sak. Iya.
2: Apa ya? Mayang Sario.
0: Rasa cintaku. Rasa cintaku boleh.
2: Salam Minggu. Ini yang kayaknya. Semangat terus.
0: Amin. Mbak Eka, Furkon. Iya. Anji, Mama Nadia.
1: Oh, Mama Net.
0: Iya, Manet.
1: Manet. Sehat selalu, Manet.
0: Sehat ya, pokoknya sekiu-sekiu pada sehat ya, sekiu-sekiu. Iya, iya, kan sekiu pesek ayu. Pada baik orang blesek yuk, blesek ayu ya, ya pokoknya pada sehat-sehat kapi mudah-mudahan ya. Sakrajum, blesek rajum, blesek rajum.
1: Tiga cendekul ya, Mama Rizky, Manung, Malang.
0: Iya, ki kotrok yang lagi bahas casak rajum, jaring gue yuning ngakak. Iya, Linda Arul, Linda, ke mbak Nokayune. Iya, Yos, Mbak Yos, nyong termasuk sekyu orang Mbak Yos. Ini melu ini personile Mama Kelani ya. Tanpa melu nyong, grup nyong, kue blesek aja melas, blesek. Iya. Orang mangkane melune grupe Mama Lani ya, sikaton irunge. Aja melu grupe Yos ya blesek melas temen ya. Ambakane luwi ngik-ngik mandi.
1: Iya, ngene lagi apelin.
0: Linde. Linde monine mikir lagi mekaya si Arul jebule nang burine. Oh, jebule lagi awan-awanan.
1: Oke,
0: kae pesenan. Sakrajum, apa sih usahanya apa sih Linda?
1: Oh, tapi kayak aku
0: mau
1: pesenan kurungan.
0: Iya, aku mau pesen kurungan. Apa namanya produksi kurungan? Saya jadi owner kurungan.
1: Iya.
0: Tanya, iya, mien aku ya Allah, aku rasan pacarannya mah, aku nyakseni pacarannya calor kue, wis.
1: Oh.
0: Linda ya runang-rundung bareng ya Lin ya, sampai saya kuis bojo harmonis ya. Baik. Iya, ke jarane Linda, oh, maksudnya aku Mbak Yos, nyong ke pesek apa orang Mbak Yos, kacanan ya kenal Lin aja takon Mbak Yos so, kacanan mah melani ke takon nih mah. Pasak apa orang Linda?
1: Pasak.
0: Ya semua jamu mau kan dipancal dan ketemu, mana mana harus diketemu. Di
1: pancal sama dia sibuk
0: sih. Lah iya niat pan ketemu ya. Ngucap engkau dan harus ketemu. Jasa kerajem astagfirullah mau di darani apa sih? Aja melu grup yang blesek ngonong. Lu sudah ada sama astagfirullah, Mbak Yos, Mbak.
1: Peter ya.
0: Aduh. Oh, jare kue usahanya Linda. Gawe nikah kandang. Kandang duduk kandang ayam, tapi kandang macan. Kandangnya uang, termasuk Mama Lani bawa risiko. Kue sepan gue ngandangnya wakit dewek.
1: Yang pernah lu bocoran ya, aku tuh senang kandang.
0: Oh.
1: Apa.
0: Iya. Oh. Ya berarti segala ukuran kandang oh ya Lin.
1: Iya berarti kan anu kipring ya.
0: Iya, nepasi pring. Nepasi pring lho. Aja nepas liane. Iya segala macam ukuran kandang bukan aku pan pesen nggo ngurungi jasa rajung. Ya Pak. Pak Hadi. Pak Hadi Pagongan, Pak Bagio makan siang. Monggo Pak Bagio. Pak Bagio lagi di buri ini ya rupanya kayak
1: iya Pak Bagio ya sangat tinggi
0: ya. Halo Mama Lani Kang Channel Jahit.
1: Halo juga Kang Channel
0: iya halo Mama Lani sehat kah ke caranya Kang Amrul. Selamat siang Mbok Lani, apakah Anda sehat? Takon sehat kapi ya? Iya. Anak Mboknya sih. Tapi hebat di takonnya sehat kapi kayak jasak racun, sung alhamdulillah ya. Aku sih mendoakan ya.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, caranya jasak racun mangkane aja macem-macem kayak karo Linde.

0: bukan disisiki. Aku cari becur. Orang lah. Orang emak sampean malah sendak mandi-mandi sampean sak aja sampai ketemu Linda sampean bakal lepan. Sekali ketemu sampean aduh. Nyong adene si Linda ki langsung jatuh cinta karo jasa kaya mam. Ya mayam dini. Is gantong menoyo kaya jasa kaya.
1: Terpesona berarti kan
0: sangin
1: kanteng.
0: Iya, pesona ini kan enggono. Pesona ini jasa kan untune kanyute karo topine. Iya. Pesonamu itu ya membuat orang yang melihat itu terlalu terlalu tipe kedebug.
1: Mama Tia, Mama Lisa, Mama Titi.
0: Bisa nek ora sida karo AA, siapa Pak Bagio? Sing ora sida karo AA. Apa Bu? Kemarin siapa? Kemarin Mama Rani apa? Apa kemarin Linda?
1: Tiga teramanis.
0: Iya. Ya.
1: Bania, Mama Wiwit.
0: Be, kue. Oke, Kang Pi, Kang Pi komen mah. Iya wes.
1: Kang Pi. Tapi penting ada komen.
0: Iya. Tapi ben, iya. Sing yatim piatu siapa Kang Pi? Gani ya, Gani yatim toko. Iya, yatim apa Pi?
1: Nyong
0: yatim piatu. Oh iya berarti benar ya, orang salah ya Kang Pi bilang kayak itu. Aku mau menyebut barangkali asin awang tuane. Aduh Pak Bagio nggak bae nyong ngecas. Mantep. Jasak rajum bubai lah Mbak, bubai ya. Iya. Kayak iwak disisiki jare Kang Jenal. Lani, Lani, Lani.
1: Halo.
0: Waras. Papane Ari, mane Ari. Segala macam ukuran Mbak Yos, bukan panggung ngurungi jasak ya bisa sedeng nemen yakin song. Ya tapi beda harga sak. Tapi diukur di sini kena sak. Kali depan saya pengen begini. Kandang go jasak racum.
1: Ya wes.
0: Ya wes ma. Kabeh bayar ma.
1: Belum bayar.
0: Anak lanang. Kamu belum berangkat nang?
1: Bene balik mau
0: baru pulang. Pulang apa? Pulang dari mana?
1: Pulang main.
0: Oh, kirain pulang sekolah. Ini kan jam 3. Oh, pulang main. Iya. Iya. Kan wayahe ngaji gani.
1: Iya terus.
0: Mama Lani sehat?
1: Apa?
0: Gua kuwo. Apa namanya berarti? Wayuane, wayuane, wayuane wis lah. Selamat sore ganteng. Dede gani dapat salam ganteng dari Bu Rini. Iya. Aku ngerti mah bisane Bu Rini dan Gani online ngomongnya kayak kue. Selamat sore ganteng karena Bu Rini ngerti. Enggak bakal dibales ngono. Dibales dengan kata selamat sore juga Bu Rini cantik. Pinter banget ya. Kabe bayar, Mami Tika Leoni ketinggalan ge.
1: Oh, Mami Tika Leoni ya.
0: Ya ya ya ya ya ya ya.
1: Sial ngo. Titik Gani ya. Kalau Stefano
0: yang lelut. Iya, oke.
1: Super enggo. Merasa ya. Makasih
0: enggo, Bayu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belak ting-ting. Jos. Jos, terima kasih ada. Ada saja. Yo, dengan balan sarap paraman yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata, jangan lupa dikonsumsi vitaminnya. Vitamin mata ini berhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, linder, dan gangguan penglihatan mata lainnya ya. Untuk mengonsumsinya, vitaminnya ini berbentuk kapsul, dikonsumsi 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Kemudian untuk vimatanya ini bisa diteteskan langsung ke mata atau mungkin bisa diteteskan ke air hangat kemudian diminum. Harganya cuma Rp150.000 saja dan Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paraman FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132. Tiga penelpon sudah. Ya saya kira yang rada berbaik hati ya. Biasanya 2 penelpon saya kira yang nyorok telur-telur. Ya semuanya saja untuk balik suara para Mona FM. Selamat sore, selamat menikmati suasana sore hari Anda. Wah, atau sama Mai juga selamat sore. Nok Linda dan Arul dan semuanya saja. Uon. Monggo.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Bapak Syaiful.
1: Alamatnya mana?
2: Alamatnya Desa Tanjung Harja, RT 3 RW01, Pedukuhan Kueni.
1: Kueni.
2: Ya.
1: Baik. Untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
2: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
1: Untuk aktivitas sehari-hari?
2: Aktivitas sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
1: Oh.
2: Oh iya. Pasti tahu lah ya.
1: Ya, ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saiful beli Vitama ya. Ini untuk yang keberapa kali, Pak?
2: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.
1: Keempat.
2: Iya.
1: Ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah ada perubahan. Saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah setelah minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit ya. Kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter, Mas. Sekarang udah 10 meter. Walaupun belum begitu jreng begitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan.
1: Iya, ya. Gitu. Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget gitu ya, Pak.
2: Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan itu hitam semua. Setelah jarak 2 meter itu baru kelihatan truk kayak gitu.
1: Berarti pandangannya semakin kesini semakin membaik gitu ya, Pak ya.
2: Alhamdulillah membaik.
1: Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu, Pak.
2: Oh ya, untuk teman-teman yang lain atau pendengar sekalian dimanapun berada yang mengalami kesehatan mata seperti saya, silakan mencoba mengonsumsi Vitama De Natur. Mudah-mudahan berjodoh dan mata kembali sehat.
1: Baik, ya terima kasih atas wawancaranya buat Pak Saiful, wawancara singkat ini, dan salam sehat tentunya buat Pak Saiful.

0: gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Fitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% herbal alami. Terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Fitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
1: Kim, Takim.
2: Hei, siapa sih kau? So kenal teman undang-undang. Aduh, berpakur jelas mana. Mending nunduk baik lah.
1: Sombongnya diundang orang madep.
2: Ayo aduh, sugeng.
1: Orang weru apa-apain orang weru gue.
2: Ngumpuran ini bro, berpakku gue. Nek dileng jarak semuanya orang jelas. Ngeblur geneng. Mangkarnya tak kira siapa undang-undang. Bukan sih ngarep nagi utang.
1: Mulane kesehatan meripat dijaga. Aja darah bae sing dijaga.
2: Lah, bingung bro, tambahnya apa?
1: Aja bingung-bingung. Saiki ana obat herbal Vitama bro. Kapsul herbal, solusi kesehatan mata. Apik kuwi nganggo penderita mata minus, glukoma, katarak, lan liyane. Wis, tuku Vitama bae. Daripada tuku ni darah.
2: Yang orang ini hobi bro. Ya wis, ngesuk tek tuku Vitama.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
4: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik

0: tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Anda bisa mendapatkan

Apotik BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan

0: kembali lagi masih di 101.5 Star Paraman FM Tegal, masih bersama dengan Yosanda Arista Dilanosta sampai di jam 4 sore saja. Kebersamaan kita bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, ada Vitama yang dapat membantu memelihara kesehatan mata, dan juga ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. Yang mau gabung di 352888 kita sapa kembali. Halo, selamat sore Balanes Star Paramon.
1: Oh.
0: Halo. Iya.
1: Gimana kabarnya, Mbak?
0: Kabarnya alhamdulillah sama dengan kabar Anda.
1: Sejen lah.
0: Ora lah padha bae lah. Mo nyong pengennya padha bae karo sampean, Sa.
1: Ora.
0: Sampean soalnya kondisinya kayaknya selalu baik-baik saja sih, sehat walafiat.
1: Sampean mau nyong lanang padha sejen.
0: Ya sejen, oh, gua tau jenis kelamin no. Dalam kalau kondisi dan suasana hati kan bisa saja sama.
1: Kondisinya beda.
0: Ah, beda apa? Pada Bayu?
1: Mau?
0: Pada Bayu lah.
1: Orang.
0: Sampai suasana hatinya pimen nyomali takon.
1: Eh?
0: Suasana hatinya pimen saat kie.
1: Kayak kie.
0: Ya nyom kayak kie.
1: Ya sampai ntar pecah ketok.
0: Ya nyom kayak kie. Sampai kayak kie. Nyom kayak kue wis.
1: Pimen Linda.
0: Linda.
1: Linda.
0: Iya. Ah, yos kan wis request.
1: Iya.
0: Lin. Gawe ini kandang, iya Mbak Yos. Ukurannya kandangnya, cilikan kape anak sing ukuran gede anak sing kira-kira nggak wadah jasak nyandak bisa.
1: Ah, no kayak anu kudu sih.
0: Orang sa bayar Mbak Yos, orang sa bayar. Khusus nggak jasak racum orang sa. Khusus mana?
1: Halo, ya.
0: Gomadei racum.
1: Panari, ya saya nama hari ini.
0: Sak. Maksudnya pantak tumpak nang motor ngopo tak idrena sak.
1: Bari calang buri.
0: Iya, jasak. Iya. Ora udu wedus. Ora bentuknya sejen wong kasih tronggong arane apa ya sak? Trong sing go kaya ngode apalah pokoke. Kanan kiri kaya kuwe. Jasak. Tumbas napa mboten jasak. Boleh nutul tapi jangan disentuh ya kaya bisa apa rasak? Jasak boleh nutul tapi jangan disentuh ya. Caranya lebih biasa.
1: Nutul kalau sentuh pada apa?
0: Ya tapi ya pokoknya jangan sentuh jasak tapi boleh nutul ya.
1: Stop dulu. Boleh ini apa menjelaskan atau apa?
0: Mesti aku peminat ya saksung. Cuman mereka kayak dernyong pengen tuku setutulan pirasak. Sampai mana kerjaan pir satu tulan
1: ke tambah dan yang pitungnya bulungnya bu
0: kenep nasa sak 10.000 mau ngasak kenep nasa 10.000 sak ya satu tulan 10.000 oli bonus tempe ya sak ya iya politik bisnis sak orang ibu ini nggak yos wis ping ya sak sampai mesti laris ya kasih nganyang lagu apa
1: bila kau seorang diri
0: lagu ini, oh pemilihan model nyanyi ini.
1: Bila kau seorang diri, aku tak mengerti.
0: Suaranya enak song. Suaranya song yakin enak. Suaranya enak nang lomba 17-an ya sak ya. Acara 23 ya. Iya. Suaranya enak nang menarik becak.
1: Lila Tower.
0: Kayak Linda ke. Iya oh, payu larang jasak. Wis. Iya oh, yakin. Jasak pasti cang diiderna payu larang, Mbak Yos. Wis kupak siapa?
1: Wis kupak.
0: Kupak apa sih, Sak?
1: Kupak. Apa?
0: Justru santene gue ya, semakin tua kayak kelapa ya.
1: Iya, ayo.
0: Mama Alisa, sore.
1: Mama Alisa, Kang.
0: Sore, Om. Om jasak. Bisa om jasak, pimis sih Mama Alisa.
1: Mama Alisa.
0: Om Rajum, ngoten. Empat sekawan hadir, Sak. Jarane kayak gue. Sehat, Sak. Yakin ah, aku purin, pucari purine ya. Yakin ah, aku nembe krungu suarane jasak, sing mau ketap ketip.
1: Ya, pasti purine sehat, mau ketap ketip ya.
0: Ya, tapi kan hampir kelenger. Hampir kelenger gara-gara sampai orang muncul suarane. Ya, lek kowe wis menjelang maghrib nembe muncul.
2: Sore jasa idolane para wanita. Karena simpan senar dan rosak kancan yang baru rosak masaran kan dengan sa.
0: Iya sama sih sekalian sarannya. Iya. Iya kok yang lembut menulis Olivien. Sore jasak idolanya para wanitanya para mon. Sampai dong jawab ah masa sih masa ih ke anak sing genit maning ke mamane Ari padahal sudah bapane Ari sampai maring sampen PK yang ya gembermet sak yakin orang ya pengen gebes ya pengen gebes karo nganggo lombok anas ya sak ih jasak carane Ari alah kan channel jahit ih jangan jasak bisa genit mama net
2: wong kali watas karo wong tembok luwung
0: ana sing penasaran karo sam udah penasaran sih memang dasar kepen kenalan karo Arjuna nih Paramon bagaimana tanggapan anda jasak. Aduh kumat maning si jasak kumat maning melorot jasak rasum lagi ditanggap jebule ujuk nyungsep alah jasak alah ya wis lah karuan sih wis sore. Halo selamat sore Mbak Lana Sara Paramon.
3: Selamat sore Mbak Yos.
0: Masya Allah selamat sore juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mi.
3: Sehat Mbak Yos.
0: Alhamdulillah Umi Lela kayaknya serak-serak teles. Sakit ya?
3: Serak apa sih tadi?
0: Oh iya. Enggak. Kayaknya lagi sumeng ya Mi.
3: Protol.
0: Iya protol melasi ya.
3: Jaluklah
0: guru, Mbak Yos. Jasa kok wisus nyaluk kok bila aku seorang
3: ya,
0: diri. Bara-barane wis kober minta lagu.
3: Iya. Oh, jalan Mbak Yos, ampe jaluk lagu
0: apa
3: ya,
0: nih? Aduh, milele kayane lagi kaeke, lagi semeke ya. Bindeng aya kowe ketularan Yos. Yos saya mendingan Ami bakar Umi Lela. Bila ku seorang bebe sih sakitnya ya, Sak. Bila ku seorang diri. Na na na na ni na. Ayo Sak. Bila ku seorang diri. Na na na dalem.
3: Terasa jantung hati Mbak.
0: Oh terasa sih jantung hati mawon.
3: Jantung hati Mbak.
0: Lha niku Ami sabuk napa sabuk ngangge katok napa pripun tanggi. Oh nggih. Mau salam-salam Umi saja atau Ami Bakar?
3: Ami Bakar, Mbak.
0: Ami Bakar maju.
3: Nyoblok
0: udara pindu-pindu.
3: Alah. Jadi desi sampai lampung
0: kok. Oke, kan. Nji, monggo-monggo.
3: Mbak Yos untuk Mbak Ria.
0: Ya lah, lupa. Aduh, Ami. Amnesia.
3: Jantung hati ya.
0: Ya, Mi.
3: Jantung hati.
0: Oi. Ya wis Mi, oke Mi.
3: Ya.
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
3: Ayo nemen sih.
0: Lah kan si Mi jantung hati kayaknya anane versi krontok. Mi.
3: Apa jamune?
0: Jamune pokoke uripe digawe seneng apapun kondisi. Mesti
3: kuwi langsung.
0: Ibu sane ngerti sih Mi.
3: Ya, jangan ngomong apa.
0: Kok Ami tahu?
3: Bener-bener pital yang ngomong ayah kue.
0: Kok Ami tahu? Enggak tempe saja.
3: Iya. Iya, salah ya, cacang lajur. Lajur, mi habis bapak dikontrol.
0: Yeay.
3: Kalau baca aja.
0: Oke. Yeay.
3: Mama Lani. Aku diwangi bebacakan. Balikan.
0: Kang Parto.
3: Jelas. Parto jiwong sing senenge kowe ya.
0: Heeh. Senenge bedekan.
3: Ya bi, buita matala ya kinasinta, kakak Nuli bibit betek. Beda lewat dalanan.
0: Ing wadon dong wadon nganggo rok dang lanang nganggo katok kan.
3: Ya.
0: Bisane salah si Mi.
3: Angger wong wadon ngoyo ora bisa jadi na potong. Ana lana ngoyo bisa jadi na potong.
0: La la la la la la la.
3: Benar ya?
0: Benar wis, benar.
3: Sama bisa ngoyo jadi na potong.
0: Iya. Iya iya. Mbak Atun, Mbak Atun, mie ayam ceker mi. Mi Mbak Atun mie ayam ceker ke mi.
3: Ayo Mbak Atun ayam ceker.
0: Iya. Lebar maning lah.
3: Eh belum ya.
2: Mi, kas tangi apa mi? Tangi apa tangi?
0: Alah, sebenarnya mancing ke. Aja disambung. Aja disambung Mama Lani sebenarnya mancing. Aduh, kayak urup-urup sedep sini. Mami Tika Leoni.
3: Mari, iya. Jalur kami Tika, jalur kasih nang kaya Kalimantan.
0: Oh iya, Mami Tika Leoni, kan Sodik, kan Sodik.
3: Jalur pentolan, kembali.
0: Iya, jalur pun gak putin.
3: Eka Lonjong, Erwin, jalur kang Handoko, kan sampai lanjut bulan jaki deh, moja, memanis songgol.
0: Ami, Ami, Ami, Ami.
3: Belum.
0: Ami, si jantung hatinya adanya versi keroncong mi, yang lainnya aja mi. Keroncong kan nggak ya, masuk.
3: Duka, iya. Ali Wibowo.
0: Apa mi?
3: Duka.
0: Duka.
3: Ali Wibowo.
0: Oh, coba.
3: Halo, saya. Mama saya aku Boylen. Aku dari Weta, Mama Lisa, dari Gloka, Raja Jajul, Raja Jajul apa? Raja Gaul sih. Raja Gaul.
0: Ya. Oh ini ada si jantung hati
3: nih.
0: Ami si jantung hati ternyata ada mi yang versi pop. Oke wis mi. Ari Wibowo. Ari Wibowo. Oke oke.
3: Badin bakal apa yang bisa putra. Terus kakak Nuri bibit tetangga Nuri bui sama
0: Linda, Nok Linda. Nok Linda Arul. Sing lagi doyan mak em.
3: Iya, ya Allah, Linda ayu nemen.
0: Ayu nemen.
3: Ya Allah.
0: Nggak ketemu mi, nggak ketemu Linda, dan tanggal 23 ya mi ya. Tempatnya di Masiroh mi.
3: Iya.
0: Ya. Ke bedekan ke Kang Ibnu Abdillah mi. Kuda apa? Kuda apa yang beratnya nggak ada 1 kilo?
3: Ya.
0: Kuda
3: apa? Kuda.
0: Kuda. Kuda enggak, ku dapatkan kau kayak gue. Angel ya?
3: Linda ya?
0: Iya wis.
3: Iya. Iya Linda ya, Linda Arul ya.
0: Iya betul, betul.
3: Iya.
0: Apa mi? Sampun mi, spesial mi, durasi mi.
3: Oh iya wis.
0: Iya.
3: Ya. Cici.
0: Heeh.
3: Bahannya bakal wis ya.
0: Iya. Oke.
3: Ya madal won.
0: Gini. Jasa kerajum dan lepuni pun cetak durasi mi. Iya kan nih, kok Ami bangun ada diputer. Kalau ternyata apa namanya turunnya jam 4 gimana mi? Ya kan lagu ada diputer ya. Jasa kerajum dan memang digadang diganduli dan memang karep mudunnya gari mudun. Sak sampean dan rekan-rekan tetap tak durasi sak ya. Ya sudah yuk, balenya sahara paramon. Jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Haputop setiap hari. Haputop ini obat herbal ramon Arab yang lagi ngedop, yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. Untuk mendapatkannya, silakan Anda bisa datang ke apotek-apotek dan agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paraman FM Tegal di Jalan Raya Tambak 132 Tegal ya. Mbak Atun mie ayam ceker. Oke, sak, caranya Mbak Atun. Bejor ya, sak. Wong tua kapan diecer? Racum, satu tulan 10.000, walung.000. Dang panganya ngoli, tapi wis, harga pas 8.000. Satu tulan 8.000 ya. Tapi aja sampai nempel. Nudulnya pimek. Aduh, Nok Linda sama Arul ya yang lagi makan mie ayam. Enak Nok, aku mau Nok ya. Sayangnya jauh. Ya sudah, yuk. Bila kau seorang diri, saya hadirkan memenuhi permintaan dari jasa kerajum yang ada di kawasan Harjo Sarikidul. Ada di 101.5 Sarapan Ramon FM sampai di jam 4 sore nanti bersama dengan Yus Anda.

0: Asri, bocah ayu, turu oh, wis wengi, HP nang bae.
1: Iya, Pak. Wis tak coba merem ora bisa turu-turu.
0: HP-ne balangna kena oh. Aja cekeli bae. Pipen pan turu.
1: Iya, Pak, iya. Ki pan turu.
0: Guling-guling bae pipen sino.
1: Ora bisa turu, Pak.
0: Ceritane gejala insomnia kawan ya, Asri. Onisit. Kek dino, rong kapsul ya.
1: Apa maning gue pak?
0: Kek arane habutop, jamu herbal, mangku menjaga daya tahan tubuh, eben turune kepenak. Jadi ora insomnia maning. Dia cakakin pikiran onok no.
1: Iya pak, mana ngerti?
0: Dah, bapak betau enom kak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01, RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPPU Mindaka.
2: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagang

0: Hati Rakyat. Alamat Desa Randu Sangat Kulon, RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan

Ami Bakar Madu bersama dengan Umi Lele yang ada di kawasan Air Hakim. Request lagu Anda sudah saya hadirkan, ada si Jantung Hadi dari miliknya Ari Wibowo ya. Dan terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp online. Ada Bu Sandoyong Tahu, selamat sore, terima kasih sudah hadir. Furkon juga terima kasih sudah hadir. Bunda Sal juga terima kasih sudah hadir. Kemudian yang punya nama mungkin Yanto ya, ini belum dikasih nama, yang punya nomor 759 di belakangnya ya. Selamat sore Mbak Yos. Ji, Sugeng Sonden Ugi. Kemudian Ayongki juga selamat sore. Di belakangnya ada Mbak Mudrika Zen. Assalamualaikum Neng Yos, Mbak Mudrika Zen di kawasan Sidamulia, bagi salamnya buat Mama Hasna, Mama Silmi. Ada Mama Neng, buat Mama Elsa, ada Mama Lani, buat Agustin, ada Tete Dewi Cendana, ada Mbak Ania, ada Mbak Am, ada Mbak Ika Tonjong, ada Mas Furkan, ada Mas Fiter. Buat Kang Kasnuri, ada Kang Parto, ada Kang Parjo, buat Abah Sahrul, buat Mas Oji, spesial buat keempat anak aku, Ayu, Singgi, Kiki, Reza. Makasih buat Neng Yos. Lagunya Seruling Bambu dari miliknya Alfian, alternatifnya dari Krisye, Pergilah Kasih ya. Kemudian di belakangnya Mbak Mudrika Zen, ada Mbak Am yang ada di kawasan Kembang Pang. Salamnya buat Kang Ibni Abdillah, Om Kas, ada Kang Peter, ada Kang Jenal Jet, ada Afurkon, ada Ayongki, buat Kang Tahol Arobi, buat Amrul, ada Jasak Rajum, Papa HM, ada Umi Lela, buat Budi Habibah, ada Mbak Feby, ada Mbak Ila Kupat, Mbak Nia, Mbak Nunung, dan buat semuanya saja lagunya Cinta Mu Sebatas Rindu dari miliknya Rano Karno. Di belakangnya ada Kang Raju, lagunya Selamat Malam Cinta, Selamat Malam Cinta. Waduh, besok lagi ya, waktunya wis mepet men kayak. Lagunya Mayang Sari Nokyo Senji. Di belakangnya Kang Raju ada Kang Fiter. Kang Fiter, selamat sore Mbak Yos, Fiter hadir di acara Lanosta. Salam buat Mbak Am Kemangpang, ada Mbak Mudrika Zen, ada Mama Lani, ada Kang Parjo, ada Mbak Nia. Terus Om Kasnuri, ada Bang Alvin, ada Kang Doli, ada Mama Ikma, buat Kang Piol, ada Kang Akila, ada Kang Teddy, ada Kang Albar. Kemudian ada Jasak Rajum, Kang Furkon, Furkon, ada Gotrok, ada Nyiratu, buat Mama Zira, ada Mbak Dewi Kunti, buat Kang Edi Dados, ada Tete Agustin, buat Ceng Robi, ada Om HM, Abah Sahrul, buat Wong Ireng, Mama Ayi, dan buat Balane Sara Paramon. Salam spesialnya buat Mbak Ayu saja. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Ayu. Suang Ireng hadir. Salamnya buat semua Balane Sara Paramon. Super sayangnya buat Mbak Nia yang selalu ada di hati. Terima kasihnya buat Mbak Ayu. Semoga sehat selalu.

Ya, kemudian di belakangnya Wong Ireng ada Kang Akil di Pesarean Adi Warna. Salam buat Mbak Ila Tower, ada Afurkon, ada Budi Habibah, Jasak Rajum, Kang Fitter, ada Papa HM, Mama Lani, ada Om Kasnuri, dan buat semuanya saja ya. Mbak Yos, lagunya aduh, besok lagi. Ayo besok lagi ya, Kang Agil ya. Sugeng si- sore, sugeng sore. Ya, sugeng santan Mbak Yos. Salamnya buat Papa Em, ada Mama Rani, buat Kang Parjo, ada Kang Andi, spesial khusus buat yang udah ada masuk. Mbak Ila Tower ya. Oke. Okay. Kang Ahmad Albar juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian Mr. Godrok juga selamat sore. Kang Amrul, assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos. Amrul di Purbasana Tarub hadir Lanosta Stara Paramon, request lagu yang WhatsApp ya. Ini juga belum ada, saya tadi sudah searching. Oke. Kemudian salamnya buat salam coleknya buat Bu Demut, ada Mbak Ania, buat Jasak Rajum, ada Kang Kasnuri, ada Om HM, ada Mama Lani, buat Mama Rengganis, buat semua kru dan Balenes Sara Paramon. Selamat beraktivitas, jaga selalu kesehatan. Spesial buat Mbak Iyo, semoga selalu sehat bahagia bersama dengan keluarga. Terima kasih Kang Amrul. Bapak Hadi ya juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ada Kang Jenal Jaya juga selamat sore. Pak Bagio juga selamat sore Pak Bagio. Mami Tika Leoni request lagunya Sayonara Sayangku. Sayonara ya Grace Simon. Salamnya buat Mbak Eka Tonjong, ada Mama Lani, buat Mbak Ania, ada Umi Habibah, buat Mama Uya, Dada Agustin, ada Nyirado, ada Mbak Dewi Kunti, Mama Wiwin, ada Mama Ari, buat Om Kasnuri, ada Kang Hendoko, ada Afurkon, Papa HM, terus ada Kang Doli, Kang Jabidin, Jasak Rajum, buat semuanya saja. Selamat leyah-leyah dari Mami Tika Leoni. Kemudian di belakangnya ada Bu Rini bersama dengan Pak Pramudiono. Selamat sore Mama Alisa juga selamat sore. Mama Ari, Papa Ari juga selamat sore di kawasan Sirampok. Mama Nadia juga selamat sore. Ada Kang Piol, assalamualaikum Mbak Yos. Piol mecotot, salam go anak bagus soleh. Dede Gani, Mbokalani, Budi Mut, ada Eka Lonjong, Jasak Rajum, Ajojo, ada Kang Doli, ada Kang Pi, ada Teh Agustin, Mama Ari, Maping, Nyiratu, Maneng, ada Mbak Feby Belpas, Rinil, Peter, Om Kasnuri, Ami Bakar Madu, Milela, ada Utinia, ada Wong Ireng. Terus Mama Ardi, Tiga Janda Gaul, Rio Pesek, Etrium Blesek, Channel Jahit, KB Balen, Sarah Paramon. Buat Mbak Yus Meloke, semoga sehat, bahagia, selalu cantik. Oke, terima kasih. Kemudian di belakangnya Kang Piol ya, Mama Lani juga selamat sore. Kang Pi juga selamat sore Kang Pi. Kapiran terus kan Kang Pi. Kang Ai, Kang Arul, Nok Arul, enak arlah. Primen siki ngomongnya lah. Nok Linda bersama dengan Kang Arul. Ya salam. Nok Linda bersama dengan Kang Arul ya di Pandian juga selamat. Sore, terima kasih sudah hadir ya. Ditunggu kehadiran-kehadiran selanjutnya di 101.5 Star Paramount FM ya. Jasak Rajum juga selamat sore sa. Kang Ibni Abdillah juga selamat sore Kang Ibni. Ada assalamualaikum Mbak Yos dari Najib Jok Debang Kolon Tirip. Salamnya Kang Go, Kang Channel Jahit, ada Jasak Rajum buat Sugeng Sugeng Rawuh. Salam spesialnya buat Mbak Yos, berkah selalu buat Mbak Yos Nji. Amin amin ya rabbal alamin. Doa sebaliknya buat Kang Najib. Kemudian Ceng Yos, Budaya Ravana, lagunya dari Pangaribuan ya, jangan sampai tiga kali. Salamnya buat Balen Sara Paramon FM. Mbak Atun Mie Ayam Ceket juga selamat sore, terima kasih sudah hadir ya. Mama Nadia juga selamat sore ya. Dan sampai di sini saja kebersamaan kita di Lanos Tanduk kesempatan sore hari ini, hari Kamis di 23 Juli 2026. Terima kasih untuk bersamaannya. Besok ketemu lagi sama Yos Anda Rista dari 12 sampai di jam 4 sore. Di belakang saya sudah siap ada Kang Bawor menemani Anda di Diva Dangdut sampai tuntas acara nanti ya. Memenuhi permintaan dari Mbak Mudika Zen ya. Ya, request lagu atau diputer-puter. Kalau ada diputer. Ya kalau nggak ada ya mangapkan lahir batin. Ini kebetulan ada ya. Oke, Mbak Mudrika Zen, selamat sore untuk Anda. Dan 101.5 Sara Paramount FM Tegal, Yos Andarista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayek we ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Tiba-tiba memang bagus pas sama selera.
1: Wis pak, wis Diva, saiki bapak kali milih pan karo ibu apa pan karo Diva.
0: Is bu, sabar.
1: Ora wis pak, ora ibu isukan. Wis kali milih saiki gagian pilih Diva apa ibu. Angger ora ibu tak nuwak eh.
0: Sabar bu, Diva kuwi Diva dangdut acara ning Radio Paramona FM bu. Tiap hari jam 4 sore, Bu.
1: Oh, alah. Diva Dangdut acara nang radio, Pak. Aduh, maaf ya, Pak.
0: Makane, Bu. Sing sabar. Wis, gegian.
1: Gegian apa, Pak?
0: Bapak, saiki piceti ya, Bu.
1: Jaluk kek, beli kerek.
2: 101.5

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon Dangdut Desa Pareti. Ayo Didi Padangdut sore hari ini ya, ketemu sama Power Sing Somblak Tour ECGWIR di edisi Kamis 23 Juli 2026. Power kan temani balane Paramon, insya Allah tuntas jam 5:30 petangnya saja. Bagaimana kabar balane Setara Paramon FM? Dan dalam keadaan terbaik, sehat walafiat dan suatu apapun tentunya sehat lari dan batin. Bagi yang sakit cepat berkemudian dan untuk sembuh bisa bergabung bersama Power di online. Bisa digunakan 3528888 atau 6145477. Sekedar tiap salam buat teman, rekan, handetolan, sahabat, keluarga tercinta, WhatsApp atau SMS online 0852-931-99588. Bayu tadi sudah ada Fata Morgana, baik Rita Sugiarto mengalami jumpa kita di sepan sore hari di Padangdut ECGWIR. Bayu 3528888, halo, assalamualaikum, selamat sore di Padangdut.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, sehat kang.
0: Alhamdulillah berkas. Nama-nama nih ECGWIR.
1: Yuk bercanda yuk.
0: Bercanda.
1: Balangan duren.
0: Ya, balangan duren ya. Duren power.
1: Ini,
0: ya duren. Ya duren ini duren power sih san. Aluyu. Iya.
1: Ya kau lihat tuh kayak bawa kalian tak kucing jadi sendada. Ayo lopis yang lopis.
0: Wah, Mama Uti, Mama Uti.
1: Eh, Mama Uti, ya.
0: Iya.
1: Mama Lisa Rahman, Mbak Yunita.
0: Yo, Mbak Mita Rahman.
1: Ada nyendol mas. Ada Amit kalian.
0: Iya.
1: Nyendol. Iya, gali
0: saya di salabian lagi mana? Iya, orang dungu pasan mungkin.
1: Mama gali.
0: Ya, nah kayak gue. Oh, bener.
1: Kalau mau jalan jalan bahasa Bali ini.
0: Iya, bener.
1: Kalau Pak Pol,
0: kalau
1: Bapak HM,
0: Bunda Siti Bengle,
1: Mbak Nola,
0: Mbak Mama Ada Balamoa.
1: Oh ya, Mbak Ada Balamoa.
0: Iya.
1: Yatuh. Budana, nyokang tak teli budana.
0: Orang sini, ya orang sini ya iso di, ya waktu ini bisa dibagi lah.
1: Iya ya. Iya. Mana bikin kudol, mau selawi, kebelik, ya angin budana.
0: Iya. Ida Martoloyo karoli Mas Rikandi.
1: Kita.
0: Bu Ida Martoloyo.
1: Oh, bener-bener kalau ayam, kalau ayam, kalau gendang,
0: hebat temannya. Oh, hebat temen sih.
1: Om, beli dana kampung, ada duke, ada gendangnya.
0: Eh, kue madam ngomong apa? Mama,
2: kamu kasih, Mi. Lagi kayak kue, Mi. Orang mau aduk-aduk di salami, si perak beli ya.
0: Eh, jauh nggak datang nalali, Nek. Ya.
1: Oh iya, Bunda Sati.
0: Yang lu sudah dengkol, yang ada si Kote.
1: Iya. Lalu Mbak Lina, Mama Lali, Kang Pajo, Pak Kodi Wong Ebebe. Tapi Burini, Pramudiono.
0: Salam kenal buat Ami Bakar Madu.
1: Sambian.
0: Mbak Mita Rahman.
1: Oh Mita,
0: ya, salam di, kenal kembali.
1: Bunda Santi, Bur Bowo, sing grup juga apa ya.
0: Anda di Lumut.
1: Iya, yeah. Grup Jemblem aja ngerti ini.
0: Oh, trio Jemblem.
1: Iya, Mama kalau kue, sama Mama Neng, kalau Mama Hasoknya Jemblem.
0: Yeah.
1: Mama dia Agus Bailer,
0: aku lewat sama
1: Mama Elisa.
0: Empat sekawan,
1: iya. Yeah. Landa Gaul.
0: Grup Janda Gaul, yeah, trio Janda Gaul.
1: Iya, mana ya?
0: Aneh-aneh,
1: Mama Gaul, Mbak Nia, Pogalet. Halo Wong Ilang.
0: Yo, bapane Unya, pamane Uya, Omi.
1: Bapane Uya. Salam
0: kenal. Iya, salam kenal, yes. Ora apa-apa.
1: Bapak Ali, Bapak Ali ya, si Rampok.
0: Yo, channel Jahit.
1: Mama Bagas.
0: Yo, channel Jahit.
1: Channel Jahit, Mbak Nita, si Rampok.
0: Oke.
1: Peter, uwar, isi kiwi.
0: Oh, Mama Ada.
1: Mama Ada dia.
0: Di Balamoa. Sudah berarti limas Trikandi yo.
1: Oh ya, limas Trikandi.
0: Iya, Puja Martoyo.
1: Ini putri ayam cakra.
0: Ya. Terus sekarang Mbak Siro, Mbak Siro karo Mama Asifa.
1: Mbak Asifa.
0: Halo Siro.
1: Duduk ya gedung teng.
0: Yo gedung teng Mbak Tari.
1: Iya. Itu mau kembali kan? Mbak Kule.
0: Oke.
1: Mama Mija, sing lagi otot-otot bawah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dobla cing-cing. Sore mi, wek, trio pesek. Mama Nadia ya. Baik, terima kasih untuk kami Bakar Madu bersama Umi Lela yang ada di seputaran Air Hakim Tegal Kota. Ayo disapa kembali 6145477. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para mondang dite sehat, nemen
0: kan dasmat.
3: Sehat Kang Bawo.
0: Alhamdulillah berkas waras terginas iso tuku beras.
3: Iya, alhamdulillah. Ya. Di padang tu acaranya tadi, jadi salamnya tak
0: kakek
3: ni. Tak kakek apa sih ngakek ni?
0: Akek kau rasa, wes rasa lagu rasa dipikir.
3: Lagu ni, Kang Bawo.
0: Apa kue?
3: Lagu ni, pengine maafkan lah ya.
0: Oh,
3: Mega Mustika Karo.
0: Okey.
3: Kayo. Apa yo? Maafkan. Mega Mustika Karo Mirnawati kayaknya.
0: Iya, iya senak gue lebih bisa.
3: Adalah kaya tak golet. Ami Bakar Madu, Umi Laila. Bang Tun, Mbak Atun. Terus Mbak Nisa. Mbak Naoma Trudi. Bang Andri Gondrong. Mama Tia. Terus Madam Rengganis, ireng-ireng manis.
0: Oke. Okay.
3: Ari bania tak karo wong ireng ya, arek ada ireng-ireng manis ya.
0: Oke. Okay.
3: Kok semut.
0: Yup.
3: Terus kok Nyai Ratu. Wer.
0: Ya, wer Ici Kiwir. HM.
3: Ya, HM.
0: Ya.
3: Andoko Mas Antun.
0: Mbak Yupuyi.
3: Mbak Yupuyi, Mbak Puyi.
4: Iya. Hadir kalau trio pesek.
3: Ya, trio pesek ngomalane. Iya, pesek. Ada pesek tak iri toh, makane enggak wetawetan sih ya.
0: Baru tiga janda gaul.
3: Iki tiga janda gaul-gaul ya. Hari sampean tiga janda gaul. Arah kota tenan iki jajan sing arane awul-awul.
0: Oh, kaya kowe. Iya.
3: Ketemu Mas Lagu ni, Mas.
0: Iya, nemu.
3: Ya wis ketemu salame. Gokabek makasih Gokang Power di RTI Lagune permisi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dobla cincin.
3: Cus.

Pak Yo, terima kasih untuk Kang Dasmat ya, Mbak Ani yang ada di kelompok Brebes Monye ya. Selamat sore untuk semua yang ada di kawasan Brebes ya. Banyak sekali ya, nggak bisa disebut satu persatu tentunya. Ya, untuk sore hari ini Didi Padangdut singkat padat, soalnya waktunya mung sejam setengah ya. Nek pengen panjang-panjang mengko nanti Didi Dendang Dadut Memori ya, jam 6 sampai jam 10 ya. Maya, selamat sore untuk semua saja Panen Star Pramon Power didukung produk PT Denatur. Solusi sehat untuk kita semua yang pastinya. Sore untuk Butin Eko yang ada di Pala 25. Bunda Ana ya, yang ada di belakang Pasar Pepitan bersama Mbak Siti Warung Sate Haji Ali Putra. Matun, Septi, Sirung Adus. Iya, ada Sinta, Sirung Adus ya, Septi Ngelusul Dengkul, Singledes, Sikute Melasi, we, yu, karyati. Radunya kayak apa sih, Sep? Gominnya kena ngelak servis kayak melas. Cuma aku tukang servis radunya udah ngerti, Bang Di, apa Mas Ari kali gangsa ya bisa. Dari ini ya, bersama Pak Pramudiono di Jalan Jalak ya. Mbak Mita Rahman ya, yang ada di seputaran Citralen ya, tentunya di Tegal Sari ya ikutnya itu. Ayo dan semua saja ya, nanti sudah ada Sesal, sudah ada Bercanda, ada juga Mega Mustika ya, Maafkanlah, dan ada Ikhlas, Rita Suki Duit. Baik yo, Power hadir bersama produk PT Denatur ya, seperti Hapu Top, Ramon Arab yang ngetop. Ini untuk menjaga stamina yang prima, untuk mengatasi keluhan dalam tubuh sakit ya, seperti stroke ringan, ada juga jantung, liver, hipertensi, ada juga diabetes, ada juga kolesterol dan lain sebagainya. Monggo silakan digunakan atau dikonsumsi.

Ya, selamat sore untuk Mbak Yuromah. Warna bengkel mobil yang di sebelah barat jembatan Jati Bogor. Kepada selamat sore Bu Haji Isa. Bang Udin jok motor. Iya. Yeah. Wes Jati Bogor wis rasa mari ngendi-endi. Bang Udin we dijok we amanah.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natur Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natur Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, iya, coba dulu konsumsi Habutop, iya, ramuan Arab yang lagi ngetop, coba dulu, coba dulu, baru komentar, itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Iya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna, Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya.

Baik, kembali ke 101.5 saudara pada Mondang Duta Saporece ya. Ada maafkanlah dan ikhlas ya Rita ya, berlalu dari ruang dengar panjenengan. Ada sesal dan ada bercanda. Baik, 352888. Halo, assalamualaikum. Selamat sore di Padangjut. Halo. Idi. Kemana dirimu? Alah, wes ngalamat. Wah, wes pokoknya. Halo. Wes kejar maning. Soalnya waktu ini mung secuil tok ya, kesuwen-suwen nunggu nih. Menunggu yang tidak pasti. Yeah. Powernya menunggu yang pasti.

0: Pasti saja ya. Ya, Bang Udin jok motor. Yang pasti ya, Yuromlah karo Bang Warno. Ya. Ya 352888 halo. Assalamualaikum, selamat sore di Pajak Yo.
1: Waalaikumsalam Mas Bawor. Para Paramon FM yang udah saporete.
0: Naman-naman ecekewer.
1: Pertama ya Mas Bawor.
0: Saat jumpa pertama nanti duet apa enggak?
1: Enggak. Kayaknya enggak sih. Alamin.
0: Yo.
1: Mas Bawor ya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Yo.
1: Sekini lancar terus.
0: Amin. Amin. Alhamdulillah.
1: Terus.
0: Si
1: anak
0: Umi
1: karo Ami ya.
0: Yo benar.
1: Mantesmen.
0: Yo.
1: Kas Nuri, Mama Bibi, Amar Renggalis, Marina, Mas Parjo,
0: Yu,
1: Afurkon, Rio Pesek sore,
0: Ulu Tru Pesek,
1: monitor,
0: Ulu Tru Pesek,
1: Manis Manung,
0: Yu,
1: Negur ya,
0: ya,
1: Mariki Manung, sore,
0: Empat
1: Sekawan,
0: Yu,
1: Mama Alisa,
0: Yu,
1: Ketere
0: manis dong. Yeah,
1: okay. Mama Wiwin, Bania, Ma Ikman.
0: Yeah.
1: Terus ngom. Jae, Tepos.
0: Yo, Tepos, Trio Tepos.
1: Kaepang Mukhtar, karo Bapak Karisma ya.
0: Karo si Cine?
1: Si Cine, kae.
0: Bapaknya Hari.
1: Iya, bapaknya Hari.
0: Lah, mau lanang orang kalah saiki.
1: Yo. Oke,
0: sasak kok. Yo, wah, trumblesak.
1: Terus nggak terlalat sedikit.
0: Yo.
1: Iya. Terus nggak ayah.
0: Iya.
2: Pesek di iklan apa?
0: Iya.
2: Terus pesek maning-maning iklan.
0: Ya, ya, orang apa-apa.
1: Bu Ite ya, karo lima serikan di
0: ya.
1: Mama Joko boleh.
0: Yo.
1: Parto apa-apa, Sarno ya,
0: Kopiti
1: Abdila, Kang Kopitin, Mbak Eka Tonjong, Mbak Eka Anja.
0: Yo.
1: Terus apa Ali?
0: Aku tak.
1: Yo. Terus nggak Kang Peter, Kang Kenal Jaib.
0: Aku tau lagi ublek-ublek Kang Bawor lah wong angka satu kok. Ya iya pedo wae kinjong we nyambi nyuci.
1: Kenapa Kang Kopiti?
0: Kudu yang BI. Lanjut.
1: We umpoi Mbak Aten ya.
0: Suwun salame Mas Joko Tingkir Mas Jasem Baru 3.
1: Oh iya Mas Joko Tingkir.
0: Iya. Yeah. Yo.
1: Mauli Mama Yita ya.
0: Yo.
1: Ropi Waia Halo Yita Kutin Tesita ya.
0: Bu Ida Martoloyo karo lima Sri Kandine.
1: Ya Bu Ida karo lima Sri Kandine ya.
0: Ya. Yeah.
1: Mama Sira Yudhiro.
0: Yo. Karo Mama Siva.
1: Ida Mama Asifa.
0: Yo. Yo, Bu Sri Mayam Cakra oh.
1: Bu Sri Mi Ayam.
0: Panas manis. Yo.
1: Panas manis kan meru
0: tepos. Oh, yo aku jane grup tepos we. Panas. Yo.
1: Terus mamane ngumpam, Bang.
0: Yo.
1: Kang Rosi, Kang Timarani apa
0: Bang. Oke. Yo.
1: Kang Al. Kang
0: Sal. Yo.
1: Nil Batari Tungten. Pak Pramudiono ya. Terus Mama Ile, Kasin Warti, Mama Gilang, Mbak Baby Berba, Mas Albert,
0: yo. Sore Besti Trio Pesek,
1: yeah.
0: Mama Nadia.
1: Esok diparingi lancar ya.
0: Panarin di daerah Cakacak.
1: Pan kue ya nggak kejutan istilah.
0: Weduh. Wah, ini kejutan, wah, mendadak nyong ini ngapotek, kurang ngerti, oh.
1: Guru mana, lo diparali wongnya lah. Terus,
0: Pak
1: Ekan ini, kenapa ya?
0: Ya, paling, ya, bener, sore, soalnya sore, mau secuil tak.
1: Ini ya, nong, belanja.
0: Ya,
1: ngetria pesek ya.
0: Yo.
1: Super, anak-anakku.
0: Ya.
1: Super, mana, ngosing merasa.
0: Oke, siap.
1: Makasih, ngomong.
0: Yo. Waalaikumsalam dobla cincin.
1: Jos.
0: Pak ya, terima kasih untuk Mama Lani yang ada di Desa Munjung Agung. Selamat sore untuk Desa Munjung Agung ya. Ya, sementara 4 lebih 56 menit waktu Indonesia bagian barat di studio Sarana Paramon FM Tegal. 6145477. Assalamualaikum. Selamat sore Ci Pacang
3: Jo. Sore. Apa rasa Ci Pacang Duda?
0: Naman.
3: Yo, triom besok
0: ke. Yo, neng kene iki ya kecandak. Lagune diset.
3: Terima kasih triom pasan.
0: Ya, triom pasan. Ya, lagune diset lah.
3: Lagune.
0: Ya.
3: Hanya untukmu.
0: Hanya untukmu, nah.
3: Perkara.
0: Yo, perkara salam-salam wes ngana.
3: Ya, salam e. Kabo. KBP apa ya wis nang sore?
0: Oh, KBP ae.
3: Ora ngomong Mama Arik wae, sirampok.
0: Oh, sirampok ya bener.
3: Ya.
0: Yo.
3: Bang Doli, Bu Ida.
0: Ya, bener.
3: Oh, Purina Purimo Diono.
0: Yo.
3: Manemu.
0: Yo, wanemu.
3: Ya, Basaron.
0: Yo.
3: Pasuri Mama Wiwin.
0: Oke. Okay.
3: Mana Bukaran.
0: Yo, siap.
3: Mama Nadia.
0: Oh, oh.
3: Ada Christine.
0: Yo.
3: Yang Robi.
0: Terus kabar berapa? Oke, siap.
3: Lagi nyambut
0: yeah. Gawe. Wek, wek, delat nyam. Oh, lagi nginjek-nginjek kacang.
3: Apa kue?
0: Jenengan.
3: Lagi gawe
4: tempe. Ya, dine nana. Ana sing blesek, ana sing umbul-umbul ya, Kang ya.
0: Nah. Oh, umbul-umbul senengane nyekeli pentin.
3: Umbul-umbul ya.
0: Ya kini, iya. Yeah. Ya,
4: blesek pirang senti sak.
0: Iya, yeah, blesek pirang senti.
3: Jero.
0: Jero wis ora diukur. Heeh.
3: Ya, mama jerakmu ya, mama kiri.
0: Sak.
3: Dalam.
0: Warasak.
3: Sehat.
0: Bu Ida Martoloyo.
3: Sehat, Bu. Ya, sudah.
0: Ya.
3: Lagi. Semoga bagi yang kurang rampung.
0: Ya.
3: Semoga pada selalu ya, Pak. Okay. Terlukur.
0: Ya. Ya, tanggal terlukur Joklalen, pertemuan P3K dan karo lomba-lomba.
3: Ya.
0: Aku malam terlukurnya manggung yang kono juga.
3: Iya,
0: manggung ya, malam telu di Kore, nah, ya.
3: Tengok. Wah, Arul Lindo.
0: Yo. Oh.
3: Pandian.
0: Oh, Linda Pandian, Linda, ya, Linda ya, Arul.
3: Iya. Arul Mangao.
0: Iya, iya.
3: Mantap tuh, aku. Bapak Uya.
0: Bapak Uya, Uya. Uya.
3: Assalamualaikum.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam dobla cing-cing. Kan buka iki ya Mama Nadia.
4: Sak, kan
0: aku sing
4: kenalan sak.
0: Wong ayu-ayu men sak. Wae ana sing mau kenalan sak dari wong ayu-ayu men. Yang aku lagi oh HP telu masuk kabeh sih ya. Iya, sak waras ya. Ya oke, karena kadang-kadang bales ya iki. Ya HP telu kebaca kabeh, tapi ya pangapuranane telat-telat ya Mama Nadia ora apa-apa. Pagi di kesempatan sore ini ada Jasa Kerajum bersama Mama Suwada yang ada di posisi Harjo Sarikidol. Ada Mbak Yupoyi, nengon ada Mbak Yupoyi, ada Mama Caki, Bapak Caki, Lupes, Titin Jenny, Semar Sabrang, ya. Ya, ada Pak Kaji Tumis. Ya. Pagi sementara 4:59 menit waktu Indonesia Barat. Disapa yang via WhatsApp atau SMS online yang sudah masuk di meja share power di 0852-931-99588. Mbak Am ya, salamnya buat Mama Wiwin, Mama Lani, Mama Hikma, Mama Nadia, ada Mama Nunung, Jasa Kerajum, Tuhal Arobi, ada Channel Jahit, ada Mbak Nia, Mbak Baby, Mbak Ilah Kupat, Mbak Wikan Danyu, Mbak Ilah Tower, ada Mr. Gotrok, KB Baywes, ya, gadis miskin dong di Glinding ya. Terima kasih untuk Channel Jahit hadir, Bapak Nek Uya, Mama Nek Uya, Mbak Yupuya hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa mendengarkan suara jenengan lagi, Kang. Aduh, suara kayak ya dikangeni lho. Suarane ge wis serak-serak becek kayak ge. Kadang enteng suarane. Ya, tapi alhamdulillah sing penting bisa pada terhibur ya. Sing besengut iso-iso senyum-senyum simpol ya. Sing lagi ya bete atau galau ya bisa guyu-guyu dewek. Ya, lagu dong sesal dong, Mas Pawor. Salam-salamnya buat pendengar setara para Monaven Tegal semuanya saja. Ya, itu terima kasih untuk Mama Ada ya, Bunda Ada ya, Bunda Guru sehat selalu di Balamoa ya, Bunda Guru. Ya baik ya, pas sore di Padangdut salamnya enggak Mama Rani. Ada Ami Bakar Madu, Melela, Jasak, ada Andi spesialnya yang sudah masuk ya. Cemara buru dong, terima kasih ada Mbak Ilah Tower. Ayo selamat sore Kang Mawar, salam kenal dari Linda Arul Kepandian ya, kenal kembali, selamat sore juga untuk Panjenengan. Sehat-sehat bersama keluarga tentunya Mbak Linda Arul di Kepandean. Ada Bapak Nek Uya, Mama Nek Uya, ada Mama Angeli, Mbak Eka, Mas Anjas ya. Selamat sore untuk semua saja yang ada di Kepandean. Selamat sore yang semua yang ada di Lawatan. Notabene pembuat kok badminton ya, atau bola badminton ya. Ya Mas Joko Tingkir, Mas Dasem baru tiga. Kang PI ngomong apa maning?
3: Mas ke blok apa ya? Blok kue apa nih? Grup umbul-umbul mas ke di kongon kae kodong 17-an melu balap karung mas. Kau kan api kok masih terang singar apa mas pada awe-awe sih ya. Oh gede-gede nemen sih mas.
0: Yo, karungnya orang ucul bedah oh. Weh, umbung grup umbul-umbul wik lombanya lomba pokong baik. Yeah. Kayak cewek ngomong apa?
4: Kumpul kang, jaluk aku lagu nih kang. Kumpulan dusta kang.
0: Kumpulan dusta, nengen kumpulan dusta. Catatan dusta mungkin. Dasari umbul-umbul wes ya, bener-bener kumpulan dosa ya. Kang Sarmuti Damjak Surabaya. Yo baik yo yang ada di kawasan Pila Pinggal Bengkle hadir di acara di Padangjut. Bersama Kang Bawor Somplak Ici Kiwir Salamenggo Mamalani. Ada Mbak Nia, Mutri Ejen, Mbak Am, Kembang Pang. Ada Nyiratu, Om Kasnuri, Kang Doli, Dabang Al. Ada Furkon, iya ada Ami Bakar Madu, Melela. Casak Rajub. Ada Kang Akil, Kang Teddy. Ada juga Imni Abdillah. Mbak Ilah Tower, Yongki, Edi Dados, Goka Bebaiwes. Buat Kang Power, sehat selalu, metugas yo, tugas yo. Yo Kang Sarmudi, Damjak Surabaya yo. Ada juga Mas Sugeng Rawo. Assalamualaikum, sore Kang Bawor, waalaikumsalam ya, Mas Gerawo di Depok Kidul. Kiwi ngomong apa maning?
4: Eh, pan lain dia Kang, yo bukan pan kae, bukan pan melulu, buat tarik tambang Kang PE.
0: Weh,
4: tarik tambang.
0: Weh, tarik tambang, weh umbul-umbul mau tampil. Ya. Iya, salam kenal Mas Bawor Kang Yanto Grogol yang Grogol Pagungan ya. Nah, ya di situ juga ada Bunda Oka ya, Kang Yanto. Ayo selamat sore untuk Kang Sarmuti Damjak Surabaya. Wes apa anjoke we Kang? Sampai kapankah? Alayung, biung, biung, biung. Biong, tolong-tolong. Wayae, wayae. Alah. Oblek, oblek. Kang Boim ngomong apa?
3: Menurut klub sahabat Kang Bawor. Rata cek tewek juga.

pasukan umbul-umbul disuruh lomba nangkep bebek mas ya. Ibni Abdillah ya. Tambi Sri ya. Iya, ya semengkon yang kira-kira anak

Vaya, Vaya, ¿o pues sí? Yo supongo que vaya, Pada sore-sore ya pada adus ya. Sing wangi, kramas ya. Gue pengen ngerungoknya bawor somplak maning. Kayak kue, oso negatif tanking. Saya tak sudah biasa tersendiri, mas.

Yeah. Settingan lagu sing kayak gini sampai kapankah? Terus luka maning sebatas angin, ya. Terus saat jumpa pertama, berjumpa pertama hanya untukmu. Pas kan? Yeah. Ngeraci lagu ini kayak pecel sing dipangan Mbak Ri Amita Rahman nih. Raci ini kayak kue.

Eko kerja wis sediani maem karo wong wadon. Wanita soleh, ya, soleh. Sip, sip, yore. Baik, ye. Rajian lagu bar sampai kapankah, los? Saiki sebatas angan. Ya, mengko saat jumpa pertama, wis jumpa, akhirnya janjian, nengkana, akhirnya hanya untukmu. Kan cocok ya, Kang Talam Bisri? Cocok. Rajian lagu sing kaya kue. Wayahe ngelus jengkol.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan
1: Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
2: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Siu. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
2: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
2: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
2: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
2: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
2: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
2: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
2: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
2: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
2: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
2: Dari pertama kan enggak, barang 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak.
3: Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
2: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
3: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
2: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
4: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glaukoma.

0: minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
1: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Sidapurna, RT 11 RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Dukuturi, depan toko Idaman Jayatani. Apotek Udan Mas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4 RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada nomor 53 Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7 RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Igala 2, Jalan Jatisari nomor 54 di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kali Kangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kali Kangkung. Apotek Al Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Alfala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
3: Sarah Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya.

Kembali ke 101.5 Setara Paramon Dangdut Saporete. Hadirnya di ruang dengar panjenengan ya hanya untukmu saat jumpa pertama. Juga ada tadi sampai kapankah dan sebatas angan. Ayah di kesempatan sore ini mohon maaf yang sebesar-besarnya power pamit undur diri ya. Di sini sudah ada dua kursi dan cemara biru. Nanti ketemu di Dendang Dangdut Memory jam 6 sampai jam 10 malam. Power mengucap banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya. Didukung produk PT Denatur, solusi sehat untuk kita semua. Seperti ada Habutop, Vitama, ada minyak Sultana, Teh Moro, ada juga Madu Betapedia, ada Otipus. Selamat sore, ya untuk semua saja. Power ini juga lagi uplak-uplak neng dapur ya. Canda kabeh. Baik ya, sampai ketemu lagi nanti di Dedang Dangdut Memory jam 6 sampai jam 10 malam. Baik, Bawor pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan. Dan yang pastinya hari esok lebih baik daripada hari ini, kembali ke 101.5 Setara Paramon dari Saporete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: untuk konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Ati, alamat Jalan

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Anda

Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02, Debong,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AGM Farma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu, alamat di Jalan Gatot Subroto RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al Madinah, alamat di Jalan Raya Kaliwadas RT 11 RW 03 Adiwerna, Kabupaten

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek An-Nur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimantan.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Saudara Pramon Degal Dangdut Desa Periti. Baik, di season kedua yo masih jumpa bersama Bawor Sing Somblak Tur ECKW. Kesempatan malam hari ini di edisi Kamis 23 Juli 2026 Bawor akan temani balenis Saudara Pramon di Dedang Dangdut Memory Insalut untuk jam 10 malam ini saja. Bagaimana kabar balenis Saudara Pramon? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik, sehat walafiat dengan sesuatu apapun, tentunya selera dan bacin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh, bisa bergabung bersama Bawor di online, bisa digunakan 3528888 atau 6145477. Sekedar tip salam buat teman, rekan, handetulan, sahabat, keluarga tercinta. WhatsApp atau SMS online 0852-931-99588. Baik, saya pikir sudah cukup ya untuk melakukan ibadah sholat maghrib. Yep, sekarang kita ke hiburan. Dendang Dangdut Memory. Tadi sudah ada Gedung Tua, ada Tak Sebening Hati, Dendam Kebencian. Ada Raib, Apa Kabar ya, menghiasi di ruang dengan panjenengan. Baik, yuk langsung disapa 3528888 langsung. Cekibir, halo. Assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Pramon dang dutes pas saporete.
0: Teman-teman
1: Cekibir. Iwir Cekibir. Sehat ya Kang Bawor.
0: Alhamdulillah berkas maras terginas iso tuku beras.
1: Malam Jumat kayak oli pertama ya.
0: Iya benar, oli trofi.
1: Iya oli piala bergilir Kalpataru Tata Nugraha.
0: Iya benar.
1: An kari han
0: yeah.
1: Ya. Ya be han doko matang lak ngene iki ta Mas. Lagune sing lawas apa sing radan sedengan
0: ya. Ya monggo terserah, sing penting lawas. Sing penting ojo panggung.
1: Ya nyor seneng Mas lagu panggung kan. Kan wong sawer sih ya. Ayo ayo kayak
0: gitu. Iya bener.
1: Lagune ya LV suka sih Mas.
0: Apa tuh?
1: Sebatas angan.
0: Widi.
1: Kurang angan tok ya Mas ya.
0: Widi mengangan
1: tok. Sebatas angan karo Gedung Tua ke mirip ya Mas.
0: Iya benar.
1: Menceritakan seorang
0: kayak aku. Iya kayak kuwe wis lah.
1: Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya

0: Apa baik?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dupla cing-cing. Bayu ada Kang Dasmat Baani yang ada di Kelampok ya, kawasan Brebes. Selamat malam untuk semua saja wilayah Kelampok ya. Bayu 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Saudara Pramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gila Kang, gila, isinya mau Edan.
0: Edan?
2: Bisa munim.
0: Kayak penyiar.
2: Sudah sabar dulu.
0: Neman kayak penyiar Edan.
2: Lagi bikin sing online ya gila.
0: Ya.
2: Iya, kadang-kadang lokasi dia dikepukin.
0: Iya, benar. Ya,
2: kira. Sama ya, bikin sing beli lepo.
0: Yuk.
2: Adiasman, Pak Ani.
0: Oke.
2: Lalu, Walmo, Jaloja.
0: Oke.
2: Lalu, Lapasa, Pak Lili, Pak Pung.
0: Oke.
2: Bapak HM, Bapak Lani, Kak Pranjo.
0: Ini Ratu.
2: Iya. Ini Ratu, Bapak Aldi, Bapak Amel, Bapak Lang ya.
0: Oke.
2: Lalu, Bapak Anjas, juga. Lalu, Kakak Nuli, Bibin Betar, Kak Nuli, Bu Ija Batalo, Yosinok Sito.
0: Iya, siap.
2: Wajah Mudok Masa, kami satu saya.
0: Iya, bener.
2: Bikin lah, Bapak Kiwi, Kang Sawun. Kamu tahu, Sokot Gok. Apa nak Bapak Selin ya?
0: Oke.
2: Baik, Grup Pepos, Kamu Kak, Kalisma, Kalau Panek.
0: Walah, Yeng.
2: Iya, Grup Pepos. Lalu, apa-apa ya? Bunda Sapi, sedang nolak di sekolah Tenggung.
0: Wah, sing ledes si Kote.
2: Matun,
0: matun, matun. Ya.
2: Udah anak tau dong, anak.
0: Oh, yang mana tau dong.
2: Iya, Bapak Ewe. Wey, Kabe. Baby Melpas.
0: Oke.
2: Bapak Tenggung kali nyaman, Bapak Nadia. Kak Kopiji, Nisa Trayeman, Bapak Hunde. Lalu Mbak Yunita, Tengki Dewi Kunti, Pak Gigi Gambir. Bapak Siga, Siga. Mbak Am Kembang Pak. Lalu saya kejungsan, kebelutuk.
0: Iya.
2: Iya, di Jalan Mani, di Jalan Mani, di Jalan Pasak.
0: Di Pasak.
2: Lalu Janda Gaul.
0: Iyalah, Yung.
2: Lalu saya.
0: Empat sekawan.
2: Empat sekawan, iya. Gue sama Ya, lama ya.
0: Trium Blesak. Trium Blesak.
2: Trium Blesak, gue.
0: Trium Blesak kok.
2: Trium Blesak, iya. Sasak Rajum. Iya.
0: Iya. Mama Hilman.
2: Iya, Mama Hilman. Terus kan Ciblum ya.
0: Terus Ciblum. Mama Neng.
2: Anda di Lumut ya.
0: Bunda Santi.
2: Iya, Bunda Santi di Hurbowo. Bunda ini. Bapak Udiono. Terus Bapak Gio kan Bu Guru. Bapak Ali. Terus Kang Komin, Mama Bangga, Bapak Kalisma.
0: Iya, benar.
2: Terus klinik. Mama Frisja. Terus Bapak Leganis. Leganis.
0: Yo,
2: Bapak Gilang.
0: Oke.
2: Handoko. Kang Handoko suka nagai bebatnya kepala. Handoko apa ketua nih?
0: Ya, Cemara.
2: Batik kepala enak.
0: Gua tak boleh nih, be.
2: Anak karaoke
0: nih. Yo, beledak loh.
2: Anak karaoke nih. Arbi Mama Hasna Kang Handoko Kasar Sultan Yung Bunda Sakit dan Moncah Mama Anis Soko Kang Doli Kang Doli Bibin Petang Ake Barani ya. Oh bekal Bapak Linda kalau Mas Arul ya.
0: Oh Linda Arul di Pandian.
2: Arman Jangan Sahuji. Gue kami pegang.
0: Oke siap.
2: Bapak Linda.
0: Iya benar.
2: Bapak Linda. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dupla cing-cing.
2: Ayo.
0: Terima kasih Bapak nih. Bapak nih lagi. Ya, Ami Bakar Madu bersama Melela yang ada di seputaran Radio Legal Kota. Ya, ini Bapak Urban lanjutnya Dok Mani ya, Ami keburu back sound ya. Tangannya cek glopot, nyekeli emos, nyekeli aqualizer. Untung gue anak, apa jenengnya? Tisu langsung. Baik untuk planet Star Pramon di sini di Dendang Dangdut Memory ya. Power masih didukung produk PT Denatur, solusi siap untuk kita semua. Bahwa produk PT Denatur bermutu tinggi dan 100% herbal alami, tanpa tambahan bahan kimia yang menjadikan semua produk PT Denatur tidak memiliki efek samping. Semua produk PT Denatur sudah terregistrasi Badan POM. Nah, di sini inilah. Produknya itu bukan jari-jari, sudah BPOM ya, all BPOM. Yang dapat dikemas, dilihat di kemasan produk dan produk PT Denatur mendapat disitulah ya. Untuk menuju ke BPOM itu sangat sulit sekali. Jadi jangan jari-jari ya. Untuk konsumen-konsumen PT Denatur, ya seperti Vitama atau Haputop, ada juga Madu Petapedia, ada minyak herbal Sultan atau Teh Moro, itu jangan ragu-ragu. Baik ya, ini tak lanjut dulu ya nyendoknya ya pengapurane. Agar nyendok HP ini power yang bujir sih ya, yang jadi studio. Yeh, ya kayak power persis ya. Wis, tadi itu nginem, selesai nginem langsung luru lawuh ya, karung liwet sih ya. Akhirnya lawuhnya tugu ya. Kita lanjut maning ya, nyendoknya ya, untuk balen setara Paramon. Iya, untungnya yang berikutnya ada Lamongan. Angka 1. Alaye, cocok beli bor. Melas temen war-war ya. Iya, begininilah ya. Perjalanan itu kita gak ada yang tahu. Kita berencana, Allah yang menentukan ya, di situ. Disitulah ya, war, nikmati saja, gak usah terlalu dipikirin. Nengono ya, power iso kuru kok malah mundak. BB ini malah mundak.

0: Pak RT, stop.
1: Ada apa, Bu Ija? Orang saya lagi buru-buru ini.
0: Ini saya mau ngajuin proposal buat acara ibu-ibu pengajian di RT kita.
1: Oh, itu nantilah setelah saya pulang aja. Nanti saya ke rumah ibu ya.
0: Emangnya buru-buru kemana sih, Pak?
1: Tuh, ini Bu, saya lagi mau ke apotek beli Habutop. Takut kehabisan soalnya stok di rumah lagi menipis.
0: Habutop itu apa, Pak?
1: Aduh, Bu Ija ini. Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya selalu nyetok buat keluarga di rumah supaya saya sama keluarga selalu sehat. Ya udah, Bu, saya jalan dulu, Bu.
0: Sebentar, Pak.
1: Aduh,
0: saya jadi penasaran
1: lagi.
0: Fungsinya apa itu obat-obatan gitu?
1: Aduh, ibu-ibu kalau udah kepo kayak gini nih. Habutop itu berfungsi buat menjaga kesehatan kita, Bu. Baik juga buat menderita stroke, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Pokoknya, Ibu Ija juga perlu tuh biar keluarga Ibu Ija sehat. Udah ya, Bu, saya jalan dulu.
0: Bentar dulu, Pak.
1: Aduh, apalagi ya lo, Gusti.
0: Saya nitip ya, Pak. Satu botol, nanti uangnya saya ganti.
1: Iya, Bu. Nah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi. Anda

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Diskotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat di Jalan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Baik, kembali ke 101.5 Saudara Paramon dari Sabar ET ya. Ya, ada Sepening Embun yang hadir ya, ada Gila Isamuni, ada juga Sebatas Angin dan Angkasa Ju. Bayo 352888, halo. Assalamualaikum, selamat malam Saudara Paramon.
1: Dan Rute Sabar ET.
0: Naman. Ece Kewir. Ya, 88.
1: Pengen lebih aku gini ya, usaha.
0: Iya, usaha.
1: Iya, cucu-cucu juga. Bisa-bisan 88.
0: Enggak, kayak gue.
1: Iya, Kang Bawar ya.
0: Yo.
1: Sehat ya, Kang Bawar.
0: Alhamdulillah, berkas waras terengginas iso tuku beras.
1: Alhamdulillah.
0: Wah, syukurillah. Ya, ya gue, iya.
1: Tantisan nembang nasib ya. Anak yang malang orang bawah.
0: Anak yang malang?
1: Iya. Diputer.
0: Yeah. Oke.
1: Okay. Lagi mengenang-mengenang gue ya.
0: Benar.
1: Ini lagi cara nuke hari raya nih anak ya.
0: Iya benar.
1: Iya.
0: Hari anak.
1: Iya hari anak. Salam orang bawah.
0: Yo siap.
1: Berdana ya buat Kang Bawor bareng Nok Anggine bareng sehat.
0: Amin. Makasih.
1: Ya. Bermanfaat.
0: Oh, amin.
1: Lanjut jalan.
0: Yo jelas wayahe Gusrel. Jen pimen sih arepe.
1: Terus
0: hari anak.
1: Wong peture.
0: Anak yang malang sing nyanyi siapa ya?
1: Ayo Oma.
0: Ke anakku yang malang di sini.
1: Anak yang malang. Lah
0: kayange. Heeh.
1: Anak yang malang sana tinggal.
0: Oke, okay, yuk. Yuk lanjut. Lanjut.
1: Oh, Bang. Tadi nara yang nara telepon.
0: Iya. Oh. Anak malang.
1: Anak malang.
0: Iya. Yeah. Oke. Okay. Anak lanjut. Malang.
1: Anak maneh.
0: Yo, benar.
1: Rupanya tanggung yang lebu mau.
0: Siapa? Oh, Li.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ayo.
0: Linda Arul.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ini tambah rame.
0: Oke, benar. Ya.
1: Terus.
0: Anak yang malang.
1: Besang aja.
0: Oke.
1: Abah Awangnya. Terus kawasan dingin-dingin empuk.
0: Iya, benar.
1: Ini bilang kayaknya Ait mau artis ya, Kang Bawor ya.
0: Iya, pasti.
1: Temen. Mama yeah. Ari bareng Bapak Ari ya. Jaga gimana kabar? Jaga.
0: Weh, embo baik. Ya re. Weh, Mama Ari.
1: Iya, paling
0: gue lah kakak.
2: Iya. Malam Jumat, Bapak Uya pan ngludeng sajin.
0: Ya.
1: Yasinan di situ. Yasinan di situ parate.
0: Ya benar.
1: Penting ya, Kang Bawor. Terus Kang Edi Jojo.
0: Yo.
1: Kang Kasmurine ya, bareng Mawazi.
0: Oke, siap. Lanjut, lo?
1: Anaknya apa ya? Buat diminum ya, lebih boleh.
0: Eh?
1: Loro-loro ya.
0: Ya, ngong online cewek maning.
1: Makanya diketik ya aku ya, anak malang ya.
0: Wes, lah ganti yo kena kok.
1: Oh, ini ceritanya niki mamanya nyaluk kok. Ae ceritanya kok 4 darah.
0: Yo 4. Oh.
1: Iya.
2: Yeah. Kayak penyiar sajene langka.
0: Oh, dirimu yo langka iki, Kak. Keker apa?
1: Ya, Kang Bawor.
0: Ya.
1: Lagi indik-indik ya.
0: Iya, enggak 4 4 bangir apa lagune?
1: Lagunya dere apa matahariku.
0: Oh matahariku, ya weh siap.
1: Buat tinggal saja.
0: Yuk.
1: Empat jarang.
0: Bangir.
1: Ngerti beli.
0: Bangir.
1: Iya.
0: Mbak Sada, terus iya. Mamane Uya,
1: iya,
0: terus
1: iya.
0: Mamane Ari.
1: Terus mamane.
0: Terus mamane Karisma.
1: Iya benar.
0: Benar ya. Iya perlu.
1: Iya
0: apa apa.
1: Iya apa.
0: Iya perlu iya. Perlu di. Di gue iki ya. Perlu di di resmek nih iki
1: ya. Iya.
0: Iya.
2: Empat mangiro ke Kuningo kian di resmi kena.
0: Weh, lari langsung.
1: Ano tambahan A4 darah banggir cantik.
0: Ya benar. Ya, 4
1: tuane.
0: Ya.
1: Mm-hmm.
0: Oh, itu bahasa ada. Ya, Mbangir cantik.
1: Iya.
0: Ya, sip. Ya, matahariku.
1: Apa ya gampang rezeki bawis.
0: Iya,
1: Malangnya ya.
0: Iya, benar.
1: Lanjut.
0: Yo.
1: Bapak mani ya. Itu mau nebelah.
0: Ya. Mau baik. Oke.
1: Ya, Kang Bawa barengan sehat.
0: Amin. Alhamdulillah. Amin.
1: Rezekine berkah.
0: Alhamdulillah, amin.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam dobla cincin.
1: Joy.
0: Baik bapaknya Uya, mamanya Uya. Anak Linda Arul ya, ada pecabian juga. Ada pecabian, kepandian pecabian. Ada juga Mama Angeli. Ada Mbak Eka, Mas Anjas ya di kepandian, selamat malam. Ya selamat malam di lawatan ya Kang Darto ya, bubur ayam menjasem. Ini umayu lawatan. Semua saja ya, Pak Dirman juga di situ ya. Kang Darmo ya, Pak Darmo Klok ya. Baik, semua saja yang ada di lawatan semangat selalu. 6145477, halo assalamualaikum. Selamat malam secara para mod.
3: Cang Rute Sabtol.
0: Naman-naman.
3: Ngapain kong?
0: Suaranya kok beda sak?
3: Kecepoy lah.
0: Kaya seksi ngono sih suaranya beda.
3: Tadi
0: kaya
3: seksi kaya trio pasak.
0: Oh trio pasak, sing seksi.
3: Iya. Anjong lah trio blesok kok.
0: Iya. Anu lagunya diset.
3: Lagunya Arena.
0: Iya wes.
3: Danes Asmati.
0: Monggo wes kalem, monggo dang gue monggo apa ini. Salam-salam wis.
3: Ya.
0: Yang penting lagu.
3: Anak Arena Asmati ya.
0: Ya anak aku tak kulak nih kok pasar pagi kalem.
3: Pasar
0: pagi nih,
3: tuh yang ini orangnya pasar sore.
0: Pasar sore.
3: Iya,
0: bukan berarti
3: pasar sore, pasar malam.
0: Oh, sih ramai nih pasar Benjaran,
3: dik mat. Iya, pasar malam arane. Pasar sepagi pasti pasar esok. Ayo, ini pasar malam,
0: pasar
3: sore.
0: Sih ramai kan, yang ini kan Benjaran ya sak.
3: Iya.
0: Wah, Bundari ini weh ngomong suaranya jaksak, seksi sekali.
3: Saksi sekali berarti gue
0: trio pesek. Iya, trio pesek. Iya,
3: trio pesek.
2: Sak, sak, dirimu sehat, sak. Malam Jumat aku tuh bekas renggina, sak, sak.
3: Sehat, Mama Lani. Mama Lani sehat tuh ya.
0: Iya.
3: Tiga nih ya.
0: Tiga darah manis hadir, sak.
3: Tiga darah manis.
0: Iya, oke.
3: Tiga... jadul
0: gaul
3: kadang-kadang kumang nyelat ini jadul
0: ya.
3: Oh berarti gaul berarti sering gaul ya
0: gaul loh
3: ya Mama Ari
0: Mari Bapak Ari
3: dirampok ya kafe Mbak Atun
0: ya
3: Bang Dul
0: ya benar
3: terus Mama Elsa Bukan Dede Bang Wir, Upo Happy. Oh,
0: empat sekawan, Osak.
3: Empat sekawan.
0: Iya.
3: Iya.
0: Ya, Mama Dia, Mama Lydia.
3: Mama Dia.
0: Yumarti.
3: Yo.
0: Mama Lydia.
3: Yo,
0: Mama Lydia.
3: Mama Lydia.
0: Ya. Yumarti, karo.
3: Apa maning?
0: Yo, weh, sekawan si Cine.
3: Terus mau tari dongtek ya?
0: Ya, tari dongtek. Grup dekat.
3: Atau Mai.
0: Mai, grup dekat dekat grup.
3: Dundang dudukan.
0: Dudukan, ya.
3: Ya.
0: Mm-hmm.
3: Oh, ngerti dados.
0: Ya.
3: Mas Nori yang Mama Wiwin.
0: Yuk.
3: Pak Aryo. Mpun-pun. So. Ang Pato Jiwo.
0: Yuk. Pak Gia. Nyendol.
3: Mama Lydia.
0: Ya, kan empat sekawan.
3: Iya.
0: Mama Lydia. Mama Dia. Yu Marti.
3: Yumarti.
0: Iya, karo. Ini
3: apa maning?
0: Di sini apa maning? Iya. Dudu.
3: Lah. Ora kungu ya. Dia karo trio blesek ta wingi. Nang wa ate ya kene ya mati yo trio blesek kok.
0: Iya.
3: Terus kok ya maning. Mama Alisa Kang Agus. Mama Ika.
2: Sini Mama Alisa.
0: Oh, si sini malah Mama Alisa bener.
3: Mama Alisa. Ya, Mama Lani.
0: Ya, kowe sing
3: Mama Alisa, Mama Lydia, Mama Dia.
0: Karo Ayu Marti.
3: Ayu Marti.
0: Ya, bener.
3: Dicatet wis wong
0: kono. Dicatet wis ya.
3: Ya. Terus ngo Mama Nadia. Terus Mama Kiwi.
0: Ya.
3: Mama Wajrahmu.
0: Ya.
3: Bang Parjo. Spo Walemu.
0: Ya, Walemu.
3: Ibu Daruja. Daruja.
0: Ya.
3: Oh, Ayu Wanipa. Bakul Ketuk.
0: Ya.
3: Ya. Terus ngo Bang Kopiti. Manusia itu ngeli nyaman.
0: Oke. Okay.
3: Pasaro lebak AM.
0: Ya, benar.
3: Yo,
0: Mama Amel Pemalang.
3: Mama Amel
0: Pemalang.
3: Semoga sehat selalu ya Mama Amel.
2: Trio pesak panana acara sakon melo apa ora yuh?
0: Heh.
3: Ora ngerti. Acarane dewek kan sing nyung digawa-gawa.
0: Ya.
3: Mana men nyoman nyoman ora melu ya ora apa-apa kok.
0: Weh.
3: Acarane dengan dinya ora ngerti.
0: Ya jare engko apa jenenge? Mendadak jare kaya kuwe.
3: Mendadak.
0: Ya,
3: ya ketemu mati, itu ya, mendadak
0: ya, surprise jare kaya kuwe.
3: Terus Mama Iti Kaleoni.
0: Ya, ya Kaleoni. Kalimantan. Ya, Kalimantan Tengah.
3: Ya.
0: Okay.
3: Bunda Sakti.
0: Yo.
3: Terus Bu Bude Arapana.
0: Oh.
3: Terus Bu Sandro Yong Tahu. Ami Parma Du Umi Laila. Amrol.
0: Yo.
3: Jangan-jangan dong,
0: Mama Uti.
3: Mama Uti.
0: Pada gawe grup orang weruh tumpenge ya, Sak.
3: Iya.
0: Ora kaya grup terhadap jegir komplit tumpenge.
3: Iya. Ya, iki kan besok pe tumpenge nang maat atau mati.
0: Yo, kae pas waktu
3: iki. Waktu mae kan rucak teplak.
0: Nang kono ya.
3: Gawene nang kono ya. Ya enggak ini nang andon wong kan nang nang mawa atau remak itu ngono
0: ya ngiras-ngiras.
3: Ngiras-ngiras jadi ini tane padang ati kape nang ngono pas bulan omong kape
0: iya bener
3: ya we terus mau Pang Doli
0: ya
3: Pak Kembang Pang Mama Jira
0: iya hu
3: Mama Tika Sen
0: ya
3: pake Kandano terus mau Pesan Tayong Tahu
0: iya bener
3: Mama Pepi
0: yuk
3: Bang Al
2: jasa kan padire kan rang-rang jasa
3: jadi sapa
0: aku madam saya ngomong
3: depan pora kita biasa ngomong ayah aku orang kaget
0: orang kaget
3: orang kaget madam

0: Bateria nang rondo
1: Tulane gara karo Rangga ya sak.
0: Ya
1: dolan karo Rangga.
0: Emange wong paramon rada kabeh
1: adul.
0: Ana ora
1: madah.
0: Terus ngono. Lah nyong, yo kena madang yo ndak embuk ndak mumet kan. Kamu nunggu sekarang lah.
2: Malam jasa kracun.
1: Wae Dewi Kunti.
0: Halo Mam, Mbak Dewi Kunti. Mana Mas Teddy? Banyak kucuran, doh macam.
1: Oke.
0: Nangis lah kayak kuat macam ya.
1: Iya.
0: Terus ngoro.
1: Iya.
0: Bang Kail, Bang Zaki ya, Bang Zaki. So. Wah, mana mau pemandang uya?
1: Ya, pemandang uya,
0: punya. Ya, ntar ya kan pemandang uya. Panung kalian nyaman, panung kalian satu.
1: Ya.
0: Pusipsi. Mama Anjeli, Pandia.
1: Ya, Mama Rizky Gemalar.
0: Mama Rizky Gemalar. Paro Mama Nunung ya.
1: Ya, Mama Nunung kalian nyaman.
0: Iya. Biasanya mana grup apa?
1: Wek-wek grup. Ya, janda gaul. Iya.
0: Iya. Mama Rengga ini grupnya apa Mama Rengga ini?
1: Membuh wek urung gawe dewek.
3: Aja panik.
1: Iya.
3: Dasar aja panik. Karena yang bela itu mengkerman terus lagi.
0: Orang lah mau. Orang terus terusan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Dupla Cincing. Ayo terima kasih Jajak Rajum ya bersama Mama Sueda yang ada di Arjusar Kidul. Ada Bayu Puyi, ada Tim Yeni, ada Semar Sabrang, ada Lupes, Mama Caki, Bapak Caki. Oh, semua saja ya yang ada di Arjusar Kidul, Arjusar Ilor. Baik ya paham malam Kang Bawor, ya ada Peter di Bengli hadir di acara Dendang Dalit Memori. Salamnya buat Mutri Gijen, Mbak Am Kembang Peng. Ada Mama Lani, Mbak Nia Bugaris, Kang Parjo, Om Gasnuri, Bang Al. Kang Doli, ada Piyul, Kang PI, Ibni Abdillah, Joko Tingkir, Kang Teddy, Furkon. Ada Wer, ECGW, ada Mama Nadia, Mama Jirahu. Dewi Kunti, Ami Bakar Madu, Melela, Bunda Jati. Dan Nyiratu, ada Bunda Siti. Ada Mama Ayi, ini mungkin Bunda Jaki mungkin ya. Jadi Dados, Om HM, Akil, Trio Pesek, dan Abdul Abu Abbasarul. Opo Happy, ada Wong Ireng, Goka Bebay, Wis Kang Bawor, tugas ya, terima kasih ya, terima kasih Kang Peter. Iki maning wagu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam, Setara Pramun, Dalgut Saprete. Selamat malam Mas Bawor, bagaimana kabar? Alhamdulillah baik Kang Parjo hadir. Mau kirim salam buat balik saudara Paramon tanpa terkecuali. Sebesar buat Mas Bawor bersama Dede Anggi ya. Semoga sehat selalu. Cinta segitiga dong. Tiga segitiga bukan Roma. Yeah. Prim ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dublat ini jos. Bapak Ari, Mama Ari di Serampung hadir bundar ini bersama Pak Pramudiono. Ada Mama Lydia, ya, ada juga Mama Amel. Coba Mama Amel. Malam Kang Bawor, ya dingin dong di play. Ya ATC soalnya salamnya titip buat yang sudah online semua. Dan balennya setara Paramon tanpa terkecuali asam besit. Terima kasih buat Kang Bawor yang lagi tugas ya Mama Amel di Pemalang. Mama Ikma dan Tiga Darah Manis hadir Kang Bawor. Yang terbaik saja yup. Spesial ke Pais Banu, super spesial for Evo Maiha. Terima kasih Kang Bawor. Baik ada Matahariku, Cinta Segitiga. Ada Rena, ada Dingin ya. Nanti yang lainnya di season berikutnya yuk. Capcus.

Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0852-9319-588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R. Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dam.

Baik, kembali ke 101.5 Saudara Pramon dari Saporete ya. Dingin ya, Amel. Di Pemalang ada Rina. Cinta segitiga ya, Parjo, matahariku. Bayo ini Bawor langsung menerima 4.

0: Wah, manggis.
1: Edo manggis ya, jerone halus, enak dipangan ya, Dik. Ini Pak Dik lagi makan gandul manis nemen.
0: Gani lagi makan.
1: Podo wae.
0: Lakune.
1: Ya.
0: Tangan dan pipir ya.
1: Tangan dan pipir cerutak.
0: Cerutak. Salam Mas Pur.
1: Ya.
0: Sehat selalu ya.
1: Ya, makasih.
0: Rezekine lancar ya, Mas.
1: Amin amin.
0: Dimudahkan segala urusan.
1: Amin.
0: Luwi pangan luwi sandang ya, Mas.
1: Insyaallah amin. Alhamdulillah bener.
0: Terus kok Amin Pak Arman tuh ya.
1: Ya benar. Yo.
0: Afrokon. Bang Al.
1: Yo.
0: Handoko, Wartarno.
1: Okay.
0: Wartarno kan basement.
1: Oke.
0: Okay. Bapak Uya, Mama Uya. Silo ya.
1: Oke.
0: Terima kasih, Mas.
1: Yo, siap.
0: Mama keluar kan di Juli.
1: Ya, enggak apa-apa. Sisan gue kayak HM indah.
0: Mulai
1: telung puluh. Telung puluh, cocok leru.
0: Terus ngok kue ya, Mas Parjo, Marina, Amar Tenir.
1: Oke.
0: Terus ngok apa leh hati? Mawang Ibu Suhate, Trio Pesek Malon, Mama Latia, Mama Ani, empat kawan, Mama Alisa, Mama Lidia, terus

0: Oke. Okay. Mbak Mira cantik, sekarang anak cantik ke?
1: Oh. Iya, gue empat cantik.
0: Empat banget cantik.
1: Empat banget cantik.
0: Cantik ya.
1: Iya, terus grup trelet
0: juga. Ya, oke. Okay.
1: Ayo di dadas ya.
0: Yo.
1: Mbak Eka Tonjong, Mbak Eka Anjar, Mas Erwin, Abah Alu. Ya,
0: Suhaimi Kebasen.
1: Siapa Mas?
0: Suhaimi.
1: Suhaimi malam. Tapi Bapak di Kondong ya. Umrohi Mama ini.
0: Yo.
1: Terus Bu Im pasukan sama
0: ya, siap.
1: Pasukan ibu kemong, kemong ya. Mama Minta, Mama Bayu, Mama Cinta, Mama April.
0: Ya.
1: Alohi Seng Robi.
0: Oke.
1: Seng Cita, Dede Agustin, Mama Arti.
0: Trio Jemblem, Trio Jemblem cantik.
1: Oh iya, Trio
0: Jemblem
1: sama
0: Mane
1: ya,
0: Mas? Trio Jemblem itu apa jenis Mama Hasna, terus Mama Neng karo Jengatini.
1: Oh iya, Mama Neng Jengatini ya, Trio Jemblem.
0: Ya,
1: Angko Piti, Mama Anissa, Angko Miwati.
0: Oke.
1: Okay. Terus
0: Ngo
1: Ibni Abdile. Terus
0: Ngo
1: Kayo Kang Soko Boleh Ngantar Tinggir Walemu Ditirakan
0: ya.
1: Umit.
0: Oke. Okay.
1: Karisma Yaha M.
0: Ya.
1: Terus kok apa warna mati lumai itu mati ya,
0: ya.
1: Mati mama wajre. Terus kok kayo mama sire karo lima sri kandine ya itu juga
0: ya.
1: Terus kok PM Akib Marani ya,
0: ya.

0: You.
1: Spesial buat Jani.
2: Buat Jani.
1: Iya. Yeah. Supaya buat ibu.
2: Ibu siapa?
1: Kakak Kesha.
2: Oh.
1: Kakak Stefano.
2: Iya.
1: Kakak Irfan. Ibu Lani.
2: Ibu Lani.
1: Supaya lagi.
2: Yep.
1: Buat yang merasa sama ibu.
2: Oh, yang merasa sama ibu.

0: Mana?
1: Makasih ya.
0: Yup.
1: Obat T-Power.
0: Iya, terima kasih kembali.
1: Sehat selalu.
0: Amin, amin, amin. Alhamdulillah. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dupla Cincin. Wes Mas Dani ganteng. Penerus online ya. Nah, selamat malam untuk semua yang ada di Muncul Aku. 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
2: Selamat malam juga Setara Paramon dan Desa Poret.
0: Teman-teman ah.
2: Ya ul. Apa ya perawan desa? Tapi versi Nemus Mulyadi.
0: Perawan desa.
2: Iya.
0: Cari dulu.
2: Iya juga sama siapa ya duet namanya.
0: Iya.
2: Iya, Bunda, Bunda Eka, Malani, bukan ketiga ini ya.
0: Oke.
2: Terus buat Kang Parjo juga.
0: Iya, siap.
2: Ami Pakar Madu. Sama Midalanya, Desa Keracum, Ibni Abdile, Teh Agustin, Kas Nuri, Erwin, Eka, Kang Doli, Mania. Ya. Okay. Terus buat Cang Robi, Mama Gilang, Kang Mukhtar, Mama Anis, Kang Andoko, terus buat Kang Akib, Cang Rani, Wah Ia juga, Apayato, Kang Duli Mbania, terus buat Kang Peter, Kang Amrul, Kang Wer, Kang Parat, tapi bos Kang.
0: Oh, apa Kang Parto Party?
2: Oh, Kang apa?
0: Ya.
2: Lalen. Kang Parto apa juga? Selamat malam.
0: Oke. Okay.
2: Terus buat yang kapten, siapa Papa HM?
0: Papa HM, ya.
2: Ya, wis makasih Kang ya.
0: Terus ya.
2: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa nalo? Assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon. Ora beres. Nanti HP kayak gue.
3: Apa sih ya? Lagune Rita Sugiarto ya.
0: Apa judulnya?
3: Kenapa sih ya? Kira ini kasih dan sayang gue.
0: Kasih
3: gue. Kali ini Awan ya. Ya on. Malah nih bareng gede gani. Omar gani. Bapak Sondok. Terus Muhammad Rizky. Harus Ami Pak Arma di pemirsa lah mungkin hajat Ami ya. Kafe Bebes semua Paramon.
0: Oke siap.
3: Spesial super spesial buat Eka mudah-mudahan sehat.
0: Oke.
3: Keluarga juga di situ. Oke, matur suwun Kang Bowo. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dupla Cincin. Hai Mas Erwin ya yang ada di Cilibur ya, kawasan Paguyangan. Selamat malam ya daerah Paguyangan, Bunga, Tonjo, Gapura dan sekitarnya. Sapaan dari Setara Paramon FM Tegal ya. 6145477 halo. Assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
4: Waalaikumsalam Setara Paramon.
0: Naman. Yeh, itu jemblem ya.
4: Sehat
0: Mas Pawar. Bergas waras terengginas. Isot
4: amin,
0: beras.
4: Alhamdulillah.
0: Oke okay.
4: Lagunya resah.
0: Resah, Mansur.
4: Yo.
0: Iya. Oke. Okay.
4: Salamnya tadi yang udah pada masuk ya. Kami Bakar Madu, Pak Menela. Ya, ada Mama Lani, Pak Medigani, Apurto. Mama Medigani. Sama dengan yang berturun siapa ya?
0: Berturun Mas Erwin.
4: Ya Mas Erwin bareng Mbak Eka.
0: Okay.
4: Mbak Eka Om Anjan.
0: Yo.
4: Mbak Muci Kacin. Mas Nuri, Mbak Ikan Doli. Sebut Mama Hasla dengan Dini, Mbak Nia bareng Ong Irenge. Kak Edita Des, Kak Atno, Kak Pakto Tihung, Mbak Muhdi Dia.
0: Papa HM.
4: Bareng Om Agus. Papa HM. Terus buat Umi Habibah, Padre Gondrong. Terus buat
0: empat sekawan. Empat. Yo,
4: Agustin,
0: yo, Trio Blesek.
4: Trio Blesek.
0: Yo, Kang Sarmu di Amsak Surabaya.
4: Sarmu di Basiro. Sarmu ikut Mama Lani.
0: Mama Anjas, yo.
4: Mama siapa?
0: Mama Anjas.
4: Oh iya, Mama Anjas. Kang Mukhtar.
0: Ya.
4: Semuanya aja,
0: okay.
4: Mas.
0: Oke.

0: semuanya Pak Rio. Semangat selalu, sehat selalu yang lagi nambal ya.
1: Yo benar. Trio Jam Cantik. Iya. Ya, salah satu anggotanya ada Mama Neng ya, bersama Mas Bambang ya, yang ada di sana. Semangat selalu, sehat selalu. Si pimpin Mas Ute. Iya, Silver Queen Nopi ke. Request sih gue. Wingi wis kae sak tumpuk iki Silver Queen bicara alasannya apa? Salah si jenis sisian. Eh bocah Silver Queen coba. Ning kono. Ya iki bawor ning kono pas lak. Selama saya masih sehat, makanya doa-doa dari panjenengan. Saya sehat lahir dan batin tentunya. Iya, sebab masih ada dalam perjuangan untuk ya. Oh ya, untuk para Anda berada ini lagu-lagu. Jadi kalau nyendol-nyendol pengapurannya kalau enggak kesapa karena HP tak tinggal, pengen Alfamart dulu ya. Baik ya, untuk ya, ada juga tangan dan bibir, ada kasih dan sayang, ada resah dan ada lainnya, cek.

0: belikan kakak saya. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramal. Untuk informasi dan konsul center kami di 0852-9319-9852, 9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
4: Lan Merpati, RT 03 Tegal Selatan, Kota Tegal. Alan Belas, 3 RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Apotek Manjur, alamat di Jalan Perdewa. Konsul.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount

0: Jangan pak wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayah patroli pak.
0: Lawuh,
1: melintus boy.
0: Kita rabene nyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di Bepom Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
3: Anda bisa mendapatkan

Desa Kepunduhan RT 01 RW 01 tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01 RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01 RW 02.

kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: 01 Suradadi atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT Romani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duku Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten
1: Par. Sekali lagi di

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramon dari Sabrete. Ujung Gugu, ya, ada Resah Mansur hadir, ya. Ada juga Kasih dan Sayang, Perawan Desa, ada juga Yang Terbaik dan Tangan dan Bibir, ya. Baik, 35288888, halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Pramon.
1: Malam Setara Pramon dan Gusti
0: Sabrete. Teman-teman.
1: Sehat,
0: Mas. Alhamdulillah, berkarat nasi satu beras.
1: Syukur. Syukur, alhamdulillah. Sudah
0: beras akeh. Iyalah, yung. Ngomong beras tok kabeh koyo komplit.
1: Ora kena ditung.
0: Ora kena ditung.

0: laki lu.
1: Ragune gelandangan bela mas.
0: Gelandangan, oke. Okay.
1: Orang tahu di puter ya.
0: Mm-mm.
1: Ragune gelandangan baik lah. Salame buat Mas Bawur sama Nok Anggi. Tiem orangnya
0: ndol
1: ya.
0: Iya, tunggu mungkin.
1: Teki apa sih artiem?
0: Biasa malam Jumat sunahan.
1: Oh iya.
0: Kau enggak ngerti wae.
1: Iya, malam sunahan. Mama Lani malam juga. Terusan buat Adopo simbalikan salame. Terus buat Ampi malam Ampi ya. Terus buat
0: kemana
1: ya?
0: Apa? Frida.
1: Kali monitor mas.
0: Yo.
1: Kemana ya? Mas Muri. Mas Muri karo
0: okay.
1: Mama Bibi.
0: Yuk.
1: Terus Dewi Kunti kan ada Dawet. Malam.
0: Itu seratus sudah sendal lagi sibuk menjadi sendal Dawet.
1: Iya. Arah lu kayak di video terus. Siapa ya yang sing namanya meninggal? Siapa ya mas?
0: Yang Wayu Ning Hai.
1: Iya. Wayu Ning Hai saya selalu ya mas. Terus kan buat apa HM malam juga.
0: Oke.
1: Okay.
0: Nah, kok apa
1: sih?
0: Ya.
1: Mama Ardi yo. Kasihan deh lu, mangga pinggalan.
0: Modem. Model diam.
1: Model diam. Ora utak-utik.
0: Ora, model diam dia. Monitor oh. Tuh monitor.
1: Iya. Terus gila mata kepala kenapa nih salamnya karo Amin Bakar Madu lelah. Terus nang tambah maning wis lah. Siapa mana? Upo, Ajeng Robi.
0: Oke.
1: Selalu Wisnu KPT mas.
0: Weh, nyendol weh. Nyendol. Mama Ardi.
1: Oh, iya mas nyendol. Ada arena karaokean po nyendol.
0: Iya, aslinya modem, model diem.
1: Model diem. Kuat ya.
0: Kuat.
1: Rongo kena. Rada kita. Terusan yo apa ya Kang Muktar ya?
0: Ya Kang Sarmudi Surabaya.
1: Iya Kang Sarmudi Surabaya.
0: Turuti baik ya, turuti. Siaran dia tinggal nang Alfamart.
1: Terusan kau Desa Keracun ya. Untuk sedulur yang berlalu memang keret bol. Arane nuruti karo penyiaran.
0: Dah kamu ketar.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ternuri.
0: Mbak Salam Dupla Ting Ting masih ada yo, ada pula 1454777 walau assalamualaikum selamat malam setelah
2: waalaikumsalam
0: eh
2: kante
0: nama-nama amen
2: bau aja
0: katon kok ada berkas waras terginas iso tubuh beras
2: alhamdulillah itu kan
0: iya
2: selalu minta diturutin
0: iya
2: apa-apa tapi ya Anggi ya
0: weh didukung gak ya udah bodong gak
2: apa-apa
0: dukung ya Kang Sarmudin dukung Ardi dukung
2: iya gak apa-apa putih apa sih kalau gak panggil
0: ya papa HM

0: komputer dong ngadong ira tuh. Cing Robi. Mama. Mama ne Ari, Bapak ne Ari.
1: Yo, malam Mama Ardi.
0: Selamat malam bareng Pak Pramudiono.
1: Yo.
0: Bunda Bunda Santi.
1: Bunda Santi Purbowo.
0: Purbowo.
1: Yo, Bunda Cici Janawari.
0: Cici. Jengatini.
1: Yo, Jengatini. Andri Gondrong.
0: Andri Gondrong.
1: Andri Gondrong. Yo, Papa Ari, Mama Ari.
0: Sudah. Ini ratu kopi di Bangka Ibnik.
1: Yo, jelas, Mama Ardi jelas.
0: Jelas.
1: Ya, Mama Ikma. Mbak Yupuyi.
0: Mbak
1: Yupuyi. Mbak Yupuri.
0: Iya, selamat malam.
1: Oh,
0: iya.
1: Mama Anjas, dimoga.
0: Mama Anjas, dimoga selamat malam.
1: Yo.
0: Mama Kiwi.
1: Umbul-umbul, sana yang pentil.
0: Umbul-umbul, pentil. Terus siapa lagi ya? Kang Parcu udah tadi ya. Upo.
1: Upo happy.
0: Paling nggak monitor jam segini mah ya.
1: Sungsem romong ya, kadang monitor.
2: Malam juga Bun.
1: Malam juga Bun.
0: Siapa?
1: Mama Anjas Miki.
0: Oh iya malam. Ya masih jengkel banget dia. Tahu ya orang begitu. Dasar umpo. Buat semuanya aja deh.
1: Ya siap.
0: Ya spesial buat Akang bareng Miss Agi.
1: Asih.
0: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Banyak rezeki.
1: Amin alhamdulillah.
0: Ya udah semuanya
1: kita.
0: Gitu.
1: Oke, siap.
0: Makasih. Assalamualaikum.
2: Iya.
1: Bener.
2: Salam melu kabeh sing wis mlebu melu Mama Arti.
1: Yo.
2: Dan Mas Dewi juga ya.
1: Bejale
2: Mas Bawor karena kangginya ya.
1: Makasih.
2: Sekolahnya lancar.
1: Amin amin amin. Amin.
2: Selalu ya.
1: Amin.
2: Iya, tekal tayo.
1: Ya, iya. Mungkin gua bablas maning. Bablas yang tarling ya.
2: Oh iya. Bukan
1: saya
2: selalu
1: apa ya. Amin, amin, amin. Maya ada Ika Tonjong. Selamat malam Tonjong di Gapura ya. Pak Guyangan Bumi Ayu ya. Ada Mas Erwin juga.

Bagi-bagi salam untuk Mas Ibnu Abdillah, Mas Peter, Mas Handoko. Kang Raju, Mami Bakar Maru, Kang Parto, ada Kang Kasnyu, Kang Kopidin, Kang Barjo, Mama Asna, ada Mama Neng, Mama Elsa, Mama Lani, Nyiratu, Teh Gustin, ada Mbak Am, Mbak Sah, Mama Lani, semoga selalu diberi kesehatan bareng Dedik Ganine. Terima kasih buat Kang Bawar, Mas kembali ya, untuk Putri. Untuk Mbak Nistal Pramon ya, selamat malam Cinul Arista ya. Sehat selalu ya, Wonder Woman dirimu, peramal tua. Setelah itu ada Wadaka, Anggerangan, ada Jolak Pernah, dan berikutnya. Gitu, Blank. Wajahnya, wajahnya. Bayu Walem, nanyentak.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habut.
1: Pendengar, Bawor posisi ada di tempatnya kediaman Embong Cublek alias Mbak Nindi yang ada di Ambeluk, Kecamatan Belik. Assalamualaikum Mbak Nindi.
2: Waalaikumsalam Kang Bawor.
1: Nah, ini kedatangan saya di kediaman Panjenengan mau mempertanyakan sebelum kenal dengan Habutop, itu ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
2: Wah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, mio, terus tumor di paha atas.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Yusagro Fase Indi.
2: Kali kabar karena hipertensi itu sering sakit-sakitan. Tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit. Miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar bulan sekali.
1: Sudah habis berapa Mbak Nindi mengonsumsi Habutop tersebut?
2: Pertama ada saya beli, cocok saya beli lagi. Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya,

0: hipertensi, jantung, miom, dan tumor. Yuk kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal. Kita menggunakan Habutop, ramuan.
1: Kemudian menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampia, nomor 132, 88, 0852, 9319, 95.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal Arab
4: Kabupaten Tegal atau depan perumahan Zamrud di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya RT 33 RW 07 Kademangan Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di alamat di Jalan Palakramat, Kabupaten Tegal.
3: Untuk info 9319 bisa mendapatkan

di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda, Desa Sawo Jajar.

0: 0852 93, sekali lagi di 0852 93 9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya nomor

0: Kemudian si Sri,
1: kemburan baik.
2: Jilah, lo kan sampean orang ngerasa kena lindu, Kang Racung.
1: Alah, kumat maning kon vertigone, Sri.
2: Oh iya ya, Kang. Wis lawas vertigone nyong aku kumat maning ke.
1: Aja dijor kelawar, Sri. Yuh, tekan ternak.
2: Mari ngendi, Kang?
1: Nang KUA. Ya nang apoteko. Yuh, tato kok nang Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop

0: Farm Republik Indonesia dan sudah mendapat berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab
1: Tan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen, Kecamatan Tegal.

Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852 9319 di 0852 9319 95.

Apotek Munjung Agung, alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya D.

0: Ya. Ya, halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlara
0: Ramon dalu disaporete. Yo, kang kamari.
1: Iya, betul.
0: Oke. Okay.
1: Minta lagune.
0: Mm-hmm.
1: Nasib janda.
0: Nasib janda.
1: Iya.
0: Yap.
1: Salam salam ya, Mas.
0: Iya, siap.
1: Mm. Salam salam. Oh. Kang Doli.
0: Mm-hmm.
1: Terus ke Casa Kelacu.
0: Yap.
1: Anjas
0: apa? Ya, Anjas Lirja itu benar, Pak, dulu.
1: Oh, iya.
0: Belum jenengan masuk Paramon idrah hadir kembali.
1: Iya.
0: Pak lawas.
1: Semiki ya. Terus Mas Sakit. Mandore.
0: Ya, benar.
1: Mintel. Terus dengarane apa nih? Lalet.
0: Ya kabeh baik.
1: Lo kabeh baik ya.
0: Ya bener. Wis kecakup malah.
1: Kemot. Iya. Nah, sebenarnya.
0: Iya.
1: Ana kaya napa sama ya? Lah, iya kelahi sangat bleng. Yang lo kabeh baik.
0: Ya bener. Kang Kamar kembar nok Isna, nok Windy, nok Esa, nok Anissa, makasih nyora Casomblak dan Didi Anggi. Ayo tuntas sudah kebersamaan Bawo di kesempatan malam hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya nanti ketemu di Paramount Show ya. Ternyata ini Paramount Show ya, spesial irama taring dan dalam keadaan yang terbaik hari esok lebih baik daripada hari kembali ke 101.5 setara Paramount dan seperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Munjung Agung, alamat di Jalan Garuparma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Apotek Rafi di Jalan Desa Dukuh Tutel Tegal dan
0: di Jalan Raya Dampiak nomor 100 Tegal 29. Sekali lagi 9319.
2: 1,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon dari Sabreti. Wedi season ketiga Paramon Show. Spesial irama taring dan tegalan untuk manjenin KB Balani Setara Paramon. Bagaimana kabar Balani Setara Paramon? Mudah-mudahan dalam yang terbaik, sehat walafiat, dan suatu apapun tentunya selaran batin. Bagi yang sakit cepat berkemudahan untuk sembuh, bagi yang sakit cepat berkemudahan untuk sembuh. Saya bergabung bersama Power di online yuk 3528888 atau 6145477. Sekedar tip salam buat teman rekan dan netulan sahabat keluarga tercinta WhatsApp atau SMS online 0852-931-9958. Baik, ada Wara Somplak mengawali jumpa kita. Kesempatan malam hari ini Cekiwir Man Warso. Baik, langsung yuk 3528888. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
1: Karli Sakorete.
0: Nama-nama-naman.
1: Assalamualaikum Kang Bawon.
0: Waalaikumsalam.
1: Sehat Kang.
0: Alhamdulillah bergas waras terinas iso tuku beras.
1: Beras barangnya akas.
0: Akas,
1: iya. Akas kabeh tekan manjat-manjat.
0: Yo bener.
1: Akas sikile, akas tangane. Ya, akas motore.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Jeloke lagu Bantal Guling.
0: Bantal Guling. Aduh. Aduh.
1: Lang-lang buane jeloke Bantal Guling.
0: Iya, oke. Apa jenenge Papa HM, HM, HM.
1: Papa HM, HM, malam Papa HM.
0: Yo.
1: Orang yang dati guyu kan, ngalang buana nembang yang blastrek.
0: Iya.
1: Cicak duet tengah gelem.
0: Ya gelem, ya duet, orang kayak sekali-kali duet ngono kan.
1: Iya, iya, kayak kayak Mama Ari karo Papa Ari.
0: Nah, kayak gue.
1: Iya. Lagu nih Kang Wawor jare.
0: Lamangan lagu moni waduh waduh waduh ini kan kue hasilnya arai mana kang lang lang buana wala kenapa iya kan aku makan bantal guling kan waduh waduh kan kayak kue hasilnya kan arai ke situ eh guyu ngeke ngeke ngeke
1: guyu
0: baik iya
1: terus salam
0: buat
1: Papa HM
0: oh, oh.
1: Terus nge Ami Parmadu Parmi Lela terus nge siapa ya? Tiga sekawan.
0: Ya. Oh, empat sekawan.
1: Iya.
0: Empat sekawan gue.
1: Iya.
0: Yumarti.
1: Terus yang dua aku lupa siapa ya?
0: Yang dua Yumarti.
1: Oh, Yumarti.
0: Terus Mama Alisa.
1: Mama Alisa, ya. Ya.
0: Trio Pesek.
1: Trio Pesek.
0: Ya.
1: Mama Lani, Mama Nunung, Mama Nadia.
0: Ya.
1: Tambahan kalau trio apa? Cendekawun,
0: oh, iya, Malik, oh,
1: Malar.
0: Iya, terus Trio Jemblem.
1: Oh, grup Jemblem.
0: Jemblem Ai Santik.
1: Cengatini.
0: Cengatini, Mama Neng, Mama Asna.
1: Terus Mama Neng. Neng.
0: Trio Trio Blesek.
1: Trio Blesek apa?
0: Trio Blesek Mama Suhada.
1: Oh, Mama Suhada.
0: Mama Hilman.
1: Mama Hilman.
0: Ijos Andarista.
1: Bayas? Oh, Bayas ikut.
0: Iya, Trio Blesek.
1: Iya, Trio Blesek.
0: Terus, terus Trio, kue apa jenenge? Oh, Mbangir Cantik.
1: Mbangir Cantik?
0: Iya, Mbangir Cantik. Mama Ari.
1: Mama Ari.
0: Mama, ano boy, Mamane Karisma.
1: Mamane Karisma. Ya,
0: Mama kue Saadah Widaran.
1: Oh, Mama Saadah.
0: Iya, Saadah Widaran. Terus si jine Mama Uya.
1: Oh, Mama Uya.
0: Iya.
1: Ah. Oh, Mama Mama Uya, Mama Karisma,
0: ya.
1: Mama Saadah.
0: Saadah Widaran terus karo Mama Ari.
1: Mama Ari Sirampok?
0: Iya.
1: Oh, iya.
0: Ya Kang Kumis, Kang Kumis Silampong, selamat sawa, malam.
1: Kang Kumis sama Jaja.
0: Ora iki Kumis Kumis Silampong.
1: Kang Kumis Silampong ya.
0: Nek wis ajar apa Kumis?
1: Oh iya Kang Kumis Silampong malam. Yeah. Apa Kumis sama Jaja.
0: Iya. Yeah. Yeah.
1: Iya.
0: Trio Trio Tepos.
1: Trio ada warning. Trio Tepos. Tepos.
0: Bapaknya Karisma, bapaknya Ari.
1: Tamutar.
0: kok tak rotong-rotong bener.
1: Cilik-cilik.
0: Umpo happy, selamat malam Umpo happy.
1: Umpo happy malam. Terus buat Kang Adi bareng Mbak Aisyah.
0: Terus tiga darah manis.
1: Tiga darah manis.
0: Mama Ikmah.
1: Oh iya Mama Ikmah, ya, Mama Nia, Nia.
0: Ya,
1: Mama Wiwin.
0: Iya. Wah, lalang buane muni. Ya kender kabeh tene iki. Ya ya lang. Ya.
1: Iya.
0: Ya penyal pramon anak-anak baik ya.
1: Iya. Lanange ta urung ana grup e.
0: Ya yo miki te pos iki. Organ lagi grup trelep Jakarta.
1: Iya bege trelep Jakarta. Personli jare Slawi apa orang Pulau.
0: Iya, Jakarta oke. Mas Urip Asaifulo di Lampung, selamat malam.
1: Selamat malam yang di Lampung.
0: Ya.
1: Mami Tika Leon.
0: Di Kalimantan Tengah.
1: Kang Sotik juga di Kalimantan Samarinda.
0: Ya.

0: Pesek, Pesek. Terus Mbak Im.
1: Ya.
0: Mbak Atun.
1: Ya.
0: Terus Bunda Santi Purbowo.
1: Purbowo.
0: Ibu Rini Pak Pramudiana.
1: Ya.
0: Pak Bagio bareng Ibu Guru. Mama Dia Pak Agus Boiler. Ibu Ida Martalaya. Terus Kang Adi Pagianten. Pak Purkon. Bang Alpin. Kang Handoko. Kang Samsul. Urutannya bujang-bujang. Terus

0: Ya, nyong ta ya pan gawe trio ganteng.
1: Siapa?
0: Kang Parto.
1: Oh, Kang Parto.
0: Ya, siapa bae? Lah trio ganteng. Lah. Ora apa-apa.
1: Iya, ora apa-apa. Lanange ganteng.
0: Ya, kaya ku.
1: Iya, lanang ganteng ning wadon ya, ayo. Mama Ardi, Mama Deden.
0: Ya.
1: Panglima Kumbang bareng Mama Edika.
0: Mama Anjas.
1: Oh iya, Mama Anjas Tegal Harja.
0: Iya benar.
1: Kang Oji Saputra. Terus Mama Wilan, Abai Wilan.
0: Iya.
1: Mama Midun. Mbak Amel Pemalang.
0: Pemalang, iya.
1: Iya. Terus siapa lagi ya? Kang Hindro Ismeli.
0: Iya.
1: Umi Habibah Pati Gondrong. Terus Bapak Uya, Mama Uya, Mama Kiwi,
0: yep, Om Bolombol,
1: Mama Wadra, Mama Kamisa, Mbak Ning Sintreng, Mama Yum,
0: yep.
1: Kang Ibni Abdillah, iya, yang semuanya yang di luar negeri ya,
0: okay.
1: Ada di Taiwan, Malaysia, Italia, Singapura, semuanya. Di Surabaya ya, Jawa Timur, Semarang, semuanya.
0: Di luar kota.
1: Lagi pada monitor streaming ya. Oh, Mbak Eka. Mas Erwin.
0: Ya.
1: Lupa. Iya, senengnya PTK.
0: Ya, PTK.
1: Iya, karena Mbak Eka aja. Buat semuanya aja.
0: Yo, siap.
1: Sing urung kecawel ngampurane kelalen kadang. Iya, spesialnya nggak... lagune kowe spesial nggo nglanglang buana.
0: Iya,
1: Iya, Kang Kopidin kelalen.
0: Iya, Kang Kopidin.
1: Spring nggo Kang Bawor semoga sehat selalu bareng Dede Angginya.
0: Amin, amin, amin.
1: Selalu diberi keberkahan.
0: Amin, amin.
1: Kenikmatan sehat.
0: Amin,
1: sehat. Rezeki yang berkah barokah.
0: Amin, alhamdulillah.
1: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dobrat cing.
1: Yes.
0: Ratu yang ada di Desa Karanganyar bersama Kang Elang-Elang Buahnya, Kecamatan Bantar Bolang tentunya. Selamat malam. Di situ ada Apotek Bagong Sae ya, apabila memerlukan produk PT Denatur ya. Ayo 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
2: Dangdut Sepor.
0: Naman, naman.
2: Mardine Sepor.
0: Ece Kewer.
2: Angine Sepor.
0: Wes munggah.
2: Panturu.
0: Yap, sekolah.
2: Sehat ya, Pak.
0: Oh, alhamdulillah berkas waras tergenas iso tuku beras. Wakas lah, malam Jumat.
2: Malam Jumat.
0: Di Dusi Kembang, Sembilan Rupa.
2: Kerisnya di Kumbah.
0: Ya, ya, bener.
2: Ya, Dusi. Anggo Kembang Pirang
0: Rupa. Sembilan Rupa.
2: Sembilan Rupa. Simpel tengah ringan Dusi aja, merokok ketul, Tom.
0: Bon.
2: Hari ngadu si keris. Rokok kesengan sama tuk lambi.
0: Ya, tuk lambi ini terus ya kita.
2: Dorong aneh, cap
0: bintang, bener bintang. Iya. Memang.
2: Penting tetap 2026 aja kalau bojone uwo.
0: Uwe lah kaya.
2: Kalau temenannya uwo.
0: Uwe dihilejung.
2: Anak pasal.
0: Oh, anak pasal. Iya. Mati wah.
2: Kamu mau gawa mobil, tonyongnya tabrak banyak.
0: Iya, kok kayak gue.
2: Iya.
0: Gue salah salah apa bener nih menang motor ya?
2: Ya iya.
0: Ya iyalah.
3: Kumpulnya Saporete.
0: Kumpulnya Saporete.
2: Siapa sih?
0: Kang Parto.
2: Parto Par.
0: Iya.
2: Lagune kan?
0: Yap.
2: Harapan hati.
0: Harapan hati?
2: Iya.
0: Di lagi dungu gue.
2: Iya. Salamnya ya pelak.
0: Gap.
2: Miki karo Nyiratu.
0: Yo.
2: Sinope Mudun. Lang-lang buanane.
0: Ya.
2: Diajaki duet.
0: Ya.
2: Kudune gelem. Enda orang ngosek lang-lang buana.
0: Wah, weh.
2: Kedue bojo. Ngajaki duet. Turuti yo. Enda orang ngosek.
0: Iya, harapan.
2: Iya. Sedulure nyong singanan ing Lampung ya kan murid
0: sepulo.
2: Alhamdulillah. Monitor mani. Mudah-mudahan selalu sehat sekeluarga. Iya, biar bisa tetap standby di Paramon FM.
0: Ya.
2: Paramon FM.
0: Oke.
2: Iya, terus salam sampean kok mamari Bapak Ari.
0: Oke, okay, siap.
2: Kang Darmo Bapo.
0: Mm-hmm.
2: Terus engko sedulur sing tua nek nyong.
0: Ya.
2: Bunda Jeje.
0: Ala you.
2: Iya. Sedulur nome sing ning Kali Bakung wayahe.
0: Wayahe wayahe.
2: Iya.
0: Iya. Lagu ini kayak kaya nyocak rungok non disit iya set set set
2: Alpiyah pinter jenis sampean tak tak sampean sekolah ini ngendi sih
0: SD wera lulus kok sekolah ini ngendi
2: disana pinter bocah angon udah pinter ya kalau bilang pinter
0: pentolan bener ora soalnya aku lagi ndung iki ya
4: kasih sayang
2: bener bener
0: ya wes
2: gue simpen ya plak
0: ya gue di download wes kalem
2: iya sampean berarti udah mau nih orang pinter mana sih nyontok dak boleh dilaku gue berarti pinter plak
0: iya kutulah
2: iya padahal bocah angon
0: ya, angon
2: iya tapi ngerti lagu ya ngerti wilayah ndi-ndi berarti orang ono sing onta sing gawa demenane uang karo bojone uang iya
0: iya kayak gue gak mobil pisan ya
2: oh mobil pisan tabrak baik jaluk bensin pisan nyong
0: iya sorry lah suara
2: usuk
0: iya
2: agak dirinya nih ngerti nyong ya
0: iya sorry lah
2: nyong berpikir kayak gue
0: iya
2: jaluk bensin penampilan tak oke
0: petentang petenteng
2: sedih lah paning bangkrut
0: wah aduh
2: pinteran ya Mar di mana si nyong
0: iya
2: bis kawannya mobil
0: iya bener
2: jaluk diupai buang rokok
0: luah
2: jaluk bensin
0: petentang petenteng
2: ya, tangkap pasal
0: iya omong lanang lah
2: berarti si Upo goblok
0: iya
2: Upo on nemen
0: sih. Iya. Weh, para duda gawe grup duda kelana ape kok Mas Bawor? Kowe Upo diajak gawe grup Busanto. Siapa? Busanto yang tahu.
2: Oh, Busanto, selamat malam.
0: Iya. Upone kumate ya saporete.
2: Siapa?
0: Burini.
2: Turu. Tadiri Papa Mondriono.
0: Oh, mana tadi? Ora
2: usah urusan karo sing wong sing kalawane wis.
0: Iya. Harapan hati.
2: Terus juga buat Kaji Toro sing lagi sakit.
0: Oh, sakit. Iya.
2: Nembe balik ning ning Medan.
0: Yo, kecapean gue.
2: Iya, pas kondangan langsung sakit.
0: Oh, kondangan ya aduh nang Medan.
2: Iya. Ya, wingi-wingi pas tuku habutop ketemu sini enggak lah. Iya, jadi mau nene badannya menggigil.
0: Tapi dasar iki ya lagi pancaroba suseme.
2: Iya, wong awane be artis ya. Sing ora artis ta sing ana pasangane.
0: Iya, kok kaya kowe. Kaya
2: ora artis.
0: Ora artis.
2: Apa maning sing bisa manasi malam Minggu. Tapi sayang nyong ora bisa kenal karo wong wadone ku. Iya. 100% nyong ora kenal.
0: Segitunya.
2: Senajan senajan wong kae ya lu kenalan karo nyong wis senajan nangis ketiba ora bakalan kenal.
0: Wale yung piung.
2: Sungkan gua apa?
0: Gua apa?
2: Gawe ini mana si petang teng teng. Argi. Jaluk bensin oh sore jaman oh bi. Di bensin. Terus ngobang kang kumis.
0: Ya kang kumis.
2: Tinganan ning cerampok.
0: Ya gue nangin gitu lanceng.
2: Iya. Terus saya yang bebek nyong sing lagi anak ning pengasinan.
0: Waduh.
2: Iya.
0: Ning pengasinan.
2: Iya.
0: Ini gitu le pasar.
2: Suwa-suwa ditelusuri.
0: Ya ora lah. nyong ta
2: nyong ditelusuri dulu mau nimpan di demeni orang bawa ke pasal lain sing demeni uang bawa ke anti gawa bojone uang
0: langka buku ini
2: gue neti uang anti
0: gue ngerti gue kanca bateri orang pakalan lah
2: iya maksud
0: nyong ditelusuri
2: wilayah
0: wilayah orang ditelusuri kok ini skaton
2: iya.
0: Layung, biung, lalu emang kita le pasar kian enggak?
2: Iya benar, iringannya pasar, nah, pinggirannya pasar, kulinnya pasar. Tapi kalamen kok jeng Robi ya.
0: Oh, gua, berarti neneng burine pasar, ulone pasar nana dalan ngalor, weh, laku weh.
2: Terus orang motor ngomong karo wong kentir.
0: Bener anak telan ngalor neneng beli lepasan tapi ini nyampe
2: kayak kia kan hari sampean sing arti tau apa-apa sing penting aja sampe anak sing wong liya kenal maning kue bukan kone nyong bangkrut aku
0: darah ngendi
2: kan orang-orang dikenali karo sama-sama lah
0: iya darah ngendi
2: cukup hanya aku aja yang tau karo penyiar
0: iya darah ngendi sing rung kenal karo bawa daerah
2: lah sampean kadu manis dua orang ngerti
0: ya orang ngerti tapi silumane ngerti. El wopone darah salem ngendi sing rung tak injek
2: tungguan aku diinjek ya kan salem apa maning seragen tapi
0: oh, sampai sang-sang buana Garut Selatan petilasane Prabu Siliwangi gak ngerti
2: udungan orang ngerti itu udung bawah
0: iya nang pamengpek gue melune
2: pamengpek
0: di pantai nyong selatan
2: nyong besi wilayah kena orang ngerti iya terus anggo kaya anggo Mbak Yos Andarista bukan lagi nganita
0: iya triumblesek
2: triumblesek iya mau sih tas ningen di plak
0: nyong di rumah saja hari ini
2: oh berarti ora
0: enggak kemana mana iya ora ugal-ugalan
2: iya bukan neta ugal-ugalan
0: ora ngomong
2: jik nio tuane Akas
0: wah Akas nemen wis
2: iya bisa nabrakin mobil
0: oh bisa
2: iya bisa lah
0: iya malam opo
2: siapa
0: Kang Acong bagian ten
2: oh si dulu renyong sing lamange selamat malam Kang Acong sekeluarga terus dulu racing bos martabak
0: Bang Aril ya,
2: Bang Aril
0: ya, Banjar Baru Kalimantan ya, Selatan
2: Banjar Baru ya terus juga buat sing ningi kali suwek ya Rato Krungu
0: iya ya Rato Krungu ke mungkin sibuk mungkin anak
2: iya
0: buran terus
2: dosen Aldi ya
0: dosen ya, Aldi itu monitor cuma modem juga model iya. Kalem dia diam
2: sekilas tok ya
0: iya
2: wingi-wingi
0: online mancing pisan tok
2: iya anggar money online pimen bakalan rame apa pimen jari
0: iya buat badi geger
2: iya online money ngokang Bang Aldi dosen terus ngokang Akbar ya
0: ya
2: sudah kan empang terus juga buat Bukang Wirio terus juga buat Bunda Jati terus juga buat Mama Rizky terus juga buat apa ya Teh Darwati
0: Teh Mojang
2: terus juga buat Kang sedulur sing setengah tua setengah enom Kang Teh di Dewi Kunti
0: Pak
2: Kusikuriti juga iya barangkali lagi monitor Kang Bang Jonci Gambir Mama Yamina
0: siap
2: terus anak maning sing kue Kang sing Medan rada setengah mirip Arifonen iya sing jamane wayahe aku enak sing enak apaan enak orang iya kok penjaluk lagu nang WA. Angger muni nang WA ora usah diputer wis. Iya, suruh online bae. Karo lima bidadari.
0: Iya,
2: so, terus sing duwe warung remang-remang.
0: Enggak, bener santai, Bro. Wis turu kaya ora sendal-sendal.
2: Iya.
0: Biasa angger malam Jumat wis lah wis ya.
2: Bakul
0: jamnya. Oh, ya wak lemu lah. Nek wak lemu karo Yudha Roja ya mene gusrek.
2: Buat Roja.
0: Ya.
2: Ya terus juga buat bos bakul jamnya.
0: Ya.
2: Watri.
0: Oke. Lagi di Jakarta ya Watri.
2: Oh.
0: Apusan wak artek sih.
2: Ya kayak tapi kan monitor ya.
0: Iya kadang.
2: Streaming. Iya kayak Haji Toro bewingi bisa streaming
0: baik mental ya.
2: Rokok kena mardi. Tapi bengi mati seplak.
0: Bengi mati lampu.
2: Oh.
0: Ura udan ura angin hampir rong jam.
2: Jeringo. Rokok kena pan online ya bengi.
0: Mati lampu.
2: Siaran ore ya.
0: Mati lampu nganti jam berapa jam? Rolas lebih.
2: Oh iya. Yes, kue lagunya kue ya kang.
0: Oke, wes kalem.
2: Harapan hati. Karena apa? Nyong rong bengi maning anjo. Harapan hati dipanasi paroma. Untung deh kaji torone wingi orang ngomong kalau nyong suruh minum bir tuh. Karena deweke badannya lagi ora enak.
0: Oh, kayak kue.
2: Ngomongnya si anaknya bae ngermoni ngomong kayak kue teh. Yang ngomongnya puas
0: jadi
2: orang badan ya aku
0: ya dibalas
2: cuman ini judulnya orang sekolah bojone uang orang usah jaluk bensin berarti dikejar-kejar kena orang
0: berarti mobil mumpung petentang-petenteng
2: mobil-mobil petentang-petenteng emangnya urip pake ngalam dunia
0: tuh iya
2: tang-tang bayang nginum ciu karo cipas
0: oh wani lah
2: karo nyong ayo nyong tang nginum ciu karo cipas
0: iya weh
2: kok sing joget kan gara mau bapo
0: ya sing joget iya
2: jangan terlalu ya plak
0: ya siap
2: panjang umur banyak
0: insya Allah
2: karo dede anginnya
0: iya insya Allah pasti amin
2: ditunggu harapan hati nek
0: ya,
2: iya nyong tau repa nyalami wong padu rasa makasih ya plak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: ya. Waalaikumsalam dupla cincin gila baik obo happy yang ada di kawasan iya salam punya ya. Baik ya, di ada bantar guling dulu yop.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Kiwi dari Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Saya dulu pernah punya keluhan tensi tinggi, tapi setelah saya mendengar iklan Habutop di radio, akhirnya saya beli di agen resmi. Alhamdulillah, sekarang keluhan saya sudah membaik dan tidak pernah pusing karena darah tinggi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya, silakan konsumsi ramuan herbal Arab Habutop yang lagi ngetop. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen.

0: Apotek Pharmacare, alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Haya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21 Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2 Pagongan RT 03 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18 depan kantor BPJS Debong Tegal.

0: Robi di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

Baik, kembali ke 101.5 Saudara Paramon dari Saporet here. Pengen bojo hadir ya, tadi juga ada harapan hati. Ada bantal guling menghiasi ruang dengar panjenengan di kesempatan malam hari ini.

Oh iya iyalah. Anak cape bermerek. Oh iya, emang bener. Kang Raju bareng Mama si Jelisbon dan kelima bidadarinya. Enaknya dong. Iya. Salam buat semua saja KBS termasuk Papa HM Karo. Kas Adus ya, salam manis sekembar. Nok Isna, Nok Windy, Nok Esa, Nok Anissa, makasih Raja Somplak. Iya.

0: Baik, ada yang ikut gabung 35288. Halo, assalamualaikum. Selamat malam secara Paramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa saporete.
0: Naman.
1: Sehat ya Mas Bawang.
0: Alhamdulillah bergas, maras, terginas, iso tunggu beras.
1: Dari kemarin gak bisa.
0: Bisa masuk ya.
1: Lagunya dong.
0: Yuk, apa tuh?
1: Wong ganteng. Iya, salamnya buat Marina.
0: Yuk.
1: Buat Mama Ardi, Morgani.
0: Papa HM.
1: Papa HM.
0: Iya. Yeah.
1: Kang Barjo, Mama Lani, Kang Piki. Buat siapa lagi, Kang Adiansa bareng Mbak Aisyahnya. Kami bakar madu yang kalian mungkin udah tidur.
0: Iya, sudah tidur kalau kami jam 10-an udah tidur.
1: Buat semua aja Mas Power ya.
0: Yuk, siap.
1: Spesialnya buat Mas Power bareng Dede Anggi.
0: Oke, makasih.
1: Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, jumlah cincing. Iya, ada Bunda Caki yang ada di Tanjung ya. Selamat malam yang ada di Tanjung semua saja. Assalamualaikum, Sugeng Dalu, Niki Saking Mas Tohirin, Sukasari, Bumi Jawa. Salam-salamin, go Pak RT Darsono, Mas Rizky. Ada Mbak Zahra, Mama Umroh. Gak satu yang mawon gak sih, waktu monitor sebesar yang gue penyari, matur nuwun dublan ini cocos. Iya. Pak Yodi, sapa halo, assalamualaikum, selamat malam secara para mod.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dadute. Alhamdulillah, Bunda Cece.
2: Alhamdulillah, ya Allah, udah seminggu baru nyambung.
0: Iya, padahal HP-nya anyar, HP-nya anyar.
2: Abangnya diculik putu kan, kupusnya nukan.
0: Ya, elah. Amin ya
2: tuh. Jangan pada sehat sedoyong.
0: Amin, amin. Matur nuwun jelas.
2: Nyoba nyambung.
0: Kue papa HM ini, papa HM.
2: Yang terbalik ke.
0: Alayung.
2: Ngobatin
0: Bayi
2: nggak mau tidur.
0: Wow, yes, mulai bakal melek wis pokoknya Nokia wis. Iya.
2: Salam neng, yeah. Hari
0: putra pulau Selawi. Yeah, benar.
2: Kepada sehat.
0: Amin.
2: Terus
0: nang Kang Bawo
2: dengan
0: kali
2: Dede
0: Anggi. Yeah, amatur nuwun.
2: Salam kenal
0: ngambil
2: Bapak HM.
0: Pak HM, Bapak HM, HM, HM.
2: Bapak HM, HM yang selalu ngalamin.
0: Nggih, leres.
2: Kang Upo.
0: Upo happy.
2: Mama Renggani, salam kenal Mama Renggani.
0: Nggih, leres.
2: Yang selalu telepon terus.
0: Nggih.
2: Oh, Pak Kajim pun tak film dia.
0: Nggih.
2: Mas Muci. Bapak
0: Haji
2: Makna.
0: Yeah,
2: yeah. Jangan pada sehat.
0: Amin.
2: Kang Parjo, salam kenal.
0: Yeah.
2: Kang Malani.
0: Parjo,
2: Kang Edi Dados.
0: Yeah, Edi Dados.
2: Salam kenal. Anggi
0: Dewa Mawon,
2: Kak.
0: Oh, sedaya Mawon, we Papa HM. Jalan
2: Anggi Dede Anggi, semoga sehat.
0: Amin.
2: Bagi cerdas terus.
0: Amin, matur nuwun.
2: Sekali segininya Kang Bawol.
0: Nggih, alhamdulillah, amin.
2: Matur nuwun, Kang.
0: Nggih.
2: Di Lampung nyambung.
0: Nggih.
2: Nggih.
0: Monggo,
2: dirakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dublak ting-ting. Niki ge Bunda Cici, ya. Yang ada di Danawarih punya ya. Ada Nokia ya. Ya wis wayahe melu begadang Nokia. Bocah semono kuwi ya. Bangune sak wayah-wayah. Ya semua saja selamat malam yang ada di Danawarih ya. Ya Kalipakung dan sekitarnya ya. Weh bengkel weh, bengkel Timbang Reja. Kamu lagi monitor apa rak weh. Karikanti ya, bengkel Karikanti. Bawor pernah ditulungi ya pas waktu wingi Van Bele Remek. Leh, pas hari Jumat ya. Baik ya, biasa ya, punya Jawa.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan
1: Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
2: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Siu. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
2: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
2: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
2: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
2: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
2: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
2: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
2: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
2: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
2: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
2: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
2: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
2: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07, Kecamatan

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70, Cabawan, Margadana, Tegal.

0: di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

terbalik ke ada wong ganteng ya, ada buyo Jawa ya. Menghiasi ruang dengar panjenengan ya. Memang dari suasana artis ya, penak gue tarik selimut.

Baik, tuntas sudah kebersamaan Bawa di kesempatan malam hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu lagi insya Allah besok di Padang itu jam 4 ya. Yang beristirahat, selamat beristirahat. Jangan lupa kompor dan dapur diperiksa kembali. Pintu jendela dikunci demi keselamatan bersama. Dan yang punya angkat semalam tetap semangat ya, Pak Lemu. Baik, segala tahu yang terbaik ya, Pak Warung Mucan Banyak. Terima kasih atas kebersamaan dengan setianya bersama produk PT Denatur. Selamat beristirahat. Sampai ketemu di Anggelas besok. Dalam keadaan yang terbaik. Hari esok lebih baik daripada hari ini, kembali ke 101.5 Setara Paramount dan Usaha Perte. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi, Pak Babi.
1: Pak RT. Selamat pagi, Pak.
0: Waduh, besok-besok wis kayung semangat teman, Pak. Wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
1: Iya, tapi ge pangapurane ya, Pak ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal wulan wingi kaya, meskipun nganggo seragam, ada pada depan papagan, bisa kaya ora kenal, ngelintus, bae.
0: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal Vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kaya, akhirnya penyakit rabenenyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang ke pancen Vitama gue, Pak, dudu produk abal-abal lo. Ana izin edar sekang BPOM, ana sertifikat halal yang barang. Ora salah jenengan milih solusine. Ya wis, Pak, tak lanjut tuku lawu disit.
0: Oh, siap, Pak Babin. 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
3: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT24 RW03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun Nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT04 RW01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat Nomor 17 RT04 RW05 Tegal Sari.

0: Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Besio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya.

0: Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Tarjuki.
0: Bapak Tarjuki alamatnya?
1: Dampiak, wilayah Ketiwon.
0: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
1: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
0: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
1: Udah lama.
0: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
1: Umurnya 64.
0: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
1: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
0: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
1: Satu hari 3 kali. Satu minuman 2
0: kapsul.
1: 2 kapsul.
0: Terus untuk Vimatanya gimana?
1: Vimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
0: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
1: Iya.
0: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
1: Sudah membaik, udah jelas.
0: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
1: Ya, teman-teman yang nelayan sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
0: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
1: Vitama memelihara kesehatan mata.
0: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dalam
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zevania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu.

di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santok, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santok punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampaikan
1: parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sarap Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

0: Pak RT, stop.
1: Ada apa, Bu Ija? Orang saya lagi buru-buru ini.
0: Ini saya mau ngajuin proposal buat acara ibu-ibu pengajian di RT kita.
1: Oh, itu nantilah setelah saya pulang aja. Nanti saya ke rumah ibu ya.
0: Emangnya buru-buru kemana sih, Pak?
1: Tuh, ini Bu, saya lagi mau ke apotek beli Habutop. Takut kehabisan soalnya stok di rumah lagi menipis.
0: Habutop itu apa, Pak?
1: Aduh, Bu Ija ini, Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya selalu nyetok buat keluarga di rumah supaya saya sama keluarga selalu sehat. Ya udah, Bu, saya jalan dulu, Bu.
0: Sebentar, Pak. Aduh, saya jadi penasaran lagi. Fungsinya apa itu obat-obatan gitu?
1: Aduh, ibu-ibu kalau udah kepo kayak gini nih. Habutop itu berfungsi buat menjaga kesehatan kita, Bu. Baik juga buat penderita stroke, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Pokoknya, Ibu Ija juga perlu tuh biar keluarga Ibu Ija sehat. Udah ya, Bu, saya jalan dulu.
0: Bentar dulu, Pak.
1: Aduh, apalagi ya Allah, Gusti.
0: Saya nitip ya, Pak. Satu botol, nanti uangnya saya ganti.
1: Iya, Bu. Nah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop

di Baroka Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 Bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang Kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini Bawor silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bawor.
0: Kedatangan saya di kediaman Panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Ya, keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu menyatu banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya sebenarnya orang namanya orang usia tua. Haji kan kadang-kadang ada yang bertanya apa kok usianya sudah 81 tahun itu kok itu usianya itu sudah berlanjut kok masih tenaganya masih fit, bagaimana rahasianya apa? Saya kok nggak punya rahasia. Saya cuma itu mengkonsumsi butop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri?
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi enggak perlahan. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petirpedia. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, saya kan keluarga. Nah itu kan obat Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam, ada yang untuk luar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro, itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja, tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji?
1: Alhamdulillah tetap prima. Ya tapi ya itu saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya utuhnya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sebanget top.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perauman Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852 9311.

0: 0819-9588 0852-9319-95.
1: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05, RW 02, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01, RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Bapak Syaiful.
1: Alamatnya mana?
2: Alamatnya Desa Tanjung Harja, RT 3 RW 01, Peduan Kueni.
1: Kueni.
2: Ya.
1: Baik. Untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
2: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
1: Untuk aktivitas sehari-hari?
2: Aktivitas sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
1: Oh.
2: Oh iya. Jadi kasih tahu lah ya.
1: Ya, ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saiful beli Vitama ya. Ini untuk yang keberapa kali, Pak?
2: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.
1: Keempat.
2: Iya.
1: Ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah ada perubahan. Saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah setelah minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit,
1: ya.
2: Kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter, Mas. Sekarang udah 10 meter. Walaupun belum begitu jreng begitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan.
1: Iya, ya.
2: Gitu.
1: Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget gitu,
2: ya, Pak. Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan itu hitam semua. Setelah jarak 2 meter itu baru kelihatan truk kayak gitu.
1: Berarti pandangannya semakin kesini semakin membaik gitu ya, Pak ya?
2: Alhamdulillah, membaik.
1: Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu, Pak?
2: Oh ya, untuk teman-teman yang lain atau pendengar sekalian dimanapun berada yang mengalami kesehatan mata seperti saya, silakan mencoba mengonsumsi Vitama De Natur. Mudah-mudahan berjodoh dan mata kembali sehat.
1: Baik, ya, terima kasih atas wawancaranya buat Pak Saiful, wawancara singkat ini, dan salam sehat tentunya buat Pak Saiful.

mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Fitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Dubur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
1: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan

0: tasripah awit mau kemure boy kaya bayi ditambah nyawangi HP nganti nodong raine ora katon matane rusak liku nembe kajoken no
1: berisik boy kang wong lagi nonton TikTok kak ganggu
0: ucap enom kak domongnya orang gugu yeah. Kon ra kelingan dong ngumbah piring anu wis bersih dikumbah mani
1: kowe ta ipa sengaja daripada gabut
0: alah ngeles kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege jadinya penglihatannya terganggu yo ya
1: bula kan nyong mumet saiki pandangannya aku terganggu laka obatnya sing cocok nggo ipa
0: aja nyerah pah yo nang apotik baik tuku vitama endah penglihatannya normal maning wis akeh sing cocok kok libar kue HP-ne kurang yo
1: iya kang yuk kater
0: ngondi si caper kon aru weronyo lagi nondomi kato
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
4: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio. Terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang Bapak.
2: Selamat siang juga.
1: Bisa perkenalan ya Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Bapak Waryono, umur 71 tahun, tempat tinggal Desa Pakiringan, RT 01, RW 03, Kelurahan Mentarkawung.
1: Ini Pak, bisa menceritakan pengalamannya menggunakan produk Habutop ini?
2: Alhamdulillah, saya punya penyakit keluhan kronis jantung, lambung, dan asam urat. Ya, kurang lebih jantung 4 tahun jalan lah. Nah, itu ditambah lambung setahun, terus asam urat 6 bulan. Tiap bulan saya berobat terus ke dokter, nggak ada perubahan, sampai asam urat total dari 16,7 sampai 4 bulan mentok ada 11,7. Akhirnya saya mendengar ada iklan di radio katanya bisa menyembuhkan segala penyakit dalam. Nah, akhirnya saya tadinya ragu, tapi saya sering mendengar cerita sama orang-orang yang mengonsumsi, pada alhamdulillah sembuh. Akhirnya saya coba beli satu botol yang 100 kapsul, ada perubahan 200 kapsul, terus kaki-kaki saya bengkak, udah kempes, 3 bulan saya nggak bisa jalan, beli satu botol lagi, alhamdulillah total saya kempes bisa jalan. Nah, akhirnya saya beli satu lagi 4 botol, akhirnya sembuh.
1: Pak, berarti kurang lebihnya Bapak udah habis berapa botol ya?
2: Jadi saya berarti semuanya asam urat 3 botol, lambung 2 botol, berarti 5, tambah kemarin 1 botol berarti aku sudah 6 botol. Nah, ditambah lagi beli yang 200 kapsul. Itu sekarang tinggal paling 10 hari lagi lah. Saya sudah stok beli lagi para pendengar. Soalnya apa ya, ada khasiatnya. Yang tadinya sama sekali saya 3 bulan gak bisa jalan, alhamdulillah minum itu asam urat normal, terus lambung ya satu persatu diobatinya. Lambung berarti udah habis 2 botol. Nah, sekarang semuanya kalau gak lupa kalau mesti saya beli lagi 200, berarti sudah 1000 botol, 1000 kapsul. Alhamdulillah ada perubahan asam urat, ya total sembuh lah, berarti katakan. Nah, lambung tadinya muntah-muntah, sakit perut, apa aja, makan susah, alhamdulillah habis 2 botol. Sekarang alhamdulillah makan bisa sampai 4 kali lah, biasa jam 7 makan, jam 11 sudah lapar, jam 3 makan lagi, ntar jam 7 makan lagi berkat minum itu
1: Habutop.
2: Terus tidurnya enak, biasanya nggak keringetan. Saya pagi bisa mandi, biasa satu mandi sekali lah mandi, sekarang bisa 2 kali, alhamdulillah berkat obat Habutop.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?

0: Para pendengar radio di mana aja berada yang mungkin mempunyai penyakit keluhan seperti saya, coba minum Habuto ramuan Arab. Yang paling ngetok Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetok. Mudah-mudahan sembuh.
1: Amin.
0: Saya sendiri udah membuktikan sendiri, bukan rekayasa. Alhamdulillah. Sembuh. Makanya dicoba dulu. Kalau udah dicoba, kalau enggak ini kan baru tahu.
1: Terima kasih nih, Pak.
0: Kembali kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT1 RW1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: wis dikemas kabeh, Pak. Langkah sing ketinggalan.
1: Kayane wis kabeh, Mak.
0: Jas udan ajak lalen, Pak. Mengko kudanan meriang mani.
1: Iya, tolong, Mak. Cukutna ya.
0: Iya, Pak. Kieh.
1: Kon cukut jas udan malah gawane gelas.
0: Kieh, dinung disit, Pak. Kapsul habu top sedurunge makat kerja. Ben daya tahan tubuhe terjaga.
1: Iya ya, Mak. Iki bojoku perhatian nemen.
0: Iya dong.
1: Bismillah. Ya wis, Mak. Bapak makan disit ya.
0: Kie, Pak. Jas udane kelalen. Mengko mengkeret to, Pak. Yen kudanan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Ais Seluler Ibu Endang. Alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat. Alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239. Tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari. Alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela. Alamat Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4 RW1 Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto. Alamat RT7 RW2 Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab. Alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
3: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dalam.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Coba perkenalkan Mbak, Mbak dari mana dan alamatnya mana, pekerjaannya apa?
0: Nama saya Ibu Darti dari Sergomas RT 03 RW 07 Kelurahan Pakembaran Kabupaten Tegal. Saya penjual sarapan pagi.
1: Oh begitu. Jadi di sela-sela kegiatan penjual sarapan pagi, apa yang dirasa tentang keluhan sakitnya untuk Mbak Darti?
0: Sakit, pegel-pegel kaki, terus buat jalan juga susah. Kalau bangun tidur merangkak, susah sekali sakit. Nyari minta ampun ya Allah.
1: Apa ada keluhan apa lagi selain sakit itu?
0: Pusing-pusing sama kunang-kunang.
1: Oh begitu. Lah terus dengar dari mana Mbak Darti kenal produk PT Denatur tersebut?
0: Dari radio.
1: Terus sudah habis berapa botol Mbak Darti?
0: 4 botol, isi 200 kapsul.
1: Iya, setelah konsumsi produk PT Denatur tersebut, ada perubahan apa Mbak Darti untuk sekarang?
0: Alhamdulillah, kaki terasa ringan, buat jalan juga enakan.
1: Oh begitu, jadi ada perubahan tentang kesehatan Mbak Darti bersama keluarga.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Apa pesan Mbak Darti untuk teman-teman yang ada di radio yang lain?
0: Teman-teman, barangkali ada yang seperti saya, sakitnya, sakit kaki, buat jalan juga susah, cobalah minum habutok.

0: seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
1: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
2: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal.

0: dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih Pak menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah bisa gelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih Pak ya?
2: Lebih jelas.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol itu menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata. Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Ya.
2: Matur suwun.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT 2, RW 2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT 3, RW 1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT 26, RW 4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: di WA kak orang dibales-bales. Len tak telpon Len. Halo?
1: Halo? Mas? Halo? Mas? Ya, ya ayang. Ada apa?
0: Bisa nih WA nyong orang dibales sih. Penting kak.
1: Iya ayang, maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca, hanya bisa membaca hatimu saja.
0: Alah, melegedes. Wis, bu, pokoknya orang belum ngerti. Saiki kudu jemput inyong nih pasar ya mas ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku Vitama, kanggo memperbaiki matanya sampean gue.
1: Oke ayang, papa OTW ya.
2: Halo ayang, papa sudah sampai. Ayo, lompat kok.
0: Mas, kayaknya ada kelek ya.
2: Salah uang. Ayo, mencina.
0: Dasar itu, mis.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588.

0: 1. Alamat Jalan Projo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Taru, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dam

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sutana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro dan Otibus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588. 0852 9319 9588. Apotek Musifarma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Kramat, Kabupaten Tegal.
0: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588. 0852 9319 9588.
4: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
5: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jaima, alamat Jalan Mahal Mahera, RT 08, RW 011, Minta Ragen Tegal. Profesi saya warung nasi lengko. Sebelum

0: Indonesia, Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
5: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Yo Siti, sampean gendong bocah danglak nemen. Ora pegel poyoke.
1: Is, danglak kaya kebe. Putune inyong opardi.
0: Bar maring di situ ngeyo Siti.
1: Kie biasa bomong putu.
0: Kue gendong putu lemu. Ora pegel poyok, yo Siti.
1: Ya, alhamdulillah. Senajan umure wis tua, tapi tenaga ya ora gelem tua.
0: Ya, jos oh. Rahasianya apa kowe donge?
1: Ora rahasia-rahasianan. Kie, kebeneran enyong lagi nyangking habutop. Kie, sing dadi awake enyong ora gampang linu lan loyo. Kon pengin di?
0: Apa kowe yo?
1: Habutop, ramuan Arab sing paling ngetop. Gonjaga daya tahan tubuh lan mengatasi keluhan penyakit ning awak.
0: Oh, iya wis, bonyong tuku ah.
2: Sayang anak.
3: Mbah, umbas eot-eot, mbah.
1: Mbah orang gawa duit cagagah.
3: Utang, mbah.
1: Wis, cilik-cilik, kak. Ngerti utang.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
6: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
7: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
8: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
9: Sara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya.

0: untuk pendengar radio yang lainnya?
1: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habu Top, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar itu. Terima kasih Kang Bawor.
0: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja.

0: Alamatnya, depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari. Alamat, Jalan Raya Pulau Sari, Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya, di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai. Alamat, Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya, 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, Temoro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588. 0852 9319

0: 0199-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Mayjen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01 RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPPU Mindaka.
1: Sarap Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

0: wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Ken, Ken, Solikin.
4: Iya, Pak Haji.
3: Tolong kiye. Tulisan apa, Ken? Pemberitahuan untuk warga bla bla bla bla bla bla.
4: Di Pak Haji. Laka-laka bla bla bla neko.
3: Iya, Ken. Mulane enyong ngongkon kon maca kena surat kiye. Matane wis blerengen, Ken.
4: Kowe Pak Haji kena gejala mata minus. Mending Pak Haji ngunjuk vitamin dan atur paen. Endah penglihatane normal maning. Aja guru-guru fulus karo wong ayu to gamblange.
5: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas

0: Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT28 RW7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT42 RW9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT03 RW02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sanga belok kanan kurang lebih 200 meter.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT6 RW5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT4 RW4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Dapatkan Herbutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Herbutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
1: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2 dekat Puskesmas Bantu Debong Tengah, Kota Tegal.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: Novi Tama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Novel Audrey Salsabila. Saya dari Kampung Karangpaningal, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya sebelumnya pengguna kacamata. Jadi saya sering banget mata saya tuh kayak merah-merah. Apalagi kalau naik motor suka perih di mata itu. Tapi semenjak saya mengkonsumsi Vitama, mata saya jadi lebih sehat. Oleh karena itu, pendengar-pendengar sekalian, minumlah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, Minyak Herbal Sultana, Otipus, Tekmoro di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Cidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Cidapurna, Kecamatan Tukuturi, depan toko idaman Jayatani. Apotik Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotik Mandiri Fits, Jalan Kali Kangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kali Kangkung. Apotik Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Alfala. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
2: Anda

Apotek Berkah Sehat. Alamat Jalan Garuda, nomor 142, Kemantren, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ngap Farma. Alamat Jalan Arjuna, nomor 37, Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Di Apotek Mentari. Alamat Jalan Arjuna, nomor 121, Slerok, Kecamatan Tegal Timur.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Perkenalkan, nama saya Petriah dari Ketileng, RT 4 RW 2 Desa Ketileng, alamat saya.
2: Ibu Badriah, sebelumnya punya keluhan apa sehingga bisa konsumsi Habutop?
1: Sebelumnya saya kan aktivitasnya kalau malam bikin kue, duduk lama, bangunnya suka kesemutan. Tapi setelah ada Habutop, alhamdulillah sekarang sudah nggak kesemutan lagi. Nah, sampai sekarang saya mengkonsumsi Habutop untuk jaga-jaga, untuk daya tahan tubuh saya.
2: Sudah berapa botol habis konsumsi Habutop ini?
1: Berarti botol yang gede yang isi 200 sudah 2, yang kecil sudah 2.
2: Berarti sangat terbantu setelah konsumsi Habutop ini ya, Bu Badria?
1: Alhamdulillah, sangat terbantu sekali. Jadi untuk teman-teman pendengar radio semua yang mengalami keluhan seperti saya, monggo konsumsi Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Baik, terima kasih untuk Ibu Badriah atas kesempatan waktunya.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Anda bisa mendapat

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02. Kelurahan

Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habut

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53 RT 03.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Halo, anak apa mak? Telepon Bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

Tara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala Ramadan syahra siyam lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para ulama yang saya muliakan, para pejabat baik sipil maupun militer yang saya hormati, alhamdulillah malam ini atas izin Allah, mudah-mudahan yang kita laksanakan ini merupakan bagian dari amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Hadirin, reformasi terbesar adalah reformasi yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 23 tahun merombak satu bangsa biadab menjadi bangsa beradab, merombak umat yang terpecah belah menjadi umat yang bersatu, merombak masyarakat yang tenggelam dalam kemusyrikan menjadi umat yang bertauhid. Reformasi besar apa yang dilaksanakan oleh Rasul dan apa hubungannya dengan kita sekarang? Ini yang ingin saya sampaikan malam ini. Pertama, beliau melaksanakan reformasi akidah, membebaskan manusia dari kemusyrikan, menyelamatkan manusia dari ketergantungan kepada benda. 13 tahun beliau berjuang di kota Mekah hanya untuk menanamkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari sana segalanya dimulai, meletakkan fondasi. Saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah dengan seluruh konsekuensinya. Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, maka saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Orang yang benar fondasinya, benar sujudnya. Jelas? Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, saya tidak akan minta rizki kecuali hanya kepada Allah. Orang yang benar fondasinya, jauh dari korupsi, jauh dari judi. Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan melarikan persoalan kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Inilah generator yang membangkitkan seluruh nilai-nilai amal kita. Kita puasa, kita sujud, kita jihad, itu kan karena nilai iman. Betul? Imannya tidak kelihatan, yang kelihatan gejalanya. Mic ini berbunyi karena ada strom. Percaya apa tidak? Kelihatan stromnya? Kok tahu ada strom dari mana? Dari bunyi. Ada suaranya itu, ada stromnya. Kenapa? Bunyi. Lampu menyala karena ada strom. Kipas angin berputar karena ada strom. Betul? Jadi, kalau ada strom, bunyi dong. Kalau ada strom, lampunya nyala dong. Kalau ada strom, kipas anginnya muter dong. Artinya apa? Kalau ada iman, sujud dong. Kalau ada iman, jihad. Sudah, dang dong, dang dong. Seluruh amaliah kita
hanya refleksi dari nilai-nilai keimanan. Maka dimulai dengan fondasi. Kalau fondasi kuat, apapun yang mau dibangun aman. Kalau fondasi rapuh, apa yang mau dibangun di atas fondasi yang rapuh. Karena itu, dengan Tabligh Akbar ini pesan pertama saya, mari jaga nilai-nilai iman kita. Kita masih bergelut dengan zaman susah. Judi kembali merebak. Narkoba meracuni remaja dan pemuda-pemudi kita. Padahal dua-duanya sumber segala macam kemaksiatan. Judi mendidik orang jadi malas. Dan sejarah belum pernah mencatat ada orang jadi kaya karena judi. Yang bangkrut, yang kere, yang melarat, banyak. Makanya saya bersyukur di sini gak ada yang judi. Gak ada, mana saya gak lihat di sini. Entahlah kalau di luar sini. Judi itu penyakit, kalahnya bikin penasaran, menangnya bikin ketagihan. Itulah penyakitnya. Makanya lebih baik makan singkong betulan daripada makan roti mimpi. Ayo, makan singkong betulan, makan roti mimpi. Lebih baik mana? Lebih baik makan roti betulan, Mas. Maksud saya uang 45 ribu rupiah itu daripada belikan togel, daripada dibelikan pakong, daripada dibelikan macam-macam undian judi, lebih baik dibelikan beras makan sama-sama. Hadirin yang saya hormati, karena iman kita hidup, untuk iman kita berjuang, dalam iman kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu. Dahulu pun orang-orang tua kita berjuang memerdekakan negeri tercinta ini. Apa faktor penggerak utamanya? Iman. Imanlah yang mengajarkan orang-orang tua kita. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air bagian daripada iman. Lah, tanah air kita kan bukan Aljazair. Tanah air kita bukan Palestina. Tanah air kita bukan Mesir. Tanah air kita Indo. Mencintai Indonesia bagian daripada iman. Yang datang menjajah kebetulan kafir. Nah ini, bertemulah cinta tanah air dengan semangat jihad yang diajarkan agama. Lalu bangkitlah para ulama, bangkitlah para kiai, bangkitlah para santri, berjuang memerdekakan negara tercinta ini. Saya tanya lagi, orang-orang tua kita dahulu berjuang melawan penjajah, senjatanya apa? Bambu runcing. Jenderal mana mau taruhan bambu runcing merdeka melawan tank? Bambu runcing merdeka melawan meriam. Bambu runcing merdeka melawan tentara-tentara profesional yang terlatih dengan baik. Menurut logika, tidak mungkin. Menurut kebiasaan, tidak bisa. Menurut rasio, impossible. Entoh nyatanya kita merdeka. Lalu para pendiri Indonesia dengan jujur mencantumkan dalam mukaddimah Undang-Undang Dasar Negara kita kalimat yang berbunyi, dengan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ada tidak itu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar? Ada apa tidak? Pokoknya biar belum pernah baca, ada gitu saja sudah. Biar lancar urusan. Saya yakin kalimat ini bukan lipstick, not decoration only. Kalimat ini pengakuan moral, pengakuan batin yang sangat jujur dari para pendiri Indonesia bahwa Allah campur tangan dalam proses kemerdekaan. Kalau tidak, enggak ada ceritanya bambu runcing merdeka melawan tank. Iman untuk merebut kemerdekaan, sekarang iman untuk mengisi kemerdekaan. Betul? Betul? Karena itu jaga nilai-nilai iman. Jangan tidur.
Kita sudah berhasil melaksanakan pemilu. Sidang umum MPR sudah digelar. Pemerintahan baru sudah terbentuk. Itu kita pilih bersama. Kita dukung bersama. Mendukung itu tidak harus selalu iya. Kula nuwun sumuhun dawuh. Kumaha juragan wae, oke bos. Mendukung tidak harus selalu iya. Mendukung juga memberikan saran, kritik, perbaikan. Kenapa? Di mana-mana di dunia ini kekuasaan cenderung mau menang sendiri. Kekuasaan cenderung untuk korup. Karena itu kalau kita cinta kepada pemerintah, kita harus mengawasi jalannya pemerintahan kita ini. Pengalaman ketika Orde Baru berdiri, kita percaya, kita serahkan penuh, lalu kita tidur. Akhirnya kita jadi susah sendiri. Betul? Umat Islam tidak boleh jatuh dua kali di tempat yang sama. Hari ini lewat sini jatuh wajar, belum tahu barangkali. Besok lewat sini lagi jatuh lagi, goblok tenan. Masa jatuh dua kali di tempat yang sama itu bagaimana? Hadirin yang saya hormati, nilai-nilai iman, intan paling mahal, mutiara paling berharga, tidak lain nilai iman. Imanlah yang menyebabkan kita gembira menyambut datangnya Ramadan, menyingsingkan lengan baju, menghamparkan sajadah, melakukan pendekatan yang intens kepada Allah. Kenapa? Kita mengerti nilai Ramadan. Tempo hari saya berikan contoh. Di tangan kanan saudara ada berlian, harganya 50 juta. Di tangan kiri saudara ada rumput seikat. Berlian dan rumput ini taruh di depan kambing. Kira-kira mana yang diambil kambing? Rumput, dasar kambing. Kambing tidak ngerti nilai berlian. Padahal kalau kambing sedikit mau pakai otak. Kalau berlian yang saya ambil, kata kambing, lalu saya bawa ke pasar, kemudian saya jual, harganya 30 juta, lalu dibelikan rumput, dapat rumput sekabupaten. Tapi kambing tidak ngerti nilai berlian. Yang kambing tahu cuma rumput. Kenapa? Hidup kambing cuma melayani perut. Maka kata Imam Ali karramallahu wajhah, orang yang hidupnya hanya untuk melayani perut, saudara yang ngomong ya, tanggung jawab. Saya kan cuma mulai, kenapa diterusin? Hadirin yang saya hormati, jaga iman baik-baik, wariskan kepada anak-anak kita. Mereka harapan kita semua. Mereka masa depan Indonesia. Akan bagaimana Republik Indonesia, bahkan akan bagaimana Islam di Republik Indonesia 20, 30, 40 tahun yang akan datang. Anak-anak kitalah jawabannya. Mereka mau jadi apa, persilahkan, asal iman merupakan landasan hidupnya. Anak-anak kita boleh jadi jenderal, asal jenderal beriman. Boleh jadi pejabat, pejabat beriman. Jadi pengusaha, pengusaha beriman. Kalau iman landasannya, aman. Jadi pengusaha, pengusaha beriman, insya Allah timbangannya tidak curang. Ekonomi lancar, masyarakat tenang. Jadi petani, petani beriman, insya Allah tidak menggarap tanah yang bukan miliknya. Jadi pejabat, pejabat beriman, insya Allah korupsinya sedikit. Jadi jenderal, jenderal beriman, insya Allah berjuangnya bersama ulama, bukan nangkepi ulama. Jadi teknokrat, teknokrat beriman, jadi pengusaha, pengusaha beriman, jadi seniman, seniman beriman, jadi maling. Gak ada, mana ada maling beriman.
iman landasannya, insya Allah aman. Ini yang pertama. Yang kedua, baginda Nabi melaksanakan reformasi sosial berupa apa? Membebaskan manusia dari ras diskriminasi, mengikat manusia dengan tali akidah. Diciptakan kita dari laki-laki dan perempuan, dijadikan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Bahkan Quran memulai dengan kalimat syu'ub, waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal satu dengan yang lain. Saya ingin mengulangi imbauan saya, mari kita tingkatkan tri kerukunan, tiga macam kerukunan. Pertama, rukun antar umat seagama. Sesama muslim harus rukun. Ya Pak. Ya Bu. Hey. Malam ini saya tidak merasa sebagai tamu di sini. Saya hanya keluarga di tengah-tengah keluarganya. Di sepanjang Jawa kah saya, ke Sumatera kah saya, ke Kalimantan saya, ke Sulawesi saya, ke Irian Jaya saya, kemana saja saya pergi, di mana saja saya berada, saya hanya keluarga di tengah keluarganya. Sebagai muslim kita terikat akidah, sebagai bangsa kita punya komitmen, kita ingin bersatu nusa, satu bangsa, satu inilah kita. Hadirin yang saya hormati, rukun antar umat seagama. Hura-hura pemilu sudah lewat, ekses-eksesnya harus kita hilangkan. Boleh jadi kemarin-kemarin karena berbeda kaos sama teman gak teguran. Yang sudah-sudah, yang penting sekarang ke depan. Sudah capek kita rakyat diobok-obok. Sudah datang saatnya kita meluruskan saf, merapatkan barisan, menggalang semangat kebersamaan. Rukun antar umat seagama. Begitulah malam ini saya hadir di tengah keluarga sendiri. Yang mengikat kita apa? Akidah. Di masjid kita ditemukan dan inilah simbol kehidupan umat. Tadi kita sholat isya dan taraweh di sini, menghadap ke arah yang sama, menyembah Allah Tuhan yang sama, melakukan gerak yang sama, membaca bacaan yang sama, dengan bahasa yang sama. Betul? Tapi kita datang dari segala penjuru. Kita datang dari sebelah lor, sebelah kidul, sebelah wetan, sebelah kulon. Di sini, di masjid ini, kita menghadap ke arah yang sama. Kita yang hadir di sini boleh jadi ada yang dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya, tapi kita adalah Indonesia. Jelas? Jelas? Saya sering kasih contoh, coba kalau sholat pakai bahasa masing-masing, ramai masjid, bingung malaikat. Ini Indonesia ramai karena tiap provinsi sholat pakai bahasa masing-masing. Kalau Riau bicara sendiri, Ambon bicara sendiri, Aceh bicara sendiri, Irian bicara sendiri, ramai masjid. Jelas? Jelas? Yang imam pakai bahasa Indonesia, takbir, Tuhan yang maha besar. Gagah sekali, bingung malaikat. Kembali kita kalau sholat pakai bahasa masing-masing, betapa ramainya masjid. Itu cermin dari bangsa yang tidak bisa menjaga kesatuan dan persatuan. Uni Soviet almarhum almalun, itu negara adidaya, negara adikuasa, bersama-sama dengan Amerika menjadi polisi dunia. Tetapi kemudian dihantam oleh Glasnost yang kebablasan. Gorbachev terpental,
Soviet pecah jadi negara kecil berkeping-keping. Mimpi mengembalikan Soviet seperti dulu. Begitulah kalau kita biarkan benih-benih disintegrasi ini terus berkembang, tidak ada lem perekat, maka kita akan pecah berkeping-keping dan kita akan jadi satu bangsa yang kecil. Oleh karena itu, yang pertama, jaga kerukunan antar umat seagama. Berbeda pendapat boleh, berpecah belah jangan. Berbeda partai oke, tapi berbeda dalam wawasan bernegara jangan. Jujur saja, saya kemarin musim pemilu itu sudah agak pesimis, melihat batin saya menjerit, ya Allah, kenapa umat jadi begini? Kenapa umat harus terkotak-kotak? Terlalu banyak partai-partai Islam waktu itu, 20 lebih. Begitu sidang umum MPR berjalan, saya mulai melihat titik optimisme. Ada yang mengkristal, di mana orang tidak lagi melihat partainya, tetapi melihat nilai-nilai imannya. Itulah yang memang utama buat kita. Ini yang pertama, rukun antar umat seagama. Yang kedua, rukun antar umat beragama. Beberapa hari yang lalu ada kejadian yang mengenaskan di Jakarta Timur, Cipayung. Peristiwa penyerbuan Yayasan Dolos. Hadirin yang saya hormati, kita tentu menyesalkan kejadian itu. Kita tidak bisa menyetujui tindakan main hakim sendiri. Kita berharap pemerintah bukan hanya bisa menangkap pelakunya, tapi juga yang tidak kalah pentingnya mengusut akar permasalahannya. Kenapa itu terjadi? Kalau cuma pelakunya yang ditangkap, akar permasalahannya tidak selesai, saya khawatir terulang lagi di tempat lain. Inilah yang terpenting, menjaga kerukunan antar umat beragama, saling menghormati, saling menghargai. Jangan melakukan kamuflase, jangan melakukan tindakan-tindakan yang rawan dan peka. Misalnya umat Islam membangun masjid di tengah perkampungan orang Kristen, padahal tidak ada Islamnya di situ. Itu bisa menimbulkan kerawanan. Atau sebaliknya, membangun gereja di tengah perkampungan umat Islam yang tidak ada Kristennya di situ. Atau sebaliknya, mereknya kegiatan sosial, mereknya kegiatan kemanusiaan, tapi isinya penyebaran agama kepada orang yang sudah beragama. Itu pun bisa menimbulkan kerawanan. Jelas? Maka yang besar jangan mau menang sendiri, yang kecil harus tahu diri. Jelas? Mari saling menghormati, mari saling menghargai dalam batas lakum denukum. Menangkap pelakunya penting, mengusut akar permasalahannya itu pun tidak kurang pentingnya. Hadirin yang saya hormati, Islam agama toleran, baik dari prinsip ajarannya maupun dari sikap umatnya. Islam agama yang rahmatan lil alamin. Kita punya kewajiban untuk membuktikan bahwa Islam bukan merupakan ancaman. Islam adalah alternatif. Islam adalah solusi. Islam bukan ancaman. Yang hadir di sini bukan perusuh, bukan umat biang kerok. Ini umat yang cinta damai. Ini umat yang tidak pernah mencari-cari musuh, tapi juga tidak akan pernah lari kalau bertemu musuh. Mari kita jaga kerukunan antar umat beragama. Jangan sampai peristiwa Dolos terulang lagi di tempat-tempat lain.
saling menghargai, saling menghormati. Jangan main hakim sendiri, tapi juga jangan mau menang sendiri. Hadirin yang saya hormati, dengan menjaga kerukunan antar umat beragama, akar keutuhan kita sebagai bangsa semakin terpelihara. Lalu yang ketiga, rukun antar umat beragama dengan pemerintah. Tadi kita sholat di sini ada imam, ada makmum, betul? Kalau makmum siapa saja boleh, Mas. Tidak ada pemilihan makmum. Fikih itu ketat kalau sudah memilih imam. Nih makmum siapa saja? Pak, itu orang pemabuk itu. Boleh jadi makmum. Suka mencuri, Pak. Boleh jadi makmum. Bacaannya tidak fasih. Boleh jadi makmum. Ketinggalan satu rakaat. Boleh jadi makmum. Tapi tidak tiap orang boleh jadi imam. Kenapa? Imam mau mimpin orang banyak. Kalau dia bodoh, bagaimana nasib makmumnya? Ada karikatur di Medan, pernah kejadian. Anak kecil disuruh sholat sama ibunya. Nak, sholat kau. Ah, aku tak pandai sholat, Ma. Si Ucok rupanya ini. Kata ibunya, sudahlah, kau ikuti saja bapakmu tuh. Apa yang bapak mau kerjakan, kau ikuti sajalah.

0: Lah, ada yang lebih gendeng lagi. Mendengar anaknya mengadu, bapaknya menoleh ke belakang. Kata bapaknya, kau kejepit juga, Cok. Sholat jadi ngobrol. Kalau makmum dan imam sama bodohnya, rusak sholat ini.
1: Nah, inilah yang kita bicarakan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampir.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-8888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul ya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol. Jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
3: Di Apotek An-Nur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kaliwadas.

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.

pagi hari ini ya. Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan kembali hadir Inyongi Wong Tegal Kota Ria Cenaka di Pagoda Paramun Goyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Jumat di 24 Juli 2026. Yuk monggo, silakan buat Balan Istara yang mau gabung ya, bisa kering di 352888 dan di 6145477. Yang mau SMS ya, yang mau WhatsApp monggo ya di 085293199588. Ya, masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop ya. Terus ada Sultana minyak herbal serbaguna, ada Vitama. Ya, ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada Otipus. Ya, panas tipus. Ya, Otipus.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Suparisah.
1: Alamatnya?
2: Jalan Surabayan, Gang Masjid, Gang 3, Panggung.
1: Umurnya berapa, Bu?
2: Umurnya 63, Mas.
1: 63 tahun. Aktivitasnya?
2: Aktivitasnya ibu rumah tangga.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Sebelumnya aku udah berobat ke mana-mana. Kakinya sangat sakit banget. Kayak semut. Itu kakinya mar, semutan.
1: Gejala apa itu?
2: Kayaknya sih gejala asam urat. Terusan aku beli obat di mana aja lah. Aku dengar di radio ada iklan itu Habutop. Aku coba, pertama coba yang 50, udah satu kali. Terusan masih belum sembuh. Aku akhirnya beli yang 100, 2 botol. Jadinya udah 3 botol.
1: Ada perubahan?
2: Ada perubahan, sangat perubahan sekali. Sekarang udah gak sakit lagi. Udah gak ada yang dirasa.
1: Terus ini nyeli Habutop lagi, ini untuk apa?
2: Jaga-jaga, Mas.
1: Berarti ada mengalami perubahan baik setelah konsumsi Habutop, Ibu?
2: Ya, baik-baik banget.
1: Ada kesan dan pesan gak buat pendengar yang lain?
2: Para pendengar punya keluhan seperti saya, konsumsi Habutop ini bisa cocok sama kayak ibu ini ya.
1: Terima kasih atas wawancaranya.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan

di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro RT 03 RW 04 Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

Praktek Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: Duda Paramon Goyang Dangdut.
1: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete ya. Iya, buat balannya Setara yang saat ini lagi masuk angin. Ya, terus ngerges awak. Oke, artisnya napin anget yuk. Iya, diseruput teh morone, seruput. Ya, mantap ya. Ya, aroma jahenya sama aroma cengkehnya, wish, kerasa teman ya. Iya. Apa maning dong? Kantongnya dibuka ya. Iya, bungkusnya dibuka. Wah. Mantap pisan, wih. Wih, seruput. Nah. Yuk, yang mau gabung disapa di 352-888. Halo, pagi Balane Setara Paramon.
2: Pagi, Baria. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saporete, teman-teman sehat
2: nih. Ikan dalam kolam, Baria.
1: Ikan dalam kolam.
2: Iya, asli ya, Mbak.
1: Yes. Seruput.
2: Iya. Ya, we bikin lagunya ya, Budi Imut dalam kolam. Ya, kolam renang. Salam-salam.
1: Monggo.
2: Budi Imut. Ayu Poso. Iya, Umasya.
1: Yuk.
2: Bunda Sepi. Minta Nola.
1: Iya. Iya.
2: Terus.
1: Tius.
2: Walemu kalau jauh. Ya.
1: Iya.
2: Lapasan.
1: Ibu Daroja.
2: Iya. Bapur.
1: Bapur. Iya, Bapur. Pagi, Bapur.
2: Baby Belpas.
1: Iya.
2: Mama lulu kalinya, Ma.
1: Takoni
2: Bu. Amit.
1: Amit takoni Bude ke wis papung mi.
2: Sampun wis katokan wis apa komplit. Ini nonton molo. Oleh biar lebu wis katokan.
1: Iya, wis katokan.
2: Tinggal saya mama Bude, Bayu Dita.
1: Iya.
2: Bapak M. Dasa Raju, Suhajo, Mi Habibah, Pak Tegondro. Mas Abang baca aja. Bapaknya Karisma, Mama Karisma. Terus Kang Kumi, Mama Baga, Mama Ali, Bapaknya Ali.
1: Iya.
2: Desi Dari Kundi, Bang John Sigambil. Abah Sahrul, kalau Mbak Nisae.
1: Amin.
2: Oh iya kan Mama Amel loh, Pemalang.
1: Mama Amel.
2: Pemalang, Mama iya. Aldi,
1: Mama
2: Ratu.
1: Mamanya Firdan, Mi. Mamanya Firdan.
2: Oh iya, Mama Firdan. Terus Mama Anjan, moga.
1: Yuk.
2: Mama Lani, Kang Pajo.
1: Si.
2: Kang P.I. Pato Dewo ngebe-ebe. Terus Eki Jajo, Good Planet Digel.
1: Yuk.
2: Kang Kasnuli, Bibit Bedang, Kang Doli. Wijam Batola, Cina Tito, Wajahmu, Nok Masya, Kami Satu Sayang.
1: Iya.
2: Kamu Tala, Dodo, Bubang.
1: Bubang, Kang Mukhtar.
2: Mama Lani, Mama Selin. Iya. Bermin Lulik. Kalau di grup Tepos ya, Kang Mukhtar ya.
1: Iya, Kang Mukhtar grup Tepos, nemen.
2: Kalau Karisma, kalau Panes.
1: Cocok, weh.
2: Iya, kalau Panes, empat sekawan. Terus, jemblum ya, Jeng Albini, Mama Rasa. Terus, Mama Nen, Subambang. Agus Bailer, Mama Dia, Agus Lai Betla, Mama Elisa.
1: Terus, siapa lagi, Mi?
2: Kang Pajo. Ampar lo diwo ngebebe.
1: Kang Miss Begito.
2: Kami Begito, Mami Hilman.
1: Iya.
2: Terus kayo Gedung Teng ya.
1: Dung Teng Gemruduk Batari Dung Teng. Arane grup Dung Teng Gemruduk. Iya.
2: Terus Mama Gila Gila Hus.
1: Iya.
2: Bapak Kepang Pang. Bapaknya Kuya. Mami Kuya.
1: Iya.
2: Terus apa maling ya. Eh maling ya. Wong Ilang.
1: Kang Jenal Jahit.
2: Balinya kalau wong Ilang ya. Terus Wah Ato.
1: Ma
2: Ato.
1: Iya.
2: Mama Legali, Mama Legali. Takut tangi salah Mama Legali.
1: Yo, durung Batari Mungko ya.
2: Takut deh dari sana. Ya lo kejeng lo kita cita cita tuh.
1: Yo.
2: Jeng Robi, bisa ngokabe bebe ya?
1: Bisa ngokabe bebe, Mi.
2: tandure wis cukup diopo temoro.
1: Yo.
2: Coba nih. Gigi empek.
1: Iya.
2: Iya gigi empek gue bener. Ah. Anak pertama kita dan memang pelit.
1: Ya,
2: tapi kok jalan tajam ya.
1: Iya.
2: Ya memang balia kayak gue ya balia.
1: Iya betul, perih memang ya. Vimata iya, kalau ditetes perih.
2: Baru
1: kan kok padang ya. Iya, meripatnya padang. Iya.
2: Iya.
1: Iya. Iya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinteng. Terima kasih wis ketrat kami ketrat ya. Iya, memang perih ya. Iya, tapi cuma sebentar ya. Iya. Sedelatok ya perih engko bari kowe padang ya. Iya. Nyong bedong iya ditetes di mata. Wis oh perih teman, tapi bari kowe langsung wis. Padenge por ya. Iya. Siji maning yo di sapa di 6145477. Halo, pagi balane Stara Paramon.
3: Balane Paramon. Kanggo teh. Sapore teh. Teman-teman.
1: Sehat, teman-teman.
3: Iya. Ke lakune tule mari ya. Lakune bunga dan kumbang ice.
1: Bunga dan kumbang ya, ice orang, ya.
3: Senang gua mari ya. Ya. Kurang sampai nasihat selalu juga.
1: Amin.
3: Kotak-kotak penatur lah.
1: Amin.
3: Lemi ke umi lemu ke nami pakar matu ya.
1: Ice.
3: Terima umi lela. Terima kasih salam meme. Ya, kalian gua, oh ya, buar nih pakai alkohol ya. Makul ketuk ya. Ya, kalian gua, saya Mama Hilman ya,
1: pengen
3: dulu mas Ispekito ya.
1: Iya.
3: Oh ya, penyong kan nyalami Mama Amel Pemalang ya.
1: Mama Amel ya. Iya,
3: Pemalang ya. Kalian nona Mama Arti, kalian Mira tuh ya.
1: Iya.
3: Kalian Kang Langlang Buana nih. Ya kalian go maneng karo Kang Kembang ya.
1: Iya.
3: Ya kalian putemot ya mbak ya.
1: J.
3: Ya, Mama Regani.
1: Telepon. Iya.
3: Alvin. Go Kang Doli ya.
1: Siapa maning ya?
3: Ya kalian kue muka senore.
1: Taruh
3: Mama Vivin ya.
1: Iya.
3: Mama Putih. Kalian go yang kayak Mama Alisa ya. Kalian go Mama Tia Kang aku spoiler.
1: Yo Kang Miss Begito.
3: Iya. Pindo Miss Begito
1: sing atas so Kang Kopi Din
3: ya.
1: Sing atas
3: iya atas kok tangga ne putet kan
1: iya Kang Pi
3: ya nggo nyatri ya no Kang Pi ya
1: mula
3: ya le nggo kowe nang Kuningan Kafe mbah ya ya le kowe nang ana rombongan Mama Lydia Kafe ya
1: ya Bunda Oka. Selamat pagi Bunda Oka.
3: Oh ya Bunda Oka. Selamat pagi ya. Ya, lenggo kayo Banur Sitik ya. Pengenan Tegal Kota ya.
1: Yo.
3: Mulana Kang Kota. Ya, lenggo Kang Handoko ya.
1: Iya.
3: Lenggo Sare. Ya nggo kabeh bae.
1: Nggo kabeh bae ya.
3: Ya, melu kami karma tu bae.
1: Iya.
3: Spesialnya Mbak Maria ya. Ya spesialnya mana gue seluruh kan sudah lima berkiri kan. Terima kasih Mbak Maria. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ting ting.
3: Jos,
1: terima kasih Kang Kopi Din. Ada apa tadi lagunya ya? Bunga dan kumbang ya. Ya buat Balan Estara yang ada di wilayah Slerok, halo yang ada di Slerok dan sekitarnya ya. Buat yang ada di Slerok dan sekitarnya yang mau beli produk-produk dari PT Denatur Indonesia ya, yang mau beli Vitama, yang mau beli Habutop silakan bisa ke Apotek Nafarma ya. Terus bisa juga ke Apotek Arjuna. Terus bisa juga ke Apotek Mentari Farma ya. Iya buat yang ada di Starok silakan bisa ke Apotek Nafarma, Apotek Arjuna dan juga bisa ke Apotek Mentari Farma ya. Terus buat yang ada di Langon, halo yang ada di Langon. Iya silakan bisa ke Apotek Langon Sehat ya yang ada di depan Pasar Langon. Terus bisa juga ke Apotek Sidoaras yang ada di depan MM kita Langon ya. yang ada di area Pengabean. Halo yang ada di Pengabean dan sekitarnya Kademangaran juga ya.